0: Quran for Hafiz.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang justip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
4: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki, tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.
1: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
1: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
0: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

0: basiran.
1: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan

0: dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Dengarkan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
6: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
7: ya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga ke lapangan itu juga ujian.
7: Nah, itu dia.
8: Ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'ad bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insyaallah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan.

0: dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Dan salah seorang sahabat, Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan dan tidak tertinggal orang lain sebagaimana di waktu siang atau sore. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila ran," sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline. Dan harsaita falatanbah, wa iza asbahta falatantaziril masa. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal.

0: Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Muat, gimana nih kabarnya ya di pagi ini? Semoga di pagi ini kita semua tetap sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat ya menjalani aktivitas. Dan sahabat teman saya Radin Muhammad di sini, kita akan bersama-sama hingga 3 jam ke depan tentunya. Dan karena hari ini hari Ahad ya sahabat teman, jangan sampai di Ahad pagi ini semangatnya tuh masih tertinggal nih di atas kasur ya. Jangan semangat, mari kita bangun bersama-sama dengan penuh semangat, karena insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dan juga penuh pelajaran berharga. Karena sahabat Muat, pernahkah kita membayangkan ya bagaimana sih sebenarnya rasanya kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: 104,3 FM
1: Asal Hati dan juga di sebenarnya Ensiklopedia Islam.
0: Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat muat yang dirahmati dan juga Allah Ta'ala, kita tentu tahu Allah Musa alaihi adalah dua orang dijuluki dan dua orang Allah Ta'ala berdiri. Ternyata sahabat, dia seorang, dia bukan nabi ataupun rasul, tapi itu mengabarkan. Nah, sahabat adalah Abdullah bin Amr bin Haram bin Al-Khazraj, seorang sahabat Ansar dan ayah dari seorang sahabat mulia yaitu Jabir bin Abdul. Sahabat Mat, Abdullah adalah salah seorang tokoh Ansar yang berbaiat pada Rasulullah di perang Badar, di perang Uhud. Haram adalah salah satu tokoh utama kabilah Khazraj di Madinah. Abin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa tentang kisah keislamannya, di mana beliau mengatakan, kami berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan sebelumnya kami telah janji dengan Rasulullah untuk bertemu di Aqabah tepat di pertengahan hari Tashrik. Setelah selesai melaksanakan manasik haji, tibalah malam perjanjian pertemuan itu. Saat itu, bersama kami orang-orang Madinah, Abdullah kami dia, dan kami rahasia ini dia yang berat haji bersama. Kami berkata kepada Abdullah, wahai Abu Jabir, engkau adalah salah satu tokoh kami, salah satu dari orang yang paling mulia di tengah kami. Dengan kemuliaan itu, kami tidak ingin kalau engkau nanti di hari kiamat menjadi bahan bakar neraka. Kami dakwahi ia agar memeluk Islam, dan kami sampaikan tentang pertemuan rahasia bersama Rasulullah di Aqabah. Ia pun memeluk Islam dan turut hadir di Aqabah, dan dia adalah tokohnya. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat gendering perang Uhud di Tabuk, Abdullah anaknya Jabir, aku berharap engkau termasuk salah seorang yang pertama gugur besok. Aku wasiatkan kepadamu agar berbuat baik kepada putri-putriku. Lalu kemudian sahabat muat, Ibnu Al-Munkadir rahimahullah meriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, saat ayahku terbunuh di perang Uhud, kusingkapkan kain yang menutup wajahnya. Aku pun menangis. Para sahabat Rasulullah melarangku untuk terus menangis, sementara Rasulullah membiarkanku. Demikian juga bibiku, Fatimah, ikut menangisinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dia Fatimah menangisinya atau tidak menangisinya, para malaikat tetap akan menaunginya dengan sayapnya hingga kalian mengangkatnya. Hadis riwayat Bukhari. Saat syuhada Uhud akan dimakamkan, Rasulullah bersabda yang artinya, kafani mereka apa adanya dengan luka-luka mereka, aku akan menjadi saksi untuk mereka nanti di hari kiamat. Jabir berkata, ayah dan pamanku wafat saat perang Uhud, lalu ibuku datang menemui mereka dengan membawa onta menjemput. Lalu ibuku kembali ke Madinah dengan membawa dua jenazah itu. Kemudian ada yang bersuruh, makamkan mereka di tempat mereka terbunuh. Keduanya pun dikembalikan dan dimakamkan di tempat mereka terbunuh. Malik berkata, Abdullah dan Amr bin Al-Jamuh dimakamkan di dalam satu kain kafan yang sama. Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kisah kita namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam.
0: Ensiklopedia Islam.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
5: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811

0: 0818 4088 19. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
1: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
2: Baru saya kayaknya di barang ini.
1: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
4: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
6: Ensiklopedia Islam.
7: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih bersama Radin di sini dan kita masih bersama dalam program Pedi Islam. Tadi di awal kita mengenai dengan sahabat Nabi tanpa perantara, dan nama sahabat tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Haram bin Al-Khazraj. Nah, ikhwatul iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usai perang Uhud, Rasulullah melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu dalam keadaan Abdullah di perang Uhud. Rasulullah menyapanya, "Hai Jabir, kulihat engkau begitu sedih." Jabir menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku syahid dalam keadaan meninggalkan utang dan anggota keluarga." Rasulullah menghiburnya, "Maukah aku beri kabar gembira tentang bagaimana Allah menemui ayahmu? Sesungguhnya Allah sama sekali tidak pernah berbicara seorang pun, dan sungguh Allah menyambut ayahmu dan berbicara kepadanya empat mata langsung tanpa hijab. Allah berfirman, 'Hai hambaku, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan, akan kuberi.' Ayahmu menjawab, 'Aku ingin kembali ke dunia, kemudian kembali mati di jalanmu.' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Tidak, aku telah bersumpah, mereka yang telah mati tidak akan kembali lagi ke dunia.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat Mu'adh dari kisah sahabat di kesempatan ini. Dan semoga dari kisah tadi sahabat Mu'adh kita bisa mengambil pelajaran berharga dan semakin termotivasi untuk bagaimana kita meningkatkan keimanan kita serta memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan hari ini, dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'adh Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
4: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Sebentar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsul, jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari sekolah

0: Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
1: Kajian rutin Senin Tafsir Al-Mufassirun Rahutah disampaikan oleh Al-Ustadz Zezer Fidhullah dan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radio.3 FM.
2: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
3: di saat dia susah,
2: di saat dia fakir,
3: di saat dia fakir,
2: di saat dia miskin,
3: di saat dia miskin,
2: di saat dia sakit,
3: di saat dia sakit,
2: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
4: A'udzubillahi

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat?
1: Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat.
0: Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, 94.3 FM Radio Muadz Min Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bersama ya kisah sahabat Nabi tentunya yang penuh dengan pelajaran berharga. Dan semoga dari kisah tadi sahabat Muadz semakin menambah keimanan kita ya dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Muadz selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan kajian Islam yang insyaallah juga akan memberikan ilmu dan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, sahabat Muadz, pernah tidak kita itu bertanya-tanya nih ya, bagaimana sih sebenarnya Islam itu mengatur pembagian harta warisan ketika seseorang meninggal dunia? Siapa saja yang berhak menerima warisan, ya kan? Dan juga berapa bagian yang telah ditetapkan untuk masing-masing ahli waris. Masya Allah ya sahabat semua, ternyata pembagian warisan ini bukan sekedar persoalan harta, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus

0: kita pahami dan juga laksanakan dengan benar. Karena itu di kesempatan ini sahabat teman kita akan mendengarkan ya bersama-sama kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan pembagian waris sesuai Al-Quran. Dan semoga melalui kajian di pagi ini sahabat teman kita mendapatkan pemahaman yang benar dan semakin mampu untuk mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 12, dan 13, dan dalam ini tidak ada keraguan bagi setiap muslim dalam membagi cara warisan. Sampai dalam masalah hak waris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak ada sabda beliau kecuali cara umum dengan menghitung, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan hak ahli waris sesuai yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Ya. Allah menentukan bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, bagian istri kalau meninggal suami, bagian suami kalau meninggal istri, bagian bapak dan ibu ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dengan persentase yang jelas. Kalau kita baca firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 11, kata Allah, Allah Azza wa Jal, tinggal untuk ambil Quran bagi yang enggak hafal, karena sudah hafal alhamdulillah. Surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 13 14, kata Allah Azza wa Jal, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Ya. Allah mensyariatkan. Kalau itu adalah pernyataan dari Allah yang tidak bisa ditakwil dan dipindahkan maknanya, maka seorang hamba yang beriman bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah yang menciptakannya, Allah memberikannya rezeki, dan Allah juga yang mengatur cara pembagian rezeki tadi. Termasuk di antara rezeki adalah hak waris. Kata Allah Azza wa Jal, yusikumullah fi awladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, lihat, Allah mewasiatkan kepada kalian dalam anak-anak kalian, pembagian waris untuk anak-anak kalian. Ya, kalau Allah yang berwasiat dan Anda berwasiat, Anda katakan kepada anak-anak, kalau bapak meninggal atau bapak wafat, kalian jangan kelahi bagi waris ya. Bagi aja sama rata. Itu wasiat Anda. Lalu kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah berwasiat anak-anak kalian, laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Artinya laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2/3, anak perempuan mendapat 1/3. Lalu tadi Anda berwasiat, bagi rata, jangan ribut. Ya, wasiat siapa yang diterima? Wasiat Anda sebagai makhluk atau wasiat Allah? Wasiat Allah. Ya, ini wasiat Allah menjelaskan seperti itu. Kemudian Allah jelaskanlah perempuan. Dalam kasus anak laki-laki tidak ada. Fa in kunna nisaan fa thulutha ma tarak. Bila anak-anak tersebut semuanya perempuan dan jumlahnya 2 atau lebih, maka untuk anak-anak perempuan ini

Ini 2/3 dari seluruh harta yang kalian tinggalkan. Langsung mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta, kedua bagian, satu bagian. Dan satu orang perempuan dua dibaginya bagi 4. Ya. Bagi 4. Ini penjelasan Allah. Wa in kanat wahida falahan nis. Dan jika adalah mereka perempuan itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya satu orang, untuk dia satu tarik-tarik, maka sering orang beralasan, Ustaz, itu kan kalau dalam adat kita kan lain, Ustaz. Kita kan orang Padang, adatnya lain, Ustaz. Harta semua untuk anak perempuan kalau pusako tinggi. Ya. Saya alhamdulillah orang Minang juga. Ibu saya sukunya Tanjung, bapak saya sukunya Koto. Tetapi kita kan siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun suku Anda, kita kan diciptakan oleh Allah. Tunduk dengan aturan Allah. Ya. Kemudian biasanya pertanyaannya, yang sudah terjadi bagaimana, Ustaz? Sekarang harta itu di tangan siapa? Berarti di tangan anak perempuan kan ya? Kalau di tangan anak perempuan berarti dia menzalimi saudara laki-lakinya. Bagikan haknya dia. Tadi si laki-laki tadi dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ini pusaka rendah, bukan pusaka tinggi umpamanya. Tetap bagi rata, kata dia. Ya, berarti yang perempuan mengambil lebih dari haknya. Iya atau tidak? Karena dia cuma satu bagian, yang anak laki-laki dua bagian. Maka ketika dia telah mengambil dan dia enggak ingin ribut, tapi dapat dia umpamanya satu laki-laki, satu anak perempuan dibagi rata. Hartanya umpamanya 3 miliar. Dibagi 1,5, 1,5. Ya. Perempuan ini mengambil walaupun wasiat bapaknya tadi. Perempuan ini berarti dia mengambil lebih dari haknya berapa? 1/2. Iya atau tidak? Maka ketika tahu dia, yang 500 jutanya diserahkan kepada saudara laki-lakinya. Bapak tidak benar, kata dia. Hah? Maka ini untukmu 2 miliar, untuk saya 1 miliar. Kalau saudara laki-lakinya rela, kata dia, ya alhamdulillah saya rela. Saya harta saya masih banyak, kamu yang sedikit. Kalau dia rela, kenapa juga harus 500 juta sekalian 1,5 miliarnya? Atau tambah lagi 2 miliar. Tapi setelah dibagi dengan syariat Allah tadi. Kemudian kata Allah, wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak. Kedua orang tuanya, orang tua yang meninggal, masing-masing mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal ini, jika yang meninggal ini punya anak. Seorang wafat, bapak ibunya masih hidup, dan dia punya anak laki dan perempuan. Berapa untuk bapak dan ibunya? Hah? 1/6 itu ibu, 1/6 untuk bapak. Ini kata Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, setiap komunitas, setiap masyarakat, mereka punya tradisi jahiliyah masing-masing. Tradisi jahiliyah di daerah kita seperti yang tadi. Tradisi jahiliyah di barat dan hukum itu yang dipakai di Indonesia, ya, yang mengatakan bahwasanya yang mendapatkan warisan itu hanya anak dan istri saja. Bapak ibunya tidak dapat. Tadi kata Allah berapa tadi? 1/6, 1/6. Apa berapa waktu?

waktu yang lalu setelah kasus Lion Air JT610, ada salah seorang pengacara muslim, dia ikut menyelesaikan penyerahan apa namanya klaim asuransi 1,3 itu kepada ahli waris dari korban yang meninggal. Dia menemui ada satu keluarga, ada istri, ada anaknya, dan ada ibu dari yang meninggal ini. Si istri ini muslimah, tapi kata dia saya akan bawa ke hukum pengadilan negeri di mana ibunya tidak dapat, yang dapat hanya anak dan istri saja. Saya ingatkan kepada pengacara tadi, ingatkan dia, ya, yang dilakukan oleh hukum barat, Anda bagaimanapun suksesnya Anda sekarang ini, siapa yang melahirkan Anda? Atau Anda lahir ke dunia tanpa bapak ibu seperti Nabi Adam alaihissalam? Semua kita yakin yang membesarkan kita bapak dan ibu kita, iya atau tidak? Ketika Anda wafat dan punya harta, bapak ibu Anda nol dapatnya, yang dapat hanya anak istri ada haknya, bapak ibu ada haknya dengan persentase yang jelas tidak bisa ditakwil. Bila Anda menzalimi orang tua dari yang meninggal ini, pengacaranya tersebut, ini kehancuran. Lalu kata perempuan itu kepada pengacaranya, dia ibu itu suami saya itu punya, ya, kau tak pernah membesarkannya, kok muncul ke dunia 9 bulan dalam perut, berapa biayanya itu? Ada yang membawa bawa saya ke perut Anda 9 bulan, ada yang kuat ngangkat kemana-mana, dibawa, tidur pun dibawa, dalam kondisi apapun dibawa. Lalu kemudian setelah lahir, ya, tidak ada satupun imbalan, padahal Allah kan. Adapun hukum barat yang dia pakai, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kata Allah, bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang bermanfaat untuk kalian. Allah yang tahu. Sehingga Allah masing-masing memberikan haknya. Anak dapat, istri dapat, bapak ibu dapat dengan porsi yang hanya Allah yang bisa menetapkan keadilan itu. Akal manusia dalam sampai saat itu terhenti, tidak bisa. Ya. Maka hukum-hukum tadi dibuat berdasarkan kondisinya. Di daerah Arab, ini turunkan di daerah Arab. Di daerah Arab, yang menguasai harta anak laki-laki, perempuan sama sekali tidak dapat. Karena menurut mereka, yang mencari itu kan laki-laki. Yang berperang melawan musuh, menghalau musuh, menghalau bahaya adalah laki-laki. Maka laki-laki yang berhak dapat harta, perempuan enggak dapat harta. Yang buat hukum siapa? Yang buat, dia akan memenangkan hak sukunya dia. Kata di gendernya dia. Dia akan mengatakan, ya, laki-laki itu kan bisa kerja cari sendiri. Perempuan yang susah cari kerja, maka biar buat perempuan. Ya, di barat yang mereka tidak tahu adab santun-santun ke orang tua, karena kebanyakan mereka lahir dalam keadaan anak yang tidak tahu bapak ibunya dan tidak pernah diperhatikan oleh bapak ibunya. Anak zina, ada hak bapak ibumu, entah kemana. Jangan disamakan kondisinya. Kemudian ini semuanya dengan adil, laki perempuan, laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Kemudian nanti, tadi bapak dan ibu sama rata. Ketika anak tidak ada, maka ibu mengambil sepertiga, kata Allah, dua pertiganya bapak. Tetap 1:2 yang laki perempuan yang selevel. Anak dua bagian, laki-laki perempuan satu bagian. Suami istri, bapak ibu seperti sama 1/6 atau 1/3 dengan 2/3. Di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-11, Allah jelaskan,

istri itu mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Seperempat kalau suami punya anak. Maaf, tidak punya anak. Kalau punya anak, dia mendapatkan seperdelapan. Suami mendapatkan seperdua kalau tidak punya anak si istri. Kalau punya anak, satu derajat tetap. Karena dalam agama Allah, laki-laki bertanggungjawab kepada perempuan. Perempuan tidur aja, bukan tidur aja. Perempuan istirahat di rumah, kerjakan apa yang di rumah untuk anak-anak, ya, ngurus anak-anak oleh suami. Ini, manusia seperti ini, bila dirubah hilang kebahagiaan. Ya. Artinya, ketika laki-laki anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian, bila saudari perempuannya dalam keadaan susah, mungkin menjanda atau suaminya menzolikah kepada saudari anda, kepada anak istri anda, di sana karena itu anda berhak mendapat dua bagian. Kalau tidak anda tanggung biaya hidupnya, Allah memurkai anda. Tadi bab ibu bapak mendapat 2/3, ibu 1/3. Karena bapak bertanggung jawab kepada ibu. Ya atau tidak? Suami istri juga begitu. Maka Allah Maha Adil dalam masalah ini. Ada kisah yang menarik. Ketika waktu terjadi perang Teluk, ini diceritakan oleh salah seorang dai di Kuwait, Nabil Al-Audi namanya. Dia mengatakan waktu itu pada perang Teluk, ada seorang perwira menengah dari Inggris, pasukan multinasional, seorang perempuan. Kaum muslimin di Kuwait membuat acara-acara khusus berisi pencerahan-pencerahan agama, ceramah-ceramah agama. Laki-laki di satu kemah, perempuan di satu kemah. Lalu si berkebangsaan Inggris ini ingin dilarang oleh kaum laki-laki. Kata dia, apa peduli kalian? Saya perwira. Bawahan saya puluhan laki-laki. Tetap diberikan kesabaran sampai dia mau pindah ke tenda laki-laki. Untuk dia ke sana, dia lihat perempuan semuanya pakai cadar, pakai tutup aurat. Lalu dia bertanya, kalian begini bisa bekerja? Dijawab oleh perempuan-perempuan Kuwait itu, kami kaum muslimat tidak ada bekerja. Di rumah aja, pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus suami ketika pulang. Tidak berarti kalian tidak kerja cari uang, kata mereka. Percaya dia, kata dia, kalau tidak percaya, tanya seluruh wanita-wanita yang lewat atau tidak. Kata dia, kalau begitu, katanya, diambilnya pangkat perwiranya, dibuangnya, kawinkan saya dengan laki-laki kalian. Kata dia, saya datang kemari menyambung nyawa demi dua orang anak saya. Saya memberikan dia nafkah, memberikan tempat tinggal, semuanya, suaminya, bapak. Bapak mereka entah kemana. Ya. Bapak mereka entah kemana. Saya yang menghidupi mereka. Tidak mungkin seorang perempuan siap nyambung nyawa menjadi perwira. Tuntutan depannya. Enak kita kaum muslimah, kan ya kaum muslimin. Laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah, sehingga seimbang kehidupan tersebut. Dan ini fitrah manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab laki-laki kepada perempuan besar. Maka Allah berikan kepada dia dalam harta warisnya lebih besar daripada perempuan. Jelas? Ya. Kata Allah. Dan di ayat ke-13, Allah mengatakan, Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri al-anhar, khalidina fiha

0: dzalikal fawzul azim. Kata Allah, hukum-hukum tersebut, hukum-hukum tersebut berarti hukum waris, karena ayat ini setelah ayat waris tadi, itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum tersebut, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Yang taat kepada Allah dalam membagi waris seperti ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah ancam orang yang bangkang. Dan barang siapa yang mendurhaka Allah dan Rasulnya dan melanggar tentuannya, niscaya Allah masukkannya ke dalam api neraka. Berapa lama di dalam api neraka? Sejam, setengah jam, sehari, dua hari. Kata Allah, sedang ia kekal di dalam dan baginya siksa yang menghinakan. Ancaman berat dalam pembagian waris ini. Mudah, ya, sangat mudah. Walaupun sedikit menggunakan rumus kali tambah bagi tambah kurang bagi tambah dan segala macam, tapi tidak serumit belajar matematika yang ada di pelajaran sekolah. Cuma sayangnya banyak orang tua tidak mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Saya contohkan cara membagi waris. Satu contoh saja, contohnya bapak ibunya hidup, suami atau istrinya, kemudian dia punya anak perempuan. Seperti ini. Anda tentu enggak mungkin contohnya, karena Anda masih hidup kan ya. Maksud saya bapak Anda, mamanya, atau adik Anda, atau kerabat Anda yang lain. Ya, Pak. Tinggal siapa namanya? Namanya? Muhammad Teguh. Boleh duduk di situ, boleh Pak. Muhammad. Wafatnya Pak?
1: 2011.
0: 2011. Pada saat Pak Muhammad Teguh wafat, bapaknya Muhammad Teguh hidup.
1: Ya.
0: Bapak ada bapak.
1: Sudah meninggal, Pak. Hah? Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal.
0: Oh, ya enggak ada masalah. Okay. Cuman ini tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi enggak apa-apa. Muhammad.
1: Tapi istrinya.
0: Ya. Sebentar, Pak. Ya, ketika 2011 Guh wafat, istrinya ada.
1: Masih hidup.
0: Statusnya masih istri atau sudah bercerai?
1: Masih istri.
0: Berapa orang jumlahnya?
1: Satu istri.
0: Satu. Teri. Ada anak. Ini ketika 2011 ini ya. Hidup 88-nya.
1: 88-nya.
0: 4 anak laki. 4 anak perempuan. Sisanya 8, 1 8, 1. Sisa berapa? Bagian? 2 bagian, oh, berarti 4 kali 2. Perempuan 6, harus pas. Kalau enggak pas,
1: 70 Pak. 80 pas.
0: Pas. Sekarang meninggal pribadi dia.
1: Bodok itu tanah.
0: 20 juta 800 3. 10 kali 14, 20 kali 7, seperti saham. Saya sewa. Saya bayar sewanya, dibagi semua.
1: Ini hukum Allah, tapi waktu, ya. Ini waktu dari uang 2M tadi, kita belikan rumah untuk ibu dulu. Ta.
0: Sekarang hak ibu dulu berapa?
1: 200, ya, sekitar 240.
0: 240. Ya. Ya. Kalau...
1: Terus yang kedua adalah, anak-anak perempuannya ingin mendapatkan bagian yang sama dari laki-laki. Jadi, kami yang anak laki-laki waktu itu mengalah, jadi enggak bisa. Jadi bagaimana cara mengatasi ke depannya ini? Artinya
0: ke depannya adalah kumpulkan anak-anak, keluarga, kerabat, ajarkan firman Allah. Surat jelas dalam Al-Quran tadi saya bacakan. Surat Nisa ayat 11, 12, 13. Begini Allah membagi. Ya. Saya kira selagi kita beriman dalam hati kita, tidak mungkin berani.

0: ini menentang ketentuan Allah. Ini kenapa terjadi selama ini di masyarakat? Karena kita tidak pernah memahami syariat Allah yang ini. Iya atau tidak? Kalau kita tahu ini, enggak berani umpamanya kita anak laki-laki haknya cuma 14 kali 20 berapa berarti 280 juta. Karena dia yang selama ini banyak kontribusi di keluarga besar, dia ambil 500 juta sendirian. Kalau dia tahu firman Allah ini hak dia cuma 280, saya kira 1 sen pun dia enggak berani ngambil hak yang lain. Karena Allah tadi ancam masukin ke mana oleh Allah? Neraka. Makanya kekal bukan sehari dua hari dan mendapatkan azab yang menghinakan. Biasanya orang ya silakan istirahat Pak. Biasanya orang yang mengambil hak melebihi haknya dia dalam bagi waris, Allah tunjukkan kes di dunia siksaannya. Karena ini menzalimi ketentuan Allah. Ya. Silakan foto Pak, nanti bisa ya. Sebetulnya saya punya slide, bisa saya tunjukkan ranji-ranjinya bagi pembagian masing-masing, tapi qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Kasih mic, ada mic satu lagi. Mohon maaf Pak kalau atau pindahin mic-nya ke tengah-tengah ya. Bisa dipindahin ke tengah-tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Tadi sebelum itu Pak Ustaz menyampaikan seandainya kasus 2 miliar itu merupakan aset perusahaan. Berarti 20 juta itu 20 ribu dibagi ditempatkan sebagai saham gitu.
0: Walaupun bukan aset perusahaan maksud saya. Ini kepemilikan ya, semua harta dari Pak Teguh tadi ya. Semuanya dibagi seperti ya. Sebuah aset perusahaan.
1: Saya lanjutkan ya Pak ya, ya. Paham. Namanya PT kan saham Pak ya. Jadi ya. Ditempatkan jadi saham begitu. Lanjutan dari PT itu tentunya kalau sepakat semua ahli waris atau sepakat bagian waris untuk jadi saham, otomatis kelanjutannya perusahaan, namanya perusahaan berjalan terus, kemungkinan untung atau rugi, gitu kan Pak? Jadi perhitungan waris ini juga bisa digunakan dalam pembagian keuntungan jika perusahaan itu untung, atau pembagian kerugian jika perusahaan itu rugi, karena jadi sweet atau dikonversi jadi saham. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan maksud saya menjadi konversi saham. Saham yang saya maksud umpamanya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita beli, namanya beli laptop ini, harganya 1 miliar. Bapak ikut kita beli bersama, boleh Ustaz? Bapak ada uang berapa? Saya 900 juta Ustaz. Ya udah, saya 100 juta. Berarti kita miliki bersama, Bapak 90%, saya 10%. Kalau sehari-hari mungkin saya lebih banyak menggunakan, berarti saya bayar hak Bapak 90%. Suatu saat saya punya uang, ya, saya katakan Pak, kayaknya Bapak kan jarang pakai, saya yang sangat butuh. Bagaimana kalau saham Bapak 90% tadi saya beli? Boleh Pak Ustadz, tapi sekarang kan laptop ini sedang mahal harganya, 1,2. Berarti 90% dari 1,2. Berapa berarti? 1 miliar sekian namanya. Ya udah, saya bayar sisanya 900 sekian, karena tadi ada saham saya 100 juta. Itu perumpamaan cara pembagiannya. Bila tidak ingin dibagi langsung, kalau ingin dibagi langsung dieksekusi, jual semuanya, kan jadi uang dia, dibagikan uangnya, selesai. Mana aja, kalau tidak ingin dijual seperti tadi, siapa yang menggunakan, ya dibagi, dia bayarkan hak yang lainnya, ya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya, pada tahun 80-an kakek saya meninggal.
0: 80?
2: Ya.
0: 80 atau 80-an?
2: Tahun 80-an itu saya lupa persisnya.
0: 81, 82, 83?
2: Ya, sekitar itu Ustaz.
0: Enggak bisa seputar itu Ibu. Karena permasalahannya, ini udah difoto tadi. Ya. Permasalahannya Kalau ada lagi yang meninggal setelahnya, harus tahu siapa yang dulu meninggal.
2: Iya. 85-an kali.
0: 85?
2: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Mukhtar.
0: Pak Mukhtar wafat tahun 85. Terus?
2: Terus tahun 89, punya anak 4 laki-laki.
0: Tahun 89 Anda punya anak laki-laki?
2: Bukan, tahun yang Pak Mukhtar punya anak 4 laki-laki.
0: Tahun 85 Pak Mukhtar ketika wafat?
2: Anaknya 4 laki-laki.
0: Sekarang mau bagi warisannya ini, Bu?
2: Iya.
0: Pak Mukhtar ini ada meninggalkan harta?
2: Ada.
0: Ada. Karena kalau tidak ada nggak perlu dibagi.
2: Iya.
0: Kalau meninggalkan hutang malah
2: dibayar.
0: Wajibkah kita membayarkan hutang orang tua?
2: Wajib. Wajib.
0: Tidak.
2: Tidak.
0: Kalau dia tidak meninggalkan aset yang cukup, asetnya ada umpamanya 2 miliar, tapi ternyata hutangnya ada 2,5. Tidak ada bagi waris, semuanya dibayarkan ke hutangnya, sisa 500 juta. Kalau Anda mampu Anda bayarkan hutang orang tua, alhamdulillah. Jelas? Kalau Anda tidak mampu, tidak ada kewajiban Anda. Kecuali Anda menjadi penjamin kepada pihak yang memberikan hutang tadi. Lalu hutangnya bagaimana statusnya? Ya, Anda tidak mampu membayar gimana? Kalau Anda bayar, Anda tidak bisa lagi untuk meneruskan hidup Anda. Hilang berarti hak si fulan. Kalau di negara Islam, itu Rasulullah SAW ketika awalnya iya, utang itu dibayar oleh masing-masing. Tapi kata Rasul, kata para rawi, setelah Islam jaya dan Baitul Mal mempunyai dana yang cukup, kata Rasulullah, man mata walahu mal famaluhu liwarasatihi. Siapa yang meninggal dan dia meninggalkan harta, hartanya untuk ahli warisnya. Wa man mata wa alaihi dain fa alayya qada'uha. Siapa yang wafat dan dia meninggalkan hutang, kata Rasulullah, saya yang bayarkan dari harta negara. Itu fungsi negara, bayarin hutang rakyatnya, bukan berhutang atas nama rakyatnya. Tapi apa boleh buat, kita hidup di negara seperti ini. Pernah ada enggak Anda dengar negara yang membayarkan hutang rakyatnya di dalam kehidupan modern? Hah? Ada Pak, di mana Pak? Enggak benar. Arab Saudi di masa ketika minyak pertama ditemukan, itu terjadi tafrah, kehidupannya luar biasa, kekayaan negara. Ya, itu Raja Saud namanya, dia Raja Saud sebelum Raja Faisal. Raja Saud itu hutang warga negaranya ke bank-bank yang ada, hutang properti, hutang dagang, dibayarin semuanya oleh kerajaan. Memang harusnya negara seperti itu, membantu rakyatnya bukan menyusahkan rakyatnya. Ya, pengen kan kita seperti sekarang hidup seperti negara Islam tadi, nggak perlu gini-ginian. Belum tentu juga bisa dia bayar hutang kita. Minta kepada Allah dan kita pelajari syariat Allah. Ya, kekayaan untuk rakyatnya dia berikan, bukan untuk memperkaya orang lain. Udah jangan terlalu panjang, kita kan masalah waris, bukan masalah itu. Ya, jelas tadi masalah hutang. Terus Ibu?
2: Terus tadi Pak Mukhtar wafat 85, meninggalkan satu istri dan 4 anak laki-laki.
0: Satu istri, 4 anak laki-laki. Sebentar. Empat anak laki-laki, anak perempuan ada?
2: Tidak.
0: Tidak ada. Bapak, ibu Pak Mukhtar sudah meninggal atau masih ada?
2: Sudah meninggal.
0: Sekarang kita bagi?
2: Belum Ustaz.
0: Kenapa belum dibagi? Sekarang saya bagi.
2: Belum, saya masih mau lanjut dulu, boleh?
0: Terus?
2: Istri beliau ini anak perempuan satu-satunya dan mempunyai banyak sawah.
0: Istrinya ini? Istri Pak Mukhtar?
2: Iya.
0: Yang dibagi harta Mukhtar bukan harta istrinya, istri kan masih hidup.
2: Bukan, Saya masih mau lanjut ke bawah, boleh Ustaz?
0: Nanti saya duduk dulu kalau mau ke bawah. Terus.
2: Pas Pak Mukhtar wafat, enggak dibagi.
0: Terus?
2: Pada tahun 89, salah satu anak dari almarhum Pak Mukhtar meninggal.
0: Yang mana yang meninggal?
2: Anak pertama.
0: Laki-laki 4.

0: Yang masih hidup anak ketiga.
1: Mana aja lah, ini kan gak saya sebutkan namanya.
0: Iya.
1: Ah, tinggal sisa satu. Yang ini meninggal juga udah.
0: Iya. Tinggal satu.
1: Masih hidup.
0: Iya.
1: Sekarang dia baru mau bagi waris.
0: Iya, saya mau tanya waris bagaimana gitu.
1: Ini diurut satu-satu Ibu. Satu kasus. Ini berarti kasus pertama Pak Mukhtar, kasus kedua ini, kasus ketiga ini, kasus keempat, kelima ini. 5 kali skema. Jelas? Pertama, kita bagi dulu harta Pak Mukhtar. 1/8, kemudian sisa. Sisa 7. Dibagi 4, berarti 8, 1, 7, kali 4, sama dengan berapa? 32. 32. Kemudian sini berapa jadinya di sini? 32 bagi 4. 32 bagi 8. 4. Sini 7 kan ya? 7. Jelas?
0: Jelas.
1: Kemudian ini harta Mukhtar dibagi dulu. Setelah itu harta siapa lagi dibagi? Harta ini yang dibagi. Harta anak yang wafat 89. Hartanya ditambah 7 ini. Dia punya harta yang lain ke anak ini? Yang tahun 89 ini punya anak yang punya harta yang lain enggak dia?
0: Anak yang meninggal tahun 89 itu adalah bapak saya.
1: Iya, punya harta enggak dia pada waktu itu?
0: Enggak ada, malah meninggalkan hutang.
1: Malah dia punya hutang. Enggak ada berarti yang dibagi. Tapi kan ada 7 ini bagian dia.
0: Enggak dibagi.
1: Iya, tidak dibagi, iya. Tapi ini sekarang hak dia akan dibagi ketika dia wafat. Masalah eksekusinya itu urusan Anda, yaitu bukan urusan saya. Saya bukan polisi, bukan pengadilan. Saya ustaz mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Jelas? Ini yang sekarang dibagi karena ini tidak ada hartanya. Berarti 7/32 ini. Ini dibagi dalam bentuk pembagian ibunya hidup berarti kan ya? Ya, ya. Kan 2002 ada ibu. Istrinya ada ketika itu ketika dia wafat?
0: Ada.
1: Satu apa lebih?
0: Satu.
1: Anak laki-lakinya berapa?
0: Dua.
1: Anak perempuan?
0: Tiga.
1: Dua anak laki-laki. Tiga anak perempuan. Ibu dapat berapa tadi kita katakan?
0: 1/8.
1: Ibu?
0: 1/6.
1: 6, kalau ada anak. Istri berapa?
0: 1/8.
1: Ini sisa. 8 dengan berapa KPK-nya? 8 dengan 6 berapa KPK?
0: 48.
1: Kok KPK 88? 8 dengan 6 KPK-nya berapa? KPK yang bukan nangkap-nangkap kita bukan? 24 lah kan ya? Ya kan 24?
0: Iya,
1: 24. Ya 24. 24 bagi 6 4. 4. 24 bagi 8
0: 3. 3.
1: 7 sisanya 13. Jelas? 13 akan dibagikan 4. 2 kali 2 4 tambah 3 7 akan dibagi 7. 7 kali 2 4. Mohon maaf agak cepat mungkin, tapi kan Anda pedagang, kalau pedagang kan cepat kayak begini. Kalau enggak cepat begini pulanglah, berarti rugi dagangnya. Hah? 7 kali 24 berapa? 168. 7 kali 4 28, 7 kali 3 21, kemudian anak laki-laki 13 kali 2 26 26. Anak perempuan 13.

0: Ini harta anak yang wafat 89, 7 ini dibagi 168. Sebagian dapat ibunya.
1: Bertambah harta ibu ini kan ya?
0: Ya, bertambah harta ibu tadi dari 4 bagian, ada di situ 4 bagian lagi dari 168. Kemudian wafat di tahun 2002. Wafat istri ini atau si ibu ini. Wafat 2002, saat itu dia nikah lagi atau tidak? Saat ini dia nikah lagi dengan tidak?
2: Tidak.
0: Ah, berarti tidak punya suami?
2: Tidak.
0: Bapak ibunya hidup?
2: Tidak.
0: Sudah meninggal?
2: Sudah.
0: Yang ada hanya anak laki-laki?
2: Tiga.
0: Tiga. Cuman dibagi tiga hartanya udah gampang kali ini mah. Jelas?
2: Jelas.
0: Semua hartanya dibagi tiga. Hartanya dibagi. Anak laki-laki. Jelas?
2: Jelas, Ustaz.
0: Sekarang ini 2018 wafat ini. Ya kan?
2: Iya.
0: Ketika ini wafat kan ibunya sudah meninggal. Berarti tidak ada lagi bagian ibu, tinggal hanya bagian istri dengan anak-anak.
2: Ya.
0: Bisa dikerjakan? Alhamdulillah kalau bisa.
2: Makasih,
0: selesai?
2: Ustaz. Makasih.
0: Allah berfik. Foto ini, Bu.
2: Iya.
0: Sebentar. Foto ibu, silakan foto itu biar selesai urusannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Pakai mic kalau bisa. Laki-laki berdiri di situ, berdiri di situ.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
3: Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Allah barik fiik.
3: Mau nanya, Ustaz, satu keluarga menjalankan bisnis dengan
0: satu keluarga.
3: Dia menjalankan bisnis dengan usaha keluarga.
0: Menjalankan bisnis.
3: Bisnis dengan usaha keluarga, Ustaz.
0: Dengan
3: usaha keluarga, Ustaz,
0: beramai-ramai. Usaha bersama keluarga.
3: Iya.
0: Terus
3: dan salah satu anak misalnya pengen mandiri gitu, Ustaz.
0: Anak apa?
3: Salah satu anak dia pengen mandiri usaha sendiri gitu, Ustaz. Jadi
0: terus
3: lepas dari usaha keluarga, Ustaz. Jadi dia minta modal sama orang tuanya.
0: Minta modal?
3: Ya.
0: Kok minta?
3: Minta modal sama orang tuanya, Ustaz.
0: Tadi kan usaha bersama, enggak ada uangnya di situ dia.
3: Jadi awalnya usaha keluarga, Ustaz. Jadi salah satu anak dia pengen usaha sendiri dan minta modal sama orang tuanya, Ustaz.
0: Narik modal?
3: Minta modal sama orang tua, Ustaz.
0: Tadi kan ada usaha keluarga.
3: Ya.
0: Yang anak yang mau pisah ini enggak ada saham di situ.
3: Keluarga, Ustaz.
0: Iya, keluarga, tapi kan dia bekerja di situ. Otomatis ada sahamnya enggak di situ?
3: Jadi baginya secara dikasih orang tua aja, Ustaz. Jadi enggak ada hitungan secara berapa persen ini dapat berapa persen ini enggak ada gitu, Ustaz.
0: Udah dikasih sekarang.
3: Modalnya udah dikasih, Ustaz.
0: Ya udah, terus?
3: Setelah dikasih, Ustaz. Berarti usaha keluarga itu saudara-saudara yang lain dan bersama orang tua yang menjalankan usaha, Ustaz.
0: Terus?
3: Nah, si yang dapat modal ini bertekad nanti kalau setelah misalnya ada orang tua meninggal, dia mau menerima
0: waris
3: gitu, Ustaz. Soalnya dia udah dapat.
0: Kalau nggak mau kasih ke saya mau. Terus?
3: Itu mengubah hukum Allah atau gimana, Ustaz? Maksudnya
0: terima dahulu, kemudian kalau dia mau bagi-bagikan kepada saudara yang lain, alhamdulillah. Atau dia wakafkan untuk bikin apa, untuk kepentingan muslimin, bagus. Atau dia bagikan, sedekahkan ke fakir miskin, dapat pahala dia. Ini Allah yang membagikan, jangan sombong. Kan sombong namanya, itu sudah dibagi sama Allah, kita nolak. Terima dulu. Anda setelah itu kemudian Anda bagi-bagikan kepada orang yang Anda suka, yang Anda cintai, ya, dalam bentuk hadiah atau hibah atau sedekah, Anda mendapatkan pahala.
3: Boleh satu lagi, Ustaz?
0: Boleh.
3: Ustaz, sekarang di travel umroh, Ustaz, banyak yang menawarkan itu Ustaz, apa buat paspor baru supaya menghilangkan progresifnya itu Ustaz.
0: Ini di luar waris ini. Terus kalau meninggal dapat warisan paspor buat siapa gitu? Saya jawab kalau ada warisan.
3: Maaf di luar tema Ustaz.
0: Jangan, jangan. Jangan.
3: Ikutin aja peraturan pemerintah ya Ustaz.
0: Kalau paspornya adalah e-paspor, enggak ada masalah. Kalau e-paspor. Karena e-paspor itu sama dengan e-KTP kan ya. Walaupun KTP Anda baru buat sebulan, Anda tukarkan boleh. Memang aturannya, tukar e-paspor boleh, enggak ada masalah. Cukup.
3: Jazakallah.
0: Allah barik. Yang lain? Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang mau saya tanya ini kakak saya.
0: Iya.
4: Kakak saya tahun kemarin itu meninggal.
0: Ya, sebentar ya. Ini pembahasan waris tidak rumit. Saya katakan tadi, asal anak bisa tulis baca, menghitung kali bagi, sudah bisa dia mengerti. Ini yang kita ajarkan, yang kita wariskan harusnya ke anak-anak kita. Saya pernah mengumpulkan anak saya yang paling tua itu perempuan kelas 1, kelas 10. Yang nomor 2 kelas 7. Nomor 3 kelas 6. Kemudian yang nomor terakhir kelas 4. Tapi sudah bisa kali bagi. Saya kumpulkan, saya ajarkan pembagian waris. Ya berapa untuk suami, berapa untuk istri, ibu, bapak, adik, segala macam. Ya. Saya bikin contoh, andai saya meninggal, coba bagi warisnya bagaimana. Mereka kerjakan bisa. Saya katakan, kalau saya wafat atau ibu kalian wafat, kami tidak redha kecuali kalian bagi seperti yang Allah perintahkan. Ya, itu yang harusnya kita lakukan, bukan dengan membuat syariat baru dengan bagi rata. Ya, silakan.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tahun kemarin kakak saya meninggal. Tidak punya anak.
0: Kita mau kerjakan? Atau Anda mau coba?
4: Boleh?
0: Boleh. Kalau salah saya perbaiki.
4: Saya belum
0: tahu. Tidak berani ya, itu enggak masalah.
4: Jadi punya ya. Tidak punya anak.
0: Yang wafat ini namanya siapa?
4: Khalizah.
0: Faiza.
4: Khalizah.
0: Khalizah.
4: Khalizah.
0: Perempuan berarti.
4: Perempuan, kakak saya paling tua.
0: Bentar. Khalizah wafat tahun berapa?
4: Tahun 2018.
0: Khalizah.
4: Tidak punya anak, kawin sama duda anak satu.
0: Sebentar. Suaminya ada berarti?
4: Ya Pak Ustaz.
0: Suaminya ada.
4: Ada.
0: Pada waktu itu status masih suami istri.
4: Iya.
0: Ya. Suami.
4: Suami. Suaminya punya anak satu perempuan.
0: Anaknya kan bukan anak Khalizah, ya. Itu enggak dapat.
4: Oh iya.
0: Enggak dapat waris karena bukan anak Khalizah.
4: Iya. Paham. Nah, ini memang di keluarga saya sendiri ini kakak
0: cuma
4: saya.
0: Cuma suami aja, bapak ibunya masih hidup.
4: Ibu saya masih ada.
0: Bapak?
4: Sudah enggak ada.
0: Ibu?
4: Ibu saya sekarang masih ada.
0: Sebentar, 90. Ibu.
4: Ya.
0: Kemudian anak tidak ada, suami. Ya, ini ada kelebihan. Coba kita lihat, ibu 1/3. Suami berapa?
4: 1.
0: 1/2, bukan 1, 1/2.
4: Iya.
0: Kan enggak punya anak. Ada sisa kan ya, 1/6 kan ya. Ini untuk siapa? Untuk saudara-saudari Khalizah. Pada saat dia wafat, saudara-saudarinya itu kan saudara Anda kan ya? Bismillah. Anda berapa orang laki-laki, berapa perempuan selain Khalizah?
4: Laki-laki ada yang hidup ya Ustaz?
0: Iya.
4: Iya. Yang hidup sekarang ada laki-laki ada 5.
0: 5
4: saudara. Perempuan ada 5. Ada tinggal 4.
0: 4 saudari perempuan. Ya, 3 dengan 2 berapa? 6 bisa? 6. Sini berarti 2, 3. 5 kan ya, sisa 1. Sisa 1 ini dibagikan kepada 5 laki-laki.
4: Oh maaf Ustadz, yang laki-laki sekarang tinggal 4. Lupa saya.
0: Tahun 2018?
4: Ya. Kakak saya satu meninggal juga udah lupa.
0: Ah ya udah.
4: Laki-lakinya tinggal 4 juga.
0: 4 kali 2 tambah 4 berarti 12. 4 kali 2 8 kan ya? 8 tambah 4 12. 1 akan dibagikan ke 12 bagian. Berarti 6 dikali 12 sama dengan 72. 72. 2 kali 12 24. 3 kali 12 36. Kemudian di sini 1 2 laki-laki 2 2 2 2 perempuan 1 1 1 1 pas 72. Dibagi ini hartanya. Ada hartanya?
4: Ya. Hartanya berupa rumah aja.
0: Ya. Kalau mau dijual sekarang dibagi 72, kalau mau ditempatin salah satu, suaminya menempatin umpamanya.
4: Ya.
0: Silahkan dia nikah lagi tapi bayar ke Ibu Khalizah, ibunya Anda, ya, 24 bagian, kemudian ke anak saudara laki-lakinya, ke Anda dapat 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, saudari dapat 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian.
4: Ya, makasih Ustaz.
0: Allahu barik fiik. Foto, foto, sebelum lupa.

0: Ibu-ibu ada yang mau bertanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama masalah waktu pembagian harta waris ini.
2: Sebentar, masalah?
1: Waktunya.
2: Waktu, kapan dibagi?
1: Ya, karena kendala itu kan ada yang ditunda-tunda lama. Jadi sesuai dengan syariat agama itu, kapan ditetapkan pembagian harta waris itu?
2: Kemudian, setelah dia meninggal, seseorang meninggal, ya, jangan tunggu dia dimakamkan dan dikuburkan. Langsung bagi hartanya, karena itu hak orang yang hidup. Kalau Anda umpamanya dikatakan oleh perusahaan Anda atau atasan atau bos Anda, Anda gaji setiap tanggal 1 jam 12. Satu hari dia bilang jam 6 aja lah ya, mau Anda? Mau enggak?
1: Enggak
2: mau. Padahal itu transaksi antara manusia dengan manusia. Ini yang memberikan hak masing-masing Allah. Maka jangan ada yang berani menunda. Ya, karena siapa tahu ada di antara itu yang butuh uang pada waktu itu. Mamanya yang meninggal tadi meninggalkan ada uang tunai sekitar 100 juta. Ada yang dapat haknya 5 juta, 5 juta, 10 juta. Lalu ditunda. Padahal Allah sudah menyatakan untuk dia. Maka yang berani menunda ini berarti melawan Allah.
1: Tapi kendala di kita kan tabu bicara masalah itu di awal-awal waktu.
2: Tabu itu manis, enak. Kalau dipotong-potong dimakan bersama-sama. Tabu kan ya, bukan ya, tebu kan ya.
1: Apa, belum
2: tabu apa, kalau bisa padangnya masih, kan manis. Apa,
1: kuburnya masih merah dibilang udah bicara harta katanya gitu. Jadi
2: ini justru Allah yang nyuruh.
1: Terus yang kedua satu lagi.
2: Mumpung masih berkumpul semuanya. Jelas, yang mana bisa dibagi langsung seperti uang tunai, kan bisa dicairkan langsung. Yang jelas dia pulang ke daerah, ke tempat tadi melihat ingin memakamkan dan memandikan, dia butuh biaya. Sekarang dia pulang mungkin butuh biaya lagi. Kalau ada yang bisa dibagi, kenapa harus ditunda? Yang kedua, silakan.
1: Terus problem-problem dalam masalah ini Ustaz, ini pengalaman dari keluarga saya juga, kemudian dari saudara-saudara. Itu memang pertama pada pihak ibu dan saudari perempuan biasanya Ustaz. Biasanya ibu biasanya tidak mau harta ini langsung ditentukan bagian-bagian seperti itu, enggak mau. Pasti ibu akan bilang, "Saya masih hidup, jangan bicara itu," katanya gitu kan.
2: Terus ini yang kedua, Allah yang nyuruh.
1: Ya cara penyampaiannya ini yang
2: susah. Cara penyampaikannya kalau lagi ngumpul bersama sampaikanlah. Kemarin saya kajian dari Ustaz Erwandi, Dr. Erwandi Tarmizi, orang awaknya ya, gitu. Nah, beliau jelaskan, tersentuh saya. Dia menjelaskan firman Allah dalam surat An-Nisa 11, 12, 13, 14. Apa tu? Katakan. Ah, bila mau baca dah enggak sadanya. Ah, udah. Kan cara metode yang baik. Sampai Rasulullah pun mendakwahkan kepada manusia hanya mendakwahkan Al-Quran.
1: Terus yang terakhir Ustaz itu tadi kan istri mendapat seperdelapan tadi dari harta suaminya yang meninggal. Kemudian ini ada satu kasus.
2: Kalau suaminya punya anak.
1: Ya punya anak gitu. Ternyata suaminya ini punya istri dua gitu Ustaz. Atau mungkin lebih dari dua. Cuman istri yang keduanya ini kan baru dinikahnya satu tahun atau baru gitu Ustaz. Jadi pihak istri pertama ini keberatan gitu, karena dibilang nggak adil kalau dibagi delapan seperti itu.
2: Kalau nggak adil, kamu sudah dapat banyak kan dari dulu kan ya?
1: Ya itu kenal. Jadi apakah
2: selama ini kan istri yang pertama sudah banyak makan harta suaminya?
1: Jadi maksud saya pertanyaan saya seperdelapan itu kalau dia punya istri dua, berarti seperdelapan itu
2: dibagi dua
1: istri itu dibagi dua gitu.
2: Dibagi dua. Kalau dua-duanya hidup dan berarti statusnya,
1: kalau istrinya,
2: dua-duanya masih hidup dan statusnya. Masih istri dua-duanya.
1: Jadi kalau istrinya tiga, berarti seperdelapan itu juga yang dibagi tiga. Ya.
2: Makasih, kalau Ustaz. Empat, seperdelapan dibagi empat menjadi sepertiga dua.
1: Makasih, Ustaz.
2: Dan biasanya istri empat kaya raya biasanya. Jangan takut istri.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Assalamualaikum. Saya ada kisah seorang warga negara Indonesia ketika Syekh Abdul Latif Jamil beliau pemilik dealer Toyota terbesar di Saudi Arabia. Ya, itu dia di umur senjanya waktu dah tua. Ya biasalah tu kan rangki-rangki badan kan. Beliau butuh orang untuk pijat, tukang pijat. Dipanggil, didatangkanlah tukang pijat dari Indonesia, wanita. Lalu dia bertanya kepada ulama besar Saudi Arabia pada waktu itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Syekh, saya butuh, tapi ini bukan mahram saya." Lalu kata Syekh, "Nikahi dia." Dinikahinya, menjadi istri keempat. Ketika wafat, ya, perempuan itu dapat sepertiga dua dari kekayaannya, tapi ratusan miliar. Orang punya dealer terbesar di Saudi, ya iya. Ya. Ya, yang lain. Yang lain dia bertanya. Ada yang bertanya, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini di luar tema, Ustaz. Masalah ngambil toko.
2: Ambil?
0: Ambil toko tanah abang di.
2: Beli toko atau ngambil?
0: Ngontrak toko.
2: Ngontrak toko.
0: Iya. Si A ini mau nambah toko lagi.
2: Mau nambah sewa lagi atau ngambil?
0: Mau buka cabang lagi.
2: Terus?
0: Terus dia punya teman. Si A cuma punya barang. Yang ngambil tokonya temannya. Umpamanya harga toko 100 juta.
2: Sewa toko 100 juta.
0: 100 juta.
2: Terus?
0: Yang bayar tokonya ini temannya yang 100 juta.
2: Ya.
0: Terus bayar ke temannya ini, bayar di depan Ustaz. Kan nyicil 12 kali. Nyicilnya 12 kali. Dia ngambil untung dalam 100 juta itu 2 juta sebulan.
2: Ini boleh dengan syarat temannya tadi sewa dulu atas nama dia. Kemudian disewakannya kepada temannya yang tadi. Itu boleh. Tapi kalau umpamanya yang berakad dengan pemilik toko adalah temannya tadi, kemudian si A yang bayarkan, nanti kemudian yang ambil toko ini membayar lebih 2 juta, di sini riba. Paham? Paham atau tidak?
0: Belum paham, Ustaz.
2: Yang halalnya temannya tadi siapa namanya biar jelas?
0: Namanya Adek.
2: Adek.
0: Iya.
2: Yang nyuruh tadi siapa namanya?
0: Yang Andi.
2: Andi. Si Andi suruh, "Dek, sewalah toko itu olehmu." Ya. "Nanti saya sewa ke kepada kamu, saya nyicil, saya beri keuntungan 2 juta per bulan."
0: Iya.
2: Boleh. Dengan syarat risiko di tangan si Adek.
0: Ya, kalau
2: ternyata
0: kita...
2: si siapa yang tadi satu lagi?
0: Andi.
2: Ternyata Andi merasa tidak cocok setelah 1 bulan, "Wah, tempatnya tidak bagus ini. Di sudut sepi, segala macam gelap, orang malas di situ, bau dan segala macam." Ya. Lalu kata si Andi, "Saya enggak jadi, cuma sebulan aja ngontrak." Iya, si Adek lah yang rugi.
0: Iya, diambil lagi sama Adek toko itu. Karena si Andi enggak kuat lagi melanjutkan.
2: Boleh, ya, Ustaz? Udah, memang seperti itu halal.
0: Boleh, Ustaz?
2: Boleh.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh orang tua yang masih hidup membagi-bagikan hartanya ke anaknya yang masih hidup?
2: Kalau dia masih hidup, menghibahkan hartanya ke anak-anaknya boleh, tapi tidak boleh dikaitkan dengan pembagiannya nanti kalau saya meninggal, ya. Kalau ini namanya wasiat. Kalau wasiat tadi Allah wasiat, Allah dipakai. Tapi kalau dia masih hidup, dia punya toko 10.
3: Ya.
2: Yang satu untuk anak ini. Juga, ya. Yang satu untuk anak ini, yang satu untuk anak ini, yang satu untuk anak ini, toko ini buat ini, buat ini, buat ini. Ya. Diserah terimakan langsung boleh. Tapi kalau kata dia, selagi ayah kalian hidup, abak kalian hidup, Hah? Untuk apa sadonyo? Lah meninggal bisa ambil lah, tidak boleh.
3: Termasuk rumah juga gitu.
2: Ya.
3: Rumah diperuntukkan untuk anak perempuan, toko untuk anak laki-laki seperti itu.
2: Boleh, kalau Anda setuju dan nilai untuk anak laki-laki boleh rata, boleh 2:1. Kenapa boleh rata? Karena Anda masih hidup, namanya bukan waris, namanya hibah. Mau hibah rata boleh, boleh.
3: Ya,
2: Allah barik fiik. Silakan terakhir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustaz, ayah saya meninggal tahun 96.
2: Iya.
4: Meninggalkan dua rumah. Ada meninggalkan dua rumah.
2: Dua rumah.
4: Terus ada beberapa ruko. Kita bertujuh, dua laki-laki, lima perempuan.
2: Dua laki-laki, lima perempuan.
4: Iya.
2: Istri ayah Anda satu, pada waktu itu?
4: Istri ayah masih hidup satu.
2: Satu.
4: Orang tua udah enggak ada.
2: Bapak ibu dari ayah Anda sudah enggak ada.
4: Sudah enggak ada.
2: Bentar, kita kerjakan di situ.
4: Insyaallah sih hitungan tinggal ya.
2: Paham tadi Anda itu.
4: Insyaallah.
2: Ada.
4: Untuk pembagian rumah dan ruko tersebut, karena ruko untuk berusaha sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan.
2: Iya.
4: Itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Ke
2: ruko anak. Dan rumah ini dipakai oleh salah seorang atau disewakan atau diapakan?
4: Nah, jadi rumah ini satu rumah dipakai untuk usaha orang tua, yang satu rumah dipakai sama ibu, yang ruko-ruko dijalankan sendiri dengan usaha keluarga.
2: Beramai-ramai?
4: Ya.
2: Yang rumah dipakai ibu mungkin anak-anak rela.
4: Ada anaknya satu di situ.
2: Iya, berarti dia nempat di situ. Tinggal bila pembagian sudah selesai, sudah jelas seperti itu, tinggal katakan hak masing-masing sudah jelas ya, jelas. Umpamanya si perempuan menguasai yang ini, boleh. Apa kompensasinya terjadi sewa menyewa atau jual beli hak, jelas. Yang penting pembagian tadi jelas.
4: Ya.
2: Ya. Allahu barik.
4: Maksudnya jadi ruko-ruko tadi kan kita hanya menghitung aja Pak Ustaz kan, karena kan kita belum bisa membagikan karena ruko ini masih berjalan untuk usaha.
2: Berarti kan enggak sewa rukonya?
4: Enggak.
2: Ya enggak, dan ini untuk semuanya.
4: Untuk semuanya. Jatah perhitungan yang tadi tetap tua meninggal.

0: Pak Ustadz? Apa kita harus rumah itu kita jual, uangnya kita bagi ke ahli waris atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Boleh juga, kalau ada ahli waris yang butuh uang tunai, tentu dijual secepatnya. Masalah ibu seperti yang tadi, kan ibu ada saham di situ. Hasil penjualan milik ibu kan bisa beli rumah mungkin lebih kecil. Ngapain dong besar-besar? Jelas?
0: Jelas. Yang kedua Pak Ustadz, saya punya satu istri, dua orang anak, perempuan dua-duanya. Saya pernah dengar kalau saya meninggal, jadi harta saya itu ada jatah dari abang saya yang laki-laki, apa kebenar?
1: Sebentar, bapak ibu Anda masih hidup atau belum?
0: Oke, okay. Saat ini ibu saya ada.
1: Ibu Anda dapat itu 1/6.
0: Nah.
1: Istri 1/8,
0: okay.
1: Anak perempuan berdua 2/3.
0: 2/3, 2/3.
1: Bukan 2/3, 2/3 dibagi 2.
0: Oke,
1: okay. Ya. 2/3, 1/8 berarti 16 ditambah 3, 19 kan ya. Sisakan 5, dari 24. Nyambung.
0: Nyambung.
1: Nah, sisa 5 dari 24. 5 ini untuk siapa? Ibu masih hidup.
0: Ibu masih.
1: Ibu dapat 1/6.
0: 1/6
1: dari 24 berarti 4.
0: Oh, okay.
1: Sisa satu lagi kan ya?
0: Satu
1: ini saudara saudari Anda ada yang hidup?
0: Ada, 5 perempuan, 1 laki-laki.
1: 1 laki-laki berarti dibagi 7. 1 yang tadi 1/24 dibagi 7. Yang laki-laki 2/7, yang perempuan 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. Jelas?
0: Berarti semua kakak saya dapat dari peninggalan saya gitu Pak.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan hukum waris ini, sehingga hubungan keluarga kekerabatan jadi kuat. Semuanya dapat. Baik, cukup. Terakhir ke sana. Terakhir.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau masalah hibah Ustaz.
1: Hibah.
2: Hibah itu boleh enggak dibaginya enggak sama rata gitu Ustaz?
1: Hibah dari
2: saya
1: ayah.
2: Pernah dengar hadis itu kalau Rasulullah mendengar hibah enggak sama rata itu Rasulullah enggak bakal bersaksi atas hibah yang enggak sama rata.
1: Bukan gitu. Tidak sama rata hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir itu seorang bapak memberikan hadiah hanya hibah hanya kepada salah satu anak. Yang lain tidak. Jelas. Ini bapak zalim. Maka Rasulullah tidak mau menjadi saksi. Hah? Tapi kalau semuanya dapat sama rata laki dan perempuan, sebagian ulama membolehkan karena ini bukan waris. Jadi anak-anak apa harus bayar? Yang satu sakit, bagian dari keadilan. Cukup insyaallah.
3: Indonesia kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin apalah pesanan.
3: Anak
5: juga menyediakan ruang privasi untuk konsumsi pribadi, acara keluarga dan juga kunjungi Dapur Caca. Rumah samping kanan Berang Es Malaka Andonuhu. Kontak per 108 Dap selalu ada rasa.
6: Yang tenang bersama di Flores Nusa Tenggara Timur mengenal jarak. Sedikit yang kita sih.
7: Dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbeda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru 5286-1540.
8: Sahabat Mat, sambil kita beristirahat pada kita semua ya untuk menenangkan hati kita ini.
9: Program Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz
8: Allahu Ta'ala. Dan sahabat teman, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menenangkan hati kita ya di siang hari itu. Selamat mendengarkan
9: Morotal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muaz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya, rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak.

0: Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, seseorang berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyewakan? Jawaban Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Beliau berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis dizakati. Berarti adalah sewaan setelah mencapai satu haul setelah perjalanan. Tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu. Bahkan pada saat besar 5 ribu kan, hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun, maka harta itu tidak perlu dizakati karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul, maka wajib mengeluarkan dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai satu tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil.
0: Seseorang dan ia ingin setelah satu tahun pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah, yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali ingin dibisnis. Adapun jika sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hak.

0: hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali jika tanah tersebut tanamannya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut dirikan sesuatu yang diperdagang, zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunan tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu'alam. Fatwa Syekh Wahid Al-Ambali rahimahullah. Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda izin terlebih dahulu bagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Didan udang saus telur asin, lobster lada hitam, chicken steak, minumannya juga kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-65 atau 1444-1000. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan

0: Dan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
1: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
2: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
3: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
4: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
5: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah. Jazakumullah.
8: Acara walimah mega luan
9: hanya di Sahid Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya 1 rupiah. Paket 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: قدوات نبوية.
12: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
13: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan Allah, maka kepada dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari, bagaimana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه

0: berkata, kau melihatnya. Jika engkaunya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan tentang hari kiamat pan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كفر فليقل خيرا أو
2: نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An ummul mu'minin ummi Abdullah

0: عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: دري أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu,
3: istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Antar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Ustadz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
8: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
18: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala innahu itu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi rukuk ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang rukuk, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad du'a, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat ya. Allah alam.
2: Ustaz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
19: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
20: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
2: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
0: Kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya yang suka bentak, ngomong, kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini, karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah, sang istri berusaha untuk sabar, kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-rubah karakternya, ya tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang-kala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar, Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
21: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
23: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
23: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
23: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
24: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
25: Allahu Akbar,
24: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
26: Aduh, udah diangkat.
27: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
26: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
27: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
28: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
26: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
27: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
26: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
28: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muadz bin Jabal.
25: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Radio Muat bin Jabal
2: 94.3 FM.
3: Ini rap cek. Moroja hafal di alhamdulillah. Pada jadwal futsal, pada juga pada jadwalku di. Tuku terancam tidak. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, berbagai maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu bat, sendal, kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Terjangkau dan keren. Terbaik kami. Dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Masih lebih lanjut 08-220-12-22-2540. Mau tampil keren? Sewa aja.
7: Tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian

0: kotor dan kuman. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu berpulang kepada kedua tangan. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
1: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
3: Jernihkan pendengaran Anda.
4: Menghalaunya dan berusaha untuk mencoba. Walaupun tetap tentunya kita dihantui rasa takut itu. Kita dibayangi oleh rasa takut itu. Tentunya tidak selalu juga harus memulai sesuatu itu harus dengan yang besar atau menunggu kita sempurna. Tapi mulailah dari hal-hal kecil. Satu langkah, 1%. Kalau kata orang setiap harinya, bayangkan kalau dikumpulkan dalam satu bulan, maka menjadi 30%. Artinya dibandingkan hari pertama, kalau kita terus melangkah, melakukan sesuatu apa yang kita pikir itu bermanfaat bagi kita dan akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita di masa depan, maka kalau dikumpulkan sobat umat dimanapun Anda berada 1% setiap harinya, dikalikan 30%, maka peningkatan kemampuan kita akan meningkat sebesar 30%. Kalau tentunya dengan asumsi faktor X sama dengan 0. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, satu langkah hari ini mungkin bisa membawa kita jauh lebih dekat dari apa yang kita inginkan. Jadi buat kita yang sedang mempunyai sesuatu yang kita sedang usahakan atau ingin mulai, ingin kita cita-citakan, maka jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak hal yang ditakutkan. Coba saja dulu, karena kita tidak pernah tahu hasilnya kalau kita tidak pernah berani memulai. Dan tentunya berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang akan kita kerjakan. Setelah itu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita dan sisanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat dimanapun Anda berada, menemani ruang dengar sahabat muat bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari dengan Agung di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kembali hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kisah Menabung. Oleh karena itu jangan di Radio Kendari 4.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
7: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
8: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
9: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Sahabat muadz dimanapun Anda berada, kalau kita dengar kata berani, mungkin yang langsung terpikirkan di pikiran kita adalah orang yang memiliki badan yang kuat nan kekar, atau mungkin dia tidak memiliki rasa takut. Dia tidak takut apa-apa. Atau mungkin berani menghadapi bahaya.

0: ya, rintangan yang bisa jadi mengkhawatirkan dirinya. Tapi sebenarnya sahabat semua, dimanapun Anda berada, keberanian itu tentunya tidak selalu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Berani kadang bisa sesederhana mengatakan sesuatu yang benar, misalkan. Berani sesederhana kita mengambil sebuah keputusan. Berani sesederhana mencoba, walaupun mungkin sebelumnya kita sudah pernah gagal. Atau berani adalah tetap berdiri ketika keadaan mungkin sedang berada dalam kesulitan. Menariknya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, banyak orang yang mempunyai tentunya keberanian yang luar biasa, yang justru itu lahir dari keadaan yang sulit. Nah, di kesempatan siang hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan satu kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Dan di antara banyak kisah dari para sahabat, salah satu di antaranya adalah kisah salah seorang sahabat yang akan mengajarkan kita semua berkaitan dengan keberaniannya. Bukan sekedar berani menghadapi bahaya, tapi juga mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Nah, seperti apa kisah menariknya? Kita akan dengarkan bersama. Ini dia kisah Majza'ah ibn Thawr radhiyallahu anhu dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Umat Bincang Wal Kendari, dan langsung saja kita dengarkan kisah sahabat Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan. Majza'ah ibn Thawr As-Sadawi radhiyallahu ta'ala an. Sejarah telah menulis Majza'ah ibn Thawr, seorang pahlawan, menewas orang musyrikin dalam duel dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-nunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. Utusan Al-Faruq telah datang lagi ke Kufah, lokasi markas besar pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan yang dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmudzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan kaisar sekaligus mutiara kedaulatan kota Persia. Di dalam perintah khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa agar dia menyertakan pahlawan besar, yakni Majza'ah ibn Thawr As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an patuh melaksanakan perintah khalifah. Dia segera mempersiapkan dan menempatkan Majza'ah ibn Thawr radhiyallahu an di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya di Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fi sabili. Demikian, rintangan demi rintangan dibersihkan, dan Hurmudzan terus bergerak mundur di Tustur. Tustur adalah

kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh. Merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai besar yang bernama Dijlah atau Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sopur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hormuzan menggali parit lebar yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan Muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel satu lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak. Baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majza'a ibn Tar radhiyallahu an berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia. Begitupun sebaliknya, membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin radhiyallahu an berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majza'a ibn Tar di dalam pasukan. Pada akhir pertempuran yang ke-80 kali, pasukan Muslimin menyerang dengan semangat tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka, melalui jembatan-jembatan darurat yang dia bangun di atas parit. Secepat kilat mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu kaum Muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum Muslimin berdoa kepada Allah bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi, yang isinya sebagai berikut: "Aku percaya kepada kalian, kaum Muslimin. Sebelumnya aku minta jaminan keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota." Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum Muslimin,
karena mereka

Mereka memang terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. Kami berasal dari golongan bangsawan. Hurmuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku merasa membuat aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezalimannya dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke Tustur. Beri aku seseorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, maka akan kutunjukkan jalannya. Abu Musa radhiyallahu an kemudian memanggil Majza'a ibn Tar tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, "Bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang." Majza'a ibn Tar radhiyallahu an menjawab, "Jadikan aku orangnya, komandan." Kata Abu Musa, "Kalau engkau menghendakinya, boleh saja, atas berkat Allah." Majza'a ibn Tar radhiyallahu an dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan letak pintu-pintu di sarang.

terowongan yang mereka lalui ada kalanya melebar, sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Ada kalanya pula menyempit, sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza' ibn Tar radhiyallahu an bisa melihat Hurmuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panah. Namun dia ingat pesan Abu Musa al-Ash'ari untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Sebelum berangkat, disepakati bahwa suara takbir adalah pentanda panggilan untuk memulai serbuan atas tustur. Ayan seringan mungkin, karena mereka perlu berenang dan menyelam. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat, cukup sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza' ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat di sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'ah mendapati bahwa 220 prajurit hanya, kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'ah dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu benteng. Mereka kemudian membuka pintu-pintunya sambil bertakbir. Disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin yang berada di benteng. Gema takbir bersahutan. Pasukan muslimin membanjiri tustur seiring fajar merekah. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban jatuh bergelimpangan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza' ibn Tar radhiyallahu an melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat, mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri dan menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza' ibn Tar radhiyallahu an segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang, masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabetan pedang Majza' ibn Tar radhiyallahu an tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan Hurmuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin kepada Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bersamaan dengan itu, tawanan berharga Hurmuzan digelandang dengan pakaian kebesarannya. Dia memakai mahkota penuh permata di kepala, dengan pakaian bersulamkan benang emas, agar khalifah melihatnya. Namun tak pelak lagi,

0: Berita duka tentang gugurnya Majzah ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka membela sungkawa untuk pahlawan Islam pemberani itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman
1: radhiyallahu anhu,
2: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan.
6: Dimulai
5: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
7: Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
5: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM.

0: mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wainasta'an, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini, yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
1: Radio Muad Bin Jabal.
3: Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, masih menemani Sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan kembali akan menyapa ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Kids, di mana kembali bismillahi taala kita akan belajar dengan adik-adik kita yang soleh-soleha dalam pembahasan Quran surah Abasa. Dan insyaallah kita akan belajar tentang syukur. Nah, kalau berbicara tentang syukur, sahabat semua dimanapun Anda berada, sebenarnya tentunya syukur itu bukanlah seharusnya dia tidak atau tidak hanya terucapkan oleh kata-kata. Ketika misalkan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, syukur juga tentunya merupakan hal yang kita sadari. Kita menyadari bahwa apa yang kita punya hari ini adalah semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghayati pemberian atau segala hal yang kita dapatkan hingga hari ini. Kadang-kadang sahabat semua dimanapun Anda berada, kita merasa senang hati kita ketika mendapatkan sesuatu yang baru. Dapat hadiah misalkan, atau mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah kita impi-impikan. Mendapatkan kabar baik. Saat itu mungkin kita mudah sekali mengucapkan rasa syukur. Tapi bagaimana kalau misalkan ketika yang kita dapatkan bukanlah sesuatu yang kita inginkan? Atau mungkin ketika hidup kita sedang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Maka pada saat itu, kita belajar bahwa syukur bukan hanya tentang rasa senang ketika senang itu datang. Tapi syukur adalah menyadari bahwa dalam keadaan apapun, tetap ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Bahkan hal-hal yang sering kita anggap kesehatan, waktu, kemampuan yang kita miliki, melihat mungkin atau mendengar, berjalan, belajar dan bekerja serta melakukan berbagai aktivitas. Maka merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan merupakan karunia yang besar bagi kita semua. Program acara Quran for Kids. Dan kita akan belajar bersama dengan adik-adik kita tercinta dalam pembahasan Quran Surah Abasa di ayat ke-17 sampai ayat ke-23. Pembahasan tentang rasa syukur ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada, oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muad Bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
5: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh soleha, sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan kita akan kembali belajar bersama bismillahirrahmanirrahim di pembahasan Quran.

surah Abasa. Nah, sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di awal-awal surah ini. Adik-adik masih ingat tidak? Siapa nama sahabat yang menjadi salah satu atau sebab turunnya pembahasan ayat-ayat pertama dari surah ini? Ada yang masih ingat? Yaitu adalah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba ya mengingat kembali apa yang telah kita pelajari bersama supaya jangan sampai kita lupa pelajaran ini. Karena kalau kita lupa, nanti kita tidak bisa mengamalkannya. Kalau kita ingat, semoga dengan ingatan itu ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupan kita yang mungkin sesuai selaras dengan pelajaran di awal-awal surah ini, maka kita bisa menerapkan ilmu tersebut adik-adik. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal surah kita sudah diberikan gambaran melalui firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Abasa ini bahwa waktu itu ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang dia ingin sekali belajar dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya tadi siapa? Nama sahabatnya? Yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tidak dapat melihat. Jadi saat itu adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang gencar-gencarnya, sedang aktif-aktifnya untuk berdarang penting dari suku, namanya suku Quraisy. Karena ingin ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mereka menerima Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat kemudian kurang memberikan perhatian kepada Abdullah ibn Ummi Maktum pada saat itu, yang sebenarnya pada saat itu beliau radhiyallahu anhu ingin sekali belajar menerima pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas kejadian tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat dari surah Abasa ini. Maka dari sini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang penting yang selalu harus kita ingat adalah orang yang ingin belajar mencari kebaikan, maka dia harus kita hormati, kita hargai. Siapapun dia, jangan sampai mungkin kemudian karena kita ya kepada kita dan dia sungguh-sungguh membutuhkan bantuan, kemudian kita melihatnya dari hal lain. Misalkan mungkin kita lihat orang ini mungkin pakaiannya tidak menarik, atau orang ini kelihatannya lesu, maka saya enggan untuk membantunya. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian, janganlah menjadi seperti itu ya. Jadilah kita anak-anak yang kalau ada orang meminta bantuan, maka kalau kita bisa membantunya, bantulah dia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melihat seseorang hanya dari penampilannya saja. Apakah mungkin kita melihatnya dari banyaknya harta yang dia milikinya, atau mungkin banyaknya mainan, atau mungkin peralatan perlengkapan yang dia miliki. Maka jangan melihatnya dari hal-hal tersebut. Jangan melihat dari apa yang ada di sisinya, tapi lihatlah dia, apakah dia membutuhkan bantuan apa tidak, tanpa memperdulikan ya apakah dia dari golongan orang yang kaya, golongan orang yang miskin, apakah dia orang yang memiliki banyak harta, apakah dia terkenal, apakah dia tidak terkenal, tidak peduli. Kalau dia membutuhkan bantuan dan kita

0: bisa membantunya, maka bantulah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat siapa yang benar-benar melakukan kebaikan, dan pasti kebaikan itu akan ada balasannya. Maka tolonglah orang lain kalau kita mampu, dan berharaplah pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nantinya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang bagaimana memperlakukan orang lain, di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita melihat sesuatu yang lain lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita melihat, kalau tadi orang lain, sekarang melihat diri kita sendiri, yaitu dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan kita tubuh, kesehatan, keluarga, dan banyak sekali nikmat yang tidak akan pernah kita dapat hitung, kita tidak pernah bisa menghitungnya, mencatatnya, karena begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pertanyaannya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dari mana kita berasal? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan seluruh nikmat itu? Adalah siapa, adik-adik? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan siang hari ini, pada pembahasan ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-23, kita akan belajar bersama tentang diri kita, yaitu seorang manusia. Dan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Tapi tentunya ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Jangan sampai kita banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian kita lupa untuk bersyukur dan taat kepadanya. Dan di kesempatan siang hari ini, kita akan masuk di pembahasan surah Abasa di ayat ke-17 sampai ayat ke-23 di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Abasa berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

0: Bayangkan, tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan dengan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2020.

0: Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muads memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muads terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muads, beralamat di lantai 2 Muads Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muads, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muads, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muads, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuads.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muads. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muads.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian dalam program acara Quran ke-17 sampai dengan ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah Allah menciptakannya lalu menentukannya. Tsummasabila yassarah. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Tsumma amatahu faaqbarah. Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Kemudian di ayat yang terakhir, di ayat ke-23, kalla lamma yaqdima amarah. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengar tadi ya di ayat pertama, di awal ayat di pembahasan kita di surah Abasa di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang siapa diri kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan kita. Coba bayangkan adik-adik, dulu kita belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita yang awalnya itu tidak memiliki daya, atau kita masih sangat kecil, Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan kita. Allah tumbuhkan sampai menjadi manusia seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan berupa mata, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Maka dari itu semua, dari siapakah itu semua, adik-adik? Betul sekali, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala

berikan, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berkata jujur, menyayangi orang tua, menghormati guru kita, membantu teman, dan tidak yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa semua itu dilakukan, diperintahkan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita berjalan atau berada di jalan yang benar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti semuanya akan meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal, kita akan masuk ke dalam kubur. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita masuk dalam kubur, kita kemudian selesai? Tidak, adik-adik. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali, dan nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Karena itu, selama tentunya kita masih hidup, maka dunia ini adalah ladang untuk kita bertani, untuk kita melakukan usaha agar nantinya kita dapat memperoleh buah berupa amal-amal kebaikan yang nantinya bisa kita raih manfaatnya di akhirat kelak. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat selanjutnya ada pelajaran yang penting yang jangan sampai kita lewatkan. Kadang-kadang adik-adik kita suka sekali meminta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berdoa agar kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, kita diberikan uang mungkin. Mungkin di antara adik-adik ada yang meminta hal tersebut. Ada juga yang mungkin yang meminta kepintaran. Ada mungkin juga yang meminta sesuatu yang diinginkannya. Mungkin itu mainan atau apapun itu. Tentunya berdoa adalah sesuatu yang dianjurkan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta selain kepadanya. Tapi jangan lupa adik-adik, kalau kita mintanya banyak, kita juga harus bersyukurnya banyak dan taatnya juga ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin berdoa atau kita berdoa ingin menjadi anak yang pintar. Kalau begitu, tentunya kita juga harus mau belajar dan tidak malas. Kalau kita berdoa ingin menjadi anak yang baik, maka kita juga harus berusaha untuk berkata baik, berkata jujur, berbuat baik. Seperti misalkan kita menolong orang lain, melakukan kebaikan, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau kita berdoa menjadi anak yang baik, maka usahanya adalah melakukan sesuatu yang baik pula. Maka itulah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita setelah kita meninggal dunia. Karena itu, janganlah kita menjadi anak-anak yang hanya pandai meminta, tetapi lupa akan bersyukur, lupa akan berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini, di kesempatan hari ini, kita harus belajar menjadi anak yang lebih bersyukur. Dan bentuk kesyukuran itu terlihat oleh banyaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita dengan cara tentunya kita belajar. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita telah diberikan nikmat tapi kita lupa untuk bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah

0: pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala alam, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala akan terus hadir di setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, tentunya hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hadirat sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
8: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
7: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
8: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
7: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
8: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
7: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. InsyaAllah dapat disaksikan secara live view TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca.

0: melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
3: Muat Bin Jabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang mu'jizatul Qur'an, kemu'jizatan Al-Qur'an, yang mana kita sudah membacanya di sebelumnya. Dan kita lanjut kepada perkataan Saleh Fauzan hafizahullah tentang bahwasanya tantangan Allah kepada orang-orang yang kufur untuk mendatangkan seperti Al-Quran masih terus ada. Masih terus ada. Wa amarallahu ta'ala nabiyahu an yaqula fi surati Subhan wahia makiyyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan sebagaimana di dalam surat Subhan, subhanalladzi asra bi'abdihi layla, dalam surah Al-Isra, wahia makiyyah, yang mana surah Al-Isra ini adalah makiyyah, ya, turun sebelum hijrah. Iftataha bi dzikri al-Isra, yang mana surat ini dibuka, diawali dengan penyebutan al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari. Wa huwa kana bi Makkah bi nass al-Qur'an wal khabar al-mutawatir. Mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yaitu Isra itu terjadi di Makkah sebagaimana disebutkan di dalam nass al-Qur'an dan kabar yang mutawatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Surah Al-Isra ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Amarahu an yukhbira bil khabari jami'al khalqi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kabar ini kepada semua makhluk. Kabarkan, sampaikan. Mu'jizan lahum. Yang mana Al-Quran ini adalah mu'jizat, tantangan bagi mereka. Ayo datangkan seperti Al-Quran. Qati'an bi annahum idza jitsama'u kulluhum la ya'tuna bi mithli hadzal Qur'an. Sudah dipastikan kalau semua mereka, semua jin dan manusia berkumpul semuanya, mereka tidak akan bisa untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini. Walau tazaharu alaihi, ilau tazaharu alaihi wa ta'awan wala dhalik. Walaupun mereka saling membantu dan saling tolong-menolong untuk melakukan hal tersebut. Kalau berkumpul jin dan manusia semuanya untuk mendatangkan seperti Al-Quran, sekalipun satu dengan yang lain saling membantu, satu dengan yang lain saling menolong, maka mereka sudah dipastikan tidak akan bisa. Tantangan itu terus ada. Tantangan itu silahkan membuat seperti Al-Quran atau seperti surah di dalam Al-Quran atau seperti satu surat saja di dalam Al-Quran. Ambil surat yang paling pendek, buat seperti Al-Quran, silahkan musyawarahkan, sepakati untuk mendatangkan seperti Al-Quran, maka tidak akan bisa. Wahada tahaddi li jami'il khalq. Wahada tahaddi li jami'il khalq. Dan tantangan ini untuk semua makhluk. Wa qad sami'ahu kullu man sami'ahu al-Qur'an wa 'arafahu. Dan sudah didengar oleh semua orang yang pernah mendengar Al-Qur'an dan mengetahuinya. Al-khas wal 'am. Baik orang yang khusus maupun orang yang umum, baik orang yang memiliki ilmu, memiliki kehebatan, tingkat sastra tinggi atau orang yang awam, semua sudah mendengarkan Al-Quran, sudah tahu bagaimana kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, wa alima ma dzalika annahum la yu'aridu. Walaupun demikian, mereka sudah sering dengar Al-Quran, sudah tahu bagaimana lapas-lapas Al-Quran, maka jelas mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran, tidak bisa menandingi Al-Quran. Wala atau bisuratin mithlihi, tidak juga mereka mampu walaupun mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Jangankan Al-Quran yang 30 juz begitu tebal, datangkan satu surat saja. Ambil surat yang paling pendek, buat seperti itu. Maka manusia, jin, tolong menolong, kerjasama satu sama lain, tidak akan mampu. Wa min hini ba'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yawm wal-amru ala dhalik, yaitu semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai hari kiamat, wal-amru ala dhalik, kondisi tetap seperti itu. Artinya belum ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ma'ama alima min anna al-khalqa kanu kulluhum kuffaran qabla an yub'ath. Bahwasanya bagaimana yang diketahui dari makhluk ini, bahwasanya makhluk ini mereka sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kuffar. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Kebanyakan mereka orang-orang musyrikin. Walamma bu'itha innama tabi'ahu qalil. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang mengikuti Nabi itu sedikit. Sebelum Nabi diutus banyak orang-orang kufur. Di awal Nabi diutus banyak orang-orang yang ingkar. Kemudian ketika Nabi diutus, maka sedikit dari mereka yang mengikuti. Artinya orang-orang kufar ini kalau memiliki celah untuk menjatuhkan Islam, mereka akan jatuhkan. Artinya apa? Kalau mereka mampu untuk membuat seperti Al-Quran, maka mereka akan sudah buat dari dulu. Tapi karena ini adalah mukjizat, mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Wa kana al-kuffar min ahrasin nasi ala ibtal qawlihi. Bahwasanya orang-orang kafir adalah manusia yang paling antusias, yang paling semangat untuk membatalkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengalahkan, melawan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mujtahidina bi kulli tariqin mumkin. Mereka bersungguh-sungguh melakukan hal tersebut dengan berbagai cara yang memungkinkan. Mereka ingin mencari celah kelemahan Al-Qur'an, kelemahan Islam. Bagaimana supaya Islam ini bisa dimusnahkan, bisa dikalahkan. Mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan hal itu. Taratan yadhhabuna ila ahli al-kitab fayas'alunahum an umurin min al-ghaib hatta yas'aluhu anha. Kadang orang-orang kafir ini mereka pergi kepada ahli al-kitab. Kemudian mereka bertanya kepada ahli al-kitab tentang perkara-perkara yang gaib. Kemudian mereka apa? Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah jawaban Nabi sama dengan apa yang ada di ahli kita? Maka dari itu mereka berusaha bertanya tentang perkara-perkara terdahulu, tentang apalah terdahulu. Kemudian mereka datang kepada Nabi.

tidak bisa dijawab karena kisah terdahulu. Sehingga Nabi menjawab dengan jawaban yang sempurna sampai ada di dalam Al-Quran nama surah-surah Yusuf menceritakan perjalanan Yusuf alaihi salam dari awal sampai akhir. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang utusan. Wa ahlil kahf, begitu juga tentang ashabul kahf, pemuda yang sembunyi di gua karena membela keimanannya. Enggak ada surah dalam Al-Quran surah Al-Kahf. Begitu juga tentang Dzulqarnain. Wa yajtami'una fi majma'in ba'da majma' liyattafiqu 'ala ma yaquluna nahu fihi. Sehingga mereka orang-orang kafir berkumpul setelah rapat, kemudian rapat lagi, sepakat semuanya supaya mereka ittifaq, sepakat apa yang mereka akan katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengalahkan, tujuannya untuk membantah, untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka terjawab dengan pas dan lebih sempurna. Wasaru yadribuna lahul amsal, sehingga mereka tidak memiliki celah untuk membantah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan, panggilan-panggilan. Fayushabbihunahu biman laisa bimitslihi, sehingga mereka menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang bukan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengibaratkan, menyamakan Nabi dengan sesuatu yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhuhuril farq, walaupun jelas perbedaannya, tapi yang jelas mereka membawa ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Fataratan yaqulun majnun. Kadang mereka mengatakan ini tidak usah didengar, orang ini dia orang gila. Dituduh Nabi sebagai orang gila. Wataratan sahir. Kadang mereka memanggil Nabi, menuduh Nabi dengan sahir, dengan tukang sihir. Jangan didengar orang ini tukang sihir, kalimat-kalimatnya menyihir. Wataratan kahin, dan kadang mereka menuduh Nabi sebagai dukun. Wataratan syair, kadang mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang syair, penyair. Tuduhan yang banyak. Tujuannya apa? Supaya manusia itu lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh syaitan. Bagaimana manusia ini lari dari kebenaran? Digelari kebenaran itu dengan gelar-gelar yang menjadikan manusia lari, dijadikan tamfir, dijadikan manusia tidak menyukai kebenaran. Seperti ini usaha-usaha mereka dari dulu. Ila amthali dhalika minal aqwali allati ya'lamunahum wa ghairuhum min kulli aqilin yasmauha annaha ibtira'un 'alayhi. Dan kalimat-kalimat yang semisal dari itu, dari kalimat-kalimat yang diketahui mereka dan yang selain mereka dan semua orang-orang yang berakal yang mendengarnya, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah ibtira', kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan majnun. Orang tahu mana beda orang yang gila sama yang bukan gila. Dikatakan dia seorang penyihir, tahu orang mana dia orang tukang sihir sama bukan tukang sihir. Dukun, tahu dia. Kita aja tahu sekarang. Ketika menurut seorang ini dukun ini.

bisa dilihat seperti apa jejaknya, seperti apa gelagatnya. Atau sebaliknya, ketahuan. Begitu juga orang-orang yang menuduh Nabi SAW dengan gelar majnun, dengan tukang sihir atau yang lainnya, orang-orang tahu kalau itu adalah kedustaan. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian ini orang yang gila. Fa idza kana qad tahaddahum bil mu'aradati marratan ba'da marrah wa hiya tubtilu da'wahum fa ma'lumun annahum law kanu qadirina 'alayha la fa'aluha. Apabila mereka sudah ditantang, jadi di dalam Al-Qur'an terdapat tantangan bil mu'aradah untuk mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an marratan ba'da marrah, artinya tidak satu kali, berkali-kali mereka ditantang. Tantangan untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, tantangan untuk mendatangkan seperti 10 surat dalam Al-Qur'an, dan tantangan untuk mendatangkan seperti satu surat saja seperti Al-Qur'an. Tantangan itu terus ada. Ini sebagai pembatal, bantahan terhadap seruan-seruan mereka. Maka sudah diketahui bahwasanya law kanu qadirin, kalau orang-orang kafir itu benar-benar mampu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, la fa'aluha, sudah dilakukan dari dulu. Kalau memang benar-benar mereka mampu untuk melakukan hal tersebut, maka dari dulu sudah mereka lakukan. Karena memang tujuan dari orang-orang kafir tidak ada lain. Tujuannya ingin memojokkan Islam, tujuannya ingin menghancurkan Islam, tujuannya ingin mencari celah, kekurangan-kekurangan dari Islam. Tapi mereka tidak temukan sampai hari ini. Tuduhan-tuduhan mereka, celaan-celaan mereka, baik terhadap syariat dan yang lainnya, selalu ada bantahan. Ini menunjukkan akan kebenaran agama Allah ini, kebenaran Islam. Sehingga kita bersyukur para jemaah yang dirahmati Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik untuk memeluk agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma wujud hadha ad-da'i at-tam al-mu'akkad idza kanat al-qudratu hasilatan wajaba wujudul maqdur summa hakada alqaul fi sa'iri ahli al-ard fa hadha yujibu 'ilman mubinan li kulli ahadin bi ajzi jami' ahli al-ardi an an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an bi hilatin aw bi ghairi hilah. Artinya adanya tantangan yang dikuatkan. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, ada tantangan yang dikuatkan, maka kalau mereka mampu untuk membuatnya, mereka sudah buat. Dan ini tantangan kepada semua penduduk bumi. Ini diketahui dengan jelas bahwasanya setiap orang dari penduduk bumi ini tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, baik dengan hilah maupun dengan yang bukan hilah, dengan cara apapun yang mereka lakukan, mau sendiri, mau gabung, mau musyawarah, mau mufakat, kumpulkan semua yang hebat-hebat untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an dari penduduk bumi ini, jin dan manusianya, mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an. Wa hadza ablaq

0: Dan ini lebih tinggi dari tanda-tanda yang tukarrar jinsuha, yang diulang dengan semisal seperti ihya'il mauta, menghidupkan orang yang mati. Ya, sampai sekarang belum ada yang mampu menghidupkan orang yang mati. Fa inna hadha lam yati ahadun binadhirihi. Sungguhnya hal ini belum ada yang seorang pun yang mampu melakukan hal tersebut. Fa iqdamu sallallahu alaihi wasallam fi awwalil amri ala hadha at-tahaddi wa huwa bi Makkah wa atba'uhu qalil ala an yaqula khabaran yaqta'u bihi annahu law ijtama'a al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi fi dhalika al-'asr wa fi sa'ir al-'asar al-akhirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal tantangan ini adalah di Makkah dan pengikutnya sangat sedikit. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan suatu kabar yang pasti bahwasanya kalau kumpul jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an di zaman itu, bidzalikal 'asr, di zaman itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sa'iril 'asaril mutaakhirah, dan di semua zaman-zaman yang datang setelahnya. Sampai hari ini, sampai besok, sampai hari kiamat, tidak akan ada yang mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an. La yakunu illa ma'a jazmihi bidzalika wa tayaqqunihi lahu. Dan itu tidaklah diungkapkan kecuali bersama dengan kepastian dan keyakinan bahwasanya tidak ada yang mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an. Ya, seperti kita menantang orang untuk melakukan sesuatu yang kita ragu, jangan-jangan orang mampu untuk melakukan ini. Maka ketika kita ragu bahwasanya ada orang yang mampu, berarti kita tidak akan mengungkapkan ucapan itu dengan pasti. Karena bisa jadi ada orang yang mampu. Maka ketika diucapkan dengan pasti, dengan kekuatan, artinya benar-benar di atas keyakinan bahwasanya tidak ada yang mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an. Wa illa fa masyakki wa dhann la yaqulu dhalika man yakhafu an yadhhar kadhibahu wa yanfadhiha fa yarji'an nasu an tasdiqihi. Kalau tidak demikian, kalau disertakan dengan keraguan, prasangka, artinya nanti kalau ada yang bisa gimana? Maka takut untuk diucapkan. Karena kalau diucapkan maka akan nampak kedustaannya. Akan dibeberkan siapa dia sehingga orang tidak percaya. Kalau kita mengatakan kepada seorang ayah, siapa yang bisa buat ini? Kalau ada yang bisa buat, kita akan ragu mengucapkan. Jangan-jangan nanti ada. Sehingga ketahuan siapa kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di atas dasar perintah Allah dan tidak akan ada yang mampu, maka Nabi mengucapkannya dengan yakin tanpa rasa takut. Karena apa yang dibawa ini benar. Beda seperti dukun, orang-orang penipu dan lain sebagainya. Tantangannya itu di atas keraguan, karena bisa jadi ada orang yang mampu melakukannya. Beri tantangan orang yang mungkin ditebas pakai pisau tidak luka. Ayo kita coba. Mungkin dia sendiri ragu, jangan-jangan nanti benar luka. Mengaku diri kebal. Ah, coba benar enggak kebal? Coba kita coba. Mungkin dia akan khawatir. Ternyata kalau dia luka, kelihatan kedustaannya. Bisa jadi dusta di pisaunya, mungkin pisau plastik atau yang lainnya. Wa idza kana jaziman bidzalika mutayaqqinan lahu lam yakun dzalika illa an i'lamillahi ta'ala lahu bidzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan itu dengan pasti, penuh keyakinan, maka itu tidaklah diucapkan kecuali karena apa? I'lamillahi subhanahu wa ta'ala lahu bidzalik. Kecuali karena apa? Pemberitahuan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tentang hal itu. Artinya Allah yang mengatakan kepada Nabi, tidak akan ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Tantangan ini tidak akan ada yang bisa. وليس بالعلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه. Maka bukanlah di dalam ilmu yang mu'tadah, yang biasa, bahwasanya manusia mengetahui bahwasanya semua makhluk itu tidak mampu untuk mendatangkan seperti ucapannya. Illa idza 'alima al-'alim annahu kharijun an qudratil bashar. Kecuali seorang alim mengetahui bahwasanya itu keluar dari kemampuan manusia. Nah, kalau kita mengatakan siapa yang bisa berbicara seperti saya atau napasnya panjang seperti saya, bisa jadi orang lain bisa. Tapi ketika itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang mengetahui ini adalah sesuatu yang manusia tidak mampu. Wal ilmu bihadza yastalzimu kaunahu mu'jizan, dan ilmu tentang hal ini, tantangan yang tidak ada orang yang bisa, itu menunjukkan mu'jizat. Sebagaimana mu'jizat para anbiya. Jadi tidak ada yang mampu. Seperti mu'jizat Nabi Saleh yang kita sudah sebutkan, mengeluarkan unta dari batu, tidak ada yang mampu. Atau Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, tidak ada yang mampu. Atau tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular beneran, itu tidak ada yang mampu para jemaah dirahmati Allah. Begitu juga Al-Qur'an ini. Maka Wal-Qur'anul Karim mu'jizatun min ujuhin muta'addidah. Maka Al-Qur'an ini merupakan mu'jizat dari berbagai sisi. Min jihati lafzi, dari sisi lapasnya, kalimat-kalimatnya. Wa min jihati nazmi, dari sisi nazamnya, susunan katanya. Wa min jihati al-balaghah, dari sisi sastranya, balaghahnya. Fi dilalati al-lafzi ala al-ma'na, dari lapas kepada makna, kandungan. Wa min jihati ma'anihi allati amara biha, dari sisi makna yang diperintahkan. Wa ma'anihi allati akhbara biha anillahi ta'ala, dan dari sisi maknanya, kandungannya yang mengabarkan tentang Allah, tentang nama Allah, wa sifatihi, tentang sifat Allah, wa malaikatihi, tentang malaikat-malaikat Allah, wa ghairi dhalika, dan yang lain. Wa min jihati ma'anihi allati akhbara biha anil ghaibil mustaqbal wa an ghaibil madhi, dari sisi makna yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang perkara-perkara gaib yang akan datang dan perkara-perkara gaib yang terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu, apa yang terjadi terdahulu dan yang akan datang, yang terjadi setelah dunia ini, terjadi di akhirat kelak, dari surga dan neraka. Itu tidak ada yang memiliki hal tersebut, karena ini perkara tentang gaib. Jadi Allah yang Maha Tahu. Wa min jihati ma akhbara bihi anil ma'ad, begitu juga dari sisi apa yang dikabarkan tentang tempat kita kembali akhirat, dan lain sebagainya, yang menunjukkan kita harus yakin tentang semua berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu dia para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang kemujizat dan kemujizatan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini mu'jizah yang terus. Beda dengan mu'jizatnya para anbiya, dengan meninggalnya para anbiya selesai mu'jizat mereka. Dan Al-Qur'an ini, meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mu'jizat Al-Qur'an itu tetap berlaku. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjut kepada ismatul anbiya, yaitu kemaksuman para nabi. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela.
1: bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
2: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10 ribu, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi dia? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, dengan kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses, kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa deh. Nah akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga, surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar, belajar, belajar, belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar, belajar dan belajar.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muadz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الحقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بس

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan hadis. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa

0: bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami 22-33-33-44-80, 0822-33-33-44-80. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana mikau, pa. Kumlot lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya.

0: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Dunia adalah tempat kita menanam, dan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Maka kematian pasti akan datang kapan saja, dan amal soleh adalah satu-satunya bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amal soleh tersebut yang tidak terputus sekalipun kita telah meninggal dunia adalah sedekah jariah. Maka melalui program peremajaan sound system Masjid Muadz bin Jabal Kendari, mari bersama-sama kita manfaatkan peluang ini untuk meraih amal ibadah yang kelak tidak terputus sekalipun kita telah meninggal dunia. Dengan tentunya peralatan yang lebih baik, Bismillah Ta'ala akan menunjang segala kegiatan di Masjid Muadz bin Jabal Kendari, dan tentunya dengan turut serta dalam pengadaan sound system masjid ini, kita juga turut serta dalam melakukan kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dengan cara sahabat semua dimanapun Anda berada dapat menyalurkan infak terbaiknya melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya di 7354255329 atas nama Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi dapat dihubungi yaitu dengan cara menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan sore hari ini, Bismillah Ta'ala, tidak lupa kami informasikan ya kepada seluruh sahabat semua sekalian bahwa insya Allah di kesempatan hari ini, di hari Ahad 20 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah atau 4:30 sore sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Muadz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana Kambu, Kota Kendari, insya Allah akan berlangsung kajian keluarga muslim dengan temanya yaitu belajar menjadi ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan oleh karena itu, jangan lupa hadiri dan ikuti serta ambil kita raih tentunya dengan cara langsung ya di Masjid Muadz bin Jabal, maka dapat mendengarkannya melalui live via radio ataupun melalui saluran YouTube Muadz TV. Dan di kesempatan sore hari ini

0: Kita akan bersama-sama kembali akan mendengarkan, akan kembali hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Zikir Petang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mazhabin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Heh, itu mukamu di dalam tali 48.
5: Tipsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Heh, saya pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya

0: Ya, luar biasa. Radio Muad bin Jabal.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan sore hari ini. Dan siapa di antara sahabat Mu'adz yang saat ini sedang berencana akan menggelar pernikahan dan sedang sibuk mencari tempat untuk melangsungkan ya walimahan atau wedding, tapi inginnya dengan konsep yang syar'i. Maka pastikan pilihan sahabat Mu'adz kalian hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz kalian tentunya. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan terakhir, ada paket Saffron untuk 1.000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, Sobat Umat dimanapun Anda berada, bagi Sobat Umat sekalian yang ingin menggelar akikahan, maka Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, ada pilihan ruang rapat ya, dan juga banquet facilities yang representatif siap memenuhi kebutuhan bisnis dan perusahaan Sahabat Umat sekalian. Serta nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syari pertama di Kota Kendari, dan juga ada fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Jadi, segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasinya, langsung saja hubungi nomornya di 0811-4511-1117. Kami ulangi, hubungi informasi dan reservasi untuk Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di nomornya di 0811-4511-1117. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, solusinya. Sahabat Umat dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, Bismillah Ta'ala kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu bersama-sama kita akan menyimak kajian keluarga muslim. InsyaAllah Ta'ala akan digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, dengan temanya yaitu belajar menjadi ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bersama dengan pematerinya yaitu Al-Ustadz Dr. Amrullah LC MPD Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, jangan lupa hadiri dan simak. Bagi sahabat semua sekalian yang tidak dapat hadir langsung, maka dapat mendengarkan secara live Bismillah Ta'ala melalui Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, atau dapat menyaksikannya via channel YouTube, Facebook, di nama channelnya yaitu Media Mu'adz TV. Oleh karena itu, dengarkan terus tentunya Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena Bismillah Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian keluarga muslim.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
11: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
12: Astagfirullah, cepat impal ke stok kah? Di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
10: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
13: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
14: Aduh, nggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَفِرِهِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
19: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
18: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
19: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
20: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

0: musibah, dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta, dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Rahim? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amri mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu orang. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengar

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz Binjai.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: kita semua begitu banyak nikmat. Kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita semua, meluangkan waktu kita dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu di kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga tentunya seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kajian keluarga muslim dengan judulnya yaitu belajar menjadi ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Amrullah LSC MPD Hafizahullahu taala. Dan juga kepada seluruh para pemirsa Muat TV dan pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jika memungkinkan maka akan kami buka sesi interaktif tanya jawab setelah tentunya pemaparan materi dari Al Ustadz. Oleh karena itu mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan, kita hadirkan hati kita, kita luruskan niat kita, dan tentunya kita ikuti kajian ini dengan penuh perhatian. Oleh karena itu kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزى الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita kemudian untuk mendengarkan beberapa ayat yang mungkin bisa menjadi panduan hidup kita. Saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, semua yang berkaitan dengan kebaikan kehidupan dunia ini, semua yang berkaitan dengan kerusakan yang kemudian kita alami di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kemudian memberikan tuntunan dan kemudian memberikan arahan sebaik-baik kemudian yang bisa kita tiru dari kehidupan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita keistiqomahan selalu di atas kemudian agama ini hingga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita kemudian akan sedikit belajar bagaimana kemudian menjadi seorang ayah yang Allah Subhanahu wa taala potret dari salah satu nabi terbaik sepanjang sejarah, yang kemudian kata para ulama bahwa dia adalah abul anbiya, dia adalah bapaknya para nabi, bahkan beliau adalah bapaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kemudian sisi nasab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha takhadani khalila kama takhada ibrahimu khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya. Menunjukkan dua hal, yaitu kehormatan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak mungkin bisa lepas kemuliaan yang beliau terima melalui kecuali melalui perantara dengan adanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan dalam Al-Qur'an bahwa ada dua nabi yang kemudian disolawati. Silakan teman-teman kemudian buka, teman-teman guru-guru silakan buka dalam Al-Qur'an, hanya dua orang yang disebutkan dengan kalimat bahwa uswatun hasanah. Dengan kalimat uswatun hasanah hanya dua orang nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan dia adalah dua-duanya nabi yang kemudian disolawati saat kemudian kita tasyahud, setiap kali kemudian kita melaksanakan salat. hanya dua nama ini. Karena besarnya andil dari kedua nabi ini juga kemudian menjadi tolak ukur dari kebaikan yang semua kita lakukan, hendaknya bisa kemudian merujuk kepada dua orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala nukil dalam Al-Qur'an ini. Kita kemudian memulai dengan pertanyaan sederhana, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada seorang ayah yang membawa pulang makanan, pakaian, biaya sekolah untuk anaknya, maka pertanyaannya adalah, apakah tugasnya kepada sang anak sudah selesai dengan semua yang dia bawa? Dia bawa pulang uang nih, dia bawa kebutuhan dunia anaknya, dia bawa semua perlengkapan yang kemudian bisa menunjang kehidupan si anak. Apakah tugasnya seorang bapak sudah selesai? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an tentang hal ini dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalimat yang dituju dalam ayat ini ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Bagi kita kaum laki-laki, kaum Adam, maka kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini, apakah dengan kemudian kau menyediakan perlengkapan anak-anakmu, kau kemudian memberikan uang saku yang cukup, memberikan kendaraan yang kemudian mewah, itu sudah cukup bagimu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi keberhasilan seorang ayah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika anaknya sukses di dunia, tetapi ketika ia mampu mengantarkan keluarganya mengenal dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia menyelamatkannya dari api neraka. Itu adalah puncak dari kemudian seseorang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin. Ketika dia mampu menolong keluarganya, bukan hanya kemudian finansial dunia, bukan hanya kemudian ekonomi, bukan hanya sekedar kemudian memberikan perhiasan dan kebutuhan duniawinya, tetapi ia mampu mengantar anaknya mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyelamatkannya dari yang namanya api neraka. Ada doa yang mungkin sering kita terucap saat mungkin kita setelah melaksanakan sholat atau di sepertiga malam dengan kalimat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah karuniakan kepada kami istri dan keturunan, wa dzurriyyatina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak keturunan kami pemimpinnya orang-orang bertakwa. Kalau tolak ukur bahwa seseorang itu dianggap sukses, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengukur kesuksesan kita mendidik anak, memiliki keturunan dari banyaknya harta yang mereka miliki, tetapi ketika mereka mampu menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Tidak diukur sekali lagi dari materi, tidak diukur dengan kemudian kemewahan dunia yang dia miliki, tetapi saat ia mampu untuk kemudian menjadikan anaknya taat kepada penciptanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu potret Nabiullah Ibrahim alaihi salam bisa menjadi pelajaran kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita layaknya, kalau tidak bisa menjadi Nabiullah Ibrahim, kita menjadi kemudian orang-orang yang mengikuti langkahnya Nabi Ibrahim, dan anak-anak kita menjadi Nabiullah Ismail alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hendaknya kemudian kita bisa lihat. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuat kita hendaknya mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam di pelajaran pertama, bagaimana menjadi ayah untuk anak-anak kita, yaitu ayah harus memiliki visi tauhid untuk keluarganya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menukil hal ini tepatnya dalam kemudian surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Menariknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dikhawatirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya bukan kefakiran, bukan kemudian kegagalan bisnis, bukan pula kedudukan sosial, tetapi kemudian kerusakan akidah. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana dialah yang menghancurkan berhala yang kemudian dipaksa oleh Namrud kepada kemudian penduduk Babilonia untuk menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Yang dikhawatirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, padahal beliau adalah bapaknya para nabi, sudah baik kemudian mendidik keluarganya, tetapi beliau sangat khawatir anak keturunannya kemudian rusak akidahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus soleh sallallahu alaihi wasallam, dan ditiru oleh kemudian orang-orang setelahnya. Disebutkan dalam riwayat, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala itu kemudian saat menjelang wafatnya, kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, beliau kemudian mengumpulkan anaknya. Beliau memiliki 12 orang anak. Saat kemudian 12 orang anak ini dikumpulkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, beliau kemudian berwasiat kepada masing-masing anaknya. Beliau mengatakan bahkan untuk mereka, dulu waktu Anda belum menjadi seorang pemimpin, kita bisa makan daging, kita bisa makan enak, tetapi kenapa saat kau menjadi khalifah, apa-apa yang pernah, bahkan tempat. Apa jawaban Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, aku takut ada yang bukan hakku tercampur ke dalam hartaku dan aku membuatmu memakan itu. Beliau kemudian yang paling beliau khawatirkan harta. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil bahwa saat beliau meninggal dunia, beliau hanya meninggalkan 16 dinar masing-masing. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, 16 itu hanya dibekali 14 dirham. Lalu kemudian beliau berwasiat saat mau meninggal dunia kepada anak-anaknya, alladzina wa yatawalluhunya, wali orang-orang yang beriman, ada bertanggung jawab terhadap orang-orang yang meninggal setelahnya. Dan terbukti dalam sejarah, 12 orang anaknya Umar ibn Abdul Aziz yang hanya beliau kemudian berikan warisan hanya 14 dirham itu, yang tidak seberapa kalau kemudian kita rupiahkan, semuanya menjadi orang sukses karena semasa hidupnya tidak pernah dididik oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk kemudian hal-hal yang tidak mendatangkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku telah melaksanakan tugasku sebagai seorang yang bertanggung jawab akan keluarganya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan di sisi lain sebagian ulama menyebutkan bahwa ada khalifah yang bahkan bergeliman harta setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ulama mengatakan bahwa di sisi lain bahwa ada khalifah yang bergeliman harta keluarga dan anak-anaknya, tetapi setelah kemudian Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, hanya anaknya menjadi tak minta di pintu istana. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, poin pembahasan kita yang pertama yaitu ayah harus memikirkan iman anak-anak sebelum memikirkan masa jadi kepada anak-anak kita, adalah ketika mereka kokoh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan kemudian diberikan jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah saat kita memilihkan sekolah untuk anak-anak, jika seorang ayah memilikikan tempat untuk pendidikan anak-anak,

Jangan cuma bertanya akreditasi sekolahnya seperti apa, jangan bahasa Inggrisnya yang dibahas, fasilitasnya seperti apa. Itu semua penting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dahulu hendaknya kita tanyakan, yaitu bagaimana sholat anak-anak, bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dan apa yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Contoh lain, kemudian saat ada anak yang hafal nama-nama pemain semuanya, hafal nama, atau kemudian para selebritis yang tidak jelas asal-usulnya, tokoh-tokoh yang ada di internet, maka jangan langsung menyalahkan anak. Bertanyalah kemudian di awal, selama ini kita mengenalkan anak kita dengan siapa. Jika di rumah yang setiap hari yang dibicarakan cuma uang, mobil, pertandingan, hiburan, membiasakan anak-anak dengan kalimat sederhana agar mereka kokoh ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin saat mereka melihat hujan, jangan cuma mengajarkan mereka bahwa hujan itu bisa turun saat kemudian terjadi penguapan dari laut lalu kemudian naik di awan lalu turun, hanya dibahas dari sisi fisikanya atau kemudian sisi IPA-nya. Tetapi kemudian bahaslah bahwa nak siapa yang menurunkan hujan. Ajari mereka dan tanamkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dari lingkungan sekitarnya. Itu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kemudian ajarkan kita melalui Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hendaknya kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi dengan doa mendoakan mereka. Contoh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang tua, bapak-bapak biasa pulang dari rumah, dari tempat kerja itu dia capek pulang rumah, biasanya dia minta sama anak-anak, nak pukul-pukul dulu belakangnya bapak atau injak-injak bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang mungkin sering dibahas oleh ustaz-ustaz kita, Nabi sallallahu mengatakan bahwa man ahsana ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang lain yang kemudian memberikan kebaikan kepadamu, maka balas yang semisalnya. Tapi kan kalau anak-anak seumpamanya injak-injak kita, bapak-bapak diinjak-injak, kan tidak mungkin kita balas dengan yang semisalnya. Mau anak-anak mau diinjak juga? Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa illam tukafi'u fad'u lahu. Kalau kalian tidak bisa membalas yang semisalnya, minimal doakan mereka. Apa susahnya mendoakan anak-anak kita? Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pembantu namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu tidak dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih usia anak beliau. Biasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengambilkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelanjakan apa kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah pulang dalam keadaan terlambat. Ternyata dia singgah main di tengah jalan. Anas bin Malik tidak digaji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kerja full di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu cuma tiga hal. Dan tiga-tiganya cuma doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usiamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kayakan dirimu dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kau keturunan yang banyak. Tiga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jadi kenyataan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pindah tempat. Dia kemudian meninggalkan kota Madinah. Dan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk dirinya jadi kenyataan semua. Usianya di atas 100 tahun. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika dia mengumpulkan anak cucunya, itu dalam keadaan alisnya sudah putih dan kemudian berusaha memanggil kemudian anak cucunya, mengatakan mendekat ke sini. Saking panjangnya usianya beliau. Beliau termasuk sahabat yang usianya panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di sebuah tempat yang sangat mewah, yang sangat kemudian besar, di istananya beliau, yaitu di kota Kufah. Lalu beliau wafat lebih daripada kemudian 100 anak cucunya dan beliau masih hidup. Semuanya didapatkan melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membesarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kita pun sama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita Allah Subhanahu wa taala ajarkan bahwa ada keterbatasan dari kita mendidik anak-anak. Entah kemudian jarak, kita mungkin kerjanya lama di luar, lama di kantor. Kalau seandainya seperti

begitu kondisinya, maka jangan pelit dalam doa untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat mengantar istrinya, yaitu Ismail alaihissalam, mengantar anaknya itu Ismail alaihissalam dan istrinya Hajar, di wadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang itu adalah lembah, tidak ada tumbuhan di sana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak jaraknya Palestina dengan kemudian Mekah itu sangat jauh, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah berhenti lisannya mendoakan untuk anaknya, dan itu terbukti bahwa doanya benar-benar jadi kenyataan. Anaknya tunduk dan patuh terhadap kemudian kemauan orang tuanya saat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Maka itu diantara kemudian efek dan bekas dari doa orang-orang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa untuk kemudian anak-anak yang kita titipkan di sekolah manapun itu. Tangan kita, usaha kita itu memiliki batas, tetapi Tuhan kita tidak pernah kemudian tidur. Bisa jauh lebih baik menjaga dan mengajari mereka terhadap kebaikan daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 100 tepatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Dan dia adalah Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak, dua-duanya menjadi orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dan kutip di banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Maka beliau juga berdoa di ayat yang lain di surat Ibrahim ayat 40, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang tetap mendirikan salat, begitu pula dengan anak keturunanku. Disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pentingnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Jadikan aku terlebih dahulu, baru kemudian anak keturunanku." Apa yang perlu kita pelajari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saat kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak yang kita harap bahwa mereka akan menjadi pelanjut estafet dari kehidupan dunia kita, bahwa kita terbatas usianya. Usia bapak-bapak dan usia saya, kalau kita memiliki anak keturunan cuma 60-70 tahun, kalau hanya itu modal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitip melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan estafet kebaikan itu dengan kalimat, "Idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah aw ilmun intafa'u bi aw waladin shalih." Tiga-tiganya bisa didapat dari anak yang soleh. Kalau anaknya soleh, dia kemudian bisa berinfak atas nama orang tuanya. Yang kedua, dia bisa menjadi anak yang soleh dan menjadi aset untuk kemudian bapak dan ibunya. Dan yang ketiga adalah ketika dia menjadi anak yang soleh, ilmunya bermanfaat, orang tuanya kemudian mendapatkan efek dari kebaikan yang dilakukan oleh si anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Nabi Ibrahim alaihissalam saat mengatakan bahwa jadikan aku baru kemudian anak keturunanku, artinya sebelum ayah berkata, "Nak, kau rajin pergi salat. Nak, kau rajin pergi mengaji." Maka ayah hendaknya jauh lebih dahulu melakukan yang namanya salat, jauh lebih dahulu melakukan yang namanya mengaji. Jangan sampai kemudian kita digugat, bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh anak-anak kita dengan kalimat, "Bapak dia suruh pergi kita sholat, tetapi bapak sendiri masih ongkang-ongkang kaki di atas tempat tidur sambil pegang HP." Jangan sampai kemudian kita mengajari anak-anak, "Nak, kau pergi mengaji, kau pergi tadarus," tapi kita sendiri di rumah tidak pernah buka sekalipun yang namanya mushaf. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hendaknya kita menjadi pelaku kebaikan terlebih dahulu sebelum kemudian memerintahkan kepada anak-anak. Poinnya adalah biasakan mendoakan anak setelah sholat, dalam sujud, saat safar, dan waktu-waktu yang mustajab. Doakan agamanya, doakan kemudian akhlaknya dan ilmunya. Dan itulah yang kemudian membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Saat kemudian kita melakukan amal soleh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jangan terlalu banyak teori dengan anak-anak kita bahwa nah kopi bagi salat Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimus shalawatu zakah, nah kopi mengaji Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil qur'ana tartila, tapi kita sendiri tidak pernah menampakkan kepada si anak yang menjadikan kita sebagai role model sebenarnya dalam rumah, yang menjadikan kita adalah contoh terbaik dalam rumah. Maka saat kita kemudian buruk, bisa jadi itulah yang ditiru oleh anak-anak kita. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua yang Allah Subhanahu wa taala kutip dalam Al-Qur'an terkait Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendidik anak-anak kita. Kalau yang pertama adalah ajarkan mereka visi tauhid yang betul, dan kita bisa lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau 13 tahun di kota Madinah. 10 tahun di Madinah. Beliau 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Tetapi kalau kita lihat ayat yang berbicara hukum di kota Makkah, hampir kita tidak dapati. Karena yang dibahas dalam fase Makkiyah adalah bagaimana mengokohkan yang namanya keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat-ayat yang turun di fase Makkiyah, di fase Makkah. Semuanya kisarul ayat kebanyakannya. Ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya tidak ada yang panjang, tapi berbicara tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbin nas amma yatasaul. Berkaitan terhadap keimanan semuanya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir dan yang lainnya. Dan inilah yang disampaikan oleh kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam nata'allamul iman qoblal Qur'an. Dulu kami kemudian belajar keimanan dulu, baru kemudian belajar Al-Quran. Falamma ta'allamna Al-Quran zadal iman. Dan saat kami mempelajari Al-Quran, bertambah keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat, saya kasih contoh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal, bagian awal. Bahkan sebagian ulama menggolongkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang keenam yang masuk Islam dari orang-orang di luar kota Mekah, karena beliau berasal dari suku Ghafar, yaitu salah satu suku yang suka kemudian merampok di tengah jalan. Saat kemudian ada kegundahan dan kegelisahan di hatinya Abu Dzar Al-Ghifari dengan peribadatan kepada kemudian berhala yang tidak ada manfaatnya, beliau datang ke kota Mekah karena beliau mendengarkan ada desas-desus orang yang mengaku sebagai nabi, beliau mencari kebenaran. Saat sampai di kota Mekah, singkat cerita, bertemulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam harinya saat ada seorang wanita yang datang kemudian untuk beribadah kepada Ishak dan Nailah, dua berhala yang diturunkan oleh kemudian Amr ibn Luhai untuk diibadahi di dalam kota Mekah. Padahal dua berhala ini disebutkan dalam sejarah bahwa dua-duanya adalah seorang perempuan dan laki-laki yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena berzina dalam Ka'bah. Itu diturunkan, datang untuk beribadah kemudian kepada Ishak dan Nailah. Perempuan ini ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, apa kau mengetahui tentang seorang yang mengaku sebagai nabi yang bernama Muhammad? Beliau menceritakan panjang kali lebar. Terus perempuan mengatakan, apa faedahnya kau cari Muhammad? Bukankah lebih bermanfaat kau beribadah kepada Ishak dan Nailah? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menjawab bahwa apa manfaatnya pula aku kemudian beribadah dengan patung yang tidak memberikan manfaat dan madarat untuk diriku. Saat kemudian perempuan ini berteriak bahwa ada yang menghina Tuhannya orang-orang Quraisy di kota Mekah, kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keluar di malam itu dan bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari dan perempuan ini. Nabi sallallahu memerintahkan perempuan ini untuk pulang. Saat ditanya kemudian tentang Nabi Muhammad dan seterusnya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya lah Muhammad yang kau cari. Lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan kalimat syahadat. Lalu kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya ingin belajar kepadamu ya Rasul. Kata Nabi sallallahu, jangan belajar kepadaku kecuali di tempat yang aku tentukan, yaitu di rumahnya Abu Arqam. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di rumahnya Abu Arqam, datanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Berapa hari beliau kemudian belajar? Hanya 13 hari, sebagian riwayat menyebutkannya, intinya tidak sampai di 20 hari beliau belajar. Setelah kemudian beliau belajar, beliau pulang mendakwahi suku Ghafar. Setelah Fathu Makkah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari datang. Setelah kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari datang dengan membawa semua suku Ghafar yang masuk Islam, hampir setengahnya. Maka sebagian riwayat menyebutkan bahwa setengah dari suku Ghafar masuk Islam. Apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Diajarkan sholat? Oh tidak,
diajarkan zikir? Oh tidak, diajarkan puasa. Tidak, belum ada syariat puasa. Yang diajarkan Nabi

Sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk mendakwahi kaumnya yaitu suku Kufar hanya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak-akhlak yang baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang hendaknya kita tanamkan pertama adalah masalah keyakinan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perbanyak mendoakan anak-anak kita untuk kebaikan mereka. Asar dan dari serta baiknya diri. Kalau di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, baik di dalam surat As-Saffat atau kemudian surat Ibrahim, yang pertama kita doakan anak-anak itu soleh, jadikan diri kita itu saat kita mendoakan anak-anak kita sebagai role model untuk kemudian kebaikan anak-anak kita. Dan itu berefek kepada kemudian anak kita dan orang-orang yang datang setelahnya dari anak-anak keturunan kita. Allah itu tentang perjalanannya Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Salah satu yang diprotes kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir adalah ketika hawajada jidar yuridu ayyan qadda faqama, sebuah tembok yang hampir rubuh kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa jawabannya Nabi Musa? Apa jawabannya Nabi Khidir saat diprotes oleh kemudian Nabi Musa? Amal kata Allah Subhanahu wa taala bahwa fakana abawahu fakana bawahu mu'minaini fakhashina yurhiquhuma tughyana wa kufra wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Titik pembahasan kita di ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjagakan harta warisan dua anak yatim yang dibawa bangunan yang hampir roboh itu, penyebab utamanya adalah wa kana abuhuma saliha, yaitu bapaknya dan ibunya adalah orang yang soleh. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa itu bukan bapak langsungnya melainkan tiga generasi di atasnya. Artinya mungkin buyutnya yang di atasnya, tetapi efeknya sampai kemudian cicitnya paling bawah yang ini, yang masih yatim dua orang ini, masih Allah Subhanahu wa taala jaga dari kemudian yang namanya kehidupan dunianya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan melalui kesolehan orang tuanya. Dan itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan, mendoakan mereka sekali lagi dan memberikan contoh kesolehan yang baik. Kemudian pelajaran yang ketiga yang hendaknya bisa menjadi pelajaran kita dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi ayah yang baik adalah keteladanan lebih kuat daripada perintah. Dan ini mungkin tadi sempat kita singgung sedikit di awal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya memerintahkan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa perintah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fa atammahun, ia menunaikan kemudian apa yang diperintahkannya dengan sempurna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi tokoh dalam kebaikan yang ia perintahkan kepada anaknya. Dari sini kita bisa masuk kepada persoalan pendidikan hari ini. Jangan ayah hanya kemudian bisa menyuruh anak. Ayah jadilah kemudian pemandu dan kemudian contoh yang sangat dekat dengan anak-anak. Jangan bermain HP terus sementara ayah hampir tidak pernah lepas tangannya HP. Rajin membaca Al-Quran tetapi anak tidak pernah melihat ayahnya sekalipun menyentuh mushaf. Jangan berkata kasar sementara ayahnya suka sekali memaki bahkan kepada ibunya. Sholatlah di masjid sementara ayah sendiri meninggalkan sholat yang namanya sholat berjamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak mungkin lupa seribu nasihat ayahnya, tetapi ia sangat sulit melupakan apa yang ia lihat sehari-hari dalam rumahnya. Mungkin lisan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan lisanul hal. Lisan berdasarkan kondisi. Kita mungkin tidak pernah mengatakan si anak bahwa, "Nak, jangan kemudian melakukan ini, jangan melakukan ini. Nak, kerjakan ini, kerjakan itu." Tetapi itu setiap hari yang dia lihat ayahnya justru kebalikan daripada apa yang dia perintahkan dan ingatkan untuk anak-anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah kemudian melakukan hal itu. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu

Wasallam mengatakan bahwa aku tidak pernah memerintahkan kalian kecuali aku yang paling pertama melakukan hal itu, dan aku tidak pernah melarang kalian akan hal kecuali aku adalah orang pertama yang meninggalkannya. Jemaahin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pelajaran keempat yaitu membangun komunikasi dengan anak, jangan hanya bisa memberi perintah. Ini menjadi salah satu kemudian potret terbaik dari kehidupannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini sangat indah pada kisah penyembelihannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menukil kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat mengajak diskusi anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 102, ya bunaya, wahai anakku yang aku sayang. Kalimatnya menggunakan kata yang sangat lembut, wahai anakku yang tersayang, ya bunaya, inni arafil manami anni adbahuka fandur madha taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi menyembelih dirimu, maka bagaimana pendapatmu? Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak diskusi siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ketika kita mendidik anak untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya takut kepada orang tua, ajaklah mereka untuk kemudian berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat ukhrawi, bersifat kebaikan akhirat. Perhatikan bagaimana hubungan Ismail alaihissalam, bahkan dalam perkara yang hendak merenggut nyawanya, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan bahwa, ya abatif'al, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada dirimu. Matu Umar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati diriku sebagai orang-orang yang sabar. Dan ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setelah semua rangkaian yang tadi, beliau kemudian mengajarkan anaknya untuk mengenal yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan anaknya, kemudian menjadi role model untuk anaknya. Hendaknya kemudian seorang ayah mengajak anaknya untuk bermusyawarah, untuk kemudian berdiskusi. Contoh konkret jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kasih contoh di model pendidikan. Salah satunya adalah, jangan bohong, kalau ayah tahu kamu dihukum. Anak akhirnya tidak berbohong ketika ayahnya berada di dekatnya. Contoh kedua, nak, ayah mungkin tidak tahu, ibu mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu apa yang kau lakukan. Diajak diskusi si anak, jangan cuma kemudian hanya karena alasannya ayah

untuk kemudian mengajak anak-anak diskusi. Kalau kemudian sebagian ulama terkhusus untuk kemudian mendidik anak perempuan dan anak laki-laki, itu menyebutkan bahwa ada perbedaan dalam dua hal itu. Kalau anak laki-laki, lebih banyak ajak diskusi mereka terkait mengambil keputusan, terkait kemudian memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ajari mereka untuk kemudian mengenal bahwa kalau ini dilakukan maka konsekuensinya seperti ini, kalau ini kemudian ditinggalkan maka hasilnya seperti ini. Tetapi berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan hendaknya kemudian diarahkan oleh ayahnya dari awal. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Dan ini adalah pelajaran keempat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat mengajak Nabi Ismail alaihissalam berdiskusi terkait apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada dirinya, bahwa hal yang paling berat pun saat dia didiskusikan tetap bisa kita kemudian anak-anak. Pelajaran ketujuh yang bisa kemudian menjadi role model dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam buat kita para bapak, yaitu libatkanlah anak. Ini poin kenal baik wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan fondasi Baitullah bersama dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Hal yang sangat mulia, tidak dibiarkan anak-anak untuk kemudian melakukannya sendiri, tetapi diajak mereka kemudian berpartisipasi dalam kemudian hal-hal yang baik. Contoh sederhana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang, "Nak, tidur cepat biar kau bisa bangun pagi pergi salat." Beda kalau seandainya pagi-pagi kita kemudian membangunkan anak, "Nak, sudah azan. Ayo kita pergi ke masjid sama ayah, sama bapak, sama abi." Beda perintahnya. Kalau kita bilang, "Nak, bangun yang cepat supaya kamu, bapak berarti tidak." Abi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang sangat bagus dari pendidikan keluarga berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kutip dari kemudian kehidupannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam saat membangun Ka'bah adalah ajak anak ke masjid bersama ayahnya, bukan disuruh jalan sendiri. Menghadiri kajian, dibawa anak, tetapi kemudian orang tua tetap bertanggung jawab untuk kemudian kemaslahatan dalam masjid agar kemudian anak-anak tidak rusuh. Ajari anak kemudian untuk bersedekah. "Nak, bapak punya uang 10.000, kamu 5.000, bapak 5.000, kita masukkan dalam celengan sama-sama." Itu kemudian mengajak anak berkontribusi dalam masalah kebaikan. Menjenguk orang sakit, ajak anak untuk kemudian menjenguk mungkin temannya, tantenya, bibinya, pun yang lainnya. Maka ajak anak untuk kemudian menjenguk orang sakit, ajari mereka. Nak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara hak saudara kita, teman kita itu ada 5. Salah satunya adalah ada 6 hakul muslim alal muslim sittim. Ada 6 kewajiban saudara kita. Salah satunya adalah kalau mereka sakit kita jenguk. Ayo sama abi kita pergi jenguk temanmu. Beda kalau seandainya anak kau pinjam jenguk temanmu. Anak mengatakan bahwa berarti saya aja yang wajib menjenguk, bapakku tidak wajib. Lalu kemudian bisa mengikuti kegiatan dakwah yang sifatnya sosial, membantu orang-orang yang kemudian membutuhkan, bekerja dan melayani masyarakat. Ini semua adalah sifatnya amal yang hendaknya anak-anak kita libatkan. Jangan anak-anak kemudian karena bukan kita anggap bahwa kayaknya tidak bisa, ajari mereka. Sekali lagi, berikan role model yang baik untuk mereka dan libatkan mereka dalam perkara-perkara yang baik. Bapak-bapak mungkin saat kemudian kerja sebagai tukang, ajari anak-anak caranya kemudian paku tembok supaya dia tidak pecah bagaimana, supaya anak bisa mencobanya dan kemudian menjadikan ayahnya sebaik-baik kemudian contoh dalam kehidupan rumah tangga. Pelajaran ketujuh, jangan hanya membangun rumah untuk anak, bangun pula lingkungannya. Ini kita bisa lihat dari ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa menempatkan keluarganya di sebuah tempat. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbana inni askantu min durriyati." Ya Allah, sungguh aku menempatkan sebagian keturunanku bi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sana. Rabbana liuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Tujuannya jelas, agar mereka menegakkan salat. Jadi posisi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, posisi lingkungan itu hendaknya bisa

Kemudian berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, posisi tempat dan lingkungan itu bisa menopang dan kemudian mengoptimalkan kita bisa melaksanakan sholat. Alasan Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Allah Ibrahim alaihissalam salah satunya mengantar istrinya dan anaknya Ismail biwadin ghairi dhar ini inda baitul haram dekatnya Ka'bah. Jelas kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam liuqimus shalah agar mereka menegakkan sholat. Maka ketika memilih sekolah, lingkungan tempat tinggal, temannya, kegiatannya, bahkan pekerjaannya, orang tua harus mempertimbangkan terkait pengaruh dengan agamanya. Karena anak-anak bisa jadi kita ajari maksimal di rumah, diajari maksimal di sekolah, tetapi lingkungan di sekitarnya bahasanya kotor, tontonannya rusak, kemudian pergaulannya tidak ada yang bisa kita kontrol dengan baik. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memilih tempat agar mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kemudian ke-8, kesalahan ayah harus melahir kesolehan ayah harusnya melahirkan generasi penerus. Yaitu saat kita soleh, jangan kesolehan itu hanya berhenti pada seorang ayah, hanya berhenti mungkin pada seorang ibu, walaupun pembahasannya sekarang adalah ayah. Jangan kesolehan itu hanya berlaku untuk diri kita, tetapi bisa dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam doanya melampaui. Beliau mengatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min durriyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana. Dua adalah orang yang dan keturunan kami, umat yang berserah kepada dirimu. Artinya, beliau mendoakan untuk dirinya, anak keturunannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan semua generasi setelahnya yang masih berada di garis keturunannya agar senantiasa soleh menjadi penerus kesolehan. Ayah hendaknya memiliki visi besar yang tidak hanya berkata yang penting anak saya selesai kuliah, yang penting anak saya bisa menghasilkan uang sekian banyak, bukan hanya yang mengatakan bahwa yang penting anak saya punya rumah yang mapan dan kemudian punya keluarga yang berkecukupan, bukan hanya itu, tetapi kemudian berharap bahwa anaknya, kemudian cucunya, cicitnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kita harus berpikir bahwa apa yang akan anak berikan kepada agama setelah kita tiada. Jangan sampai keburukan anak-anak yang kita miliki, kemudian kerusakan yang mereka perbuat membuat kita digugat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan mereka, karena kita tidak pernah melahirkan generasi yang meneruskan kebaikan itu. Qais ibn Amr al-Mullai rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan bahwa innal mar, seorang perempuan, seorang istri yang menggugat suaminya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, si istri mengatakan bahwa ya rabbi inna hadza zauji, ya Allah ini adalah suamiku, ma'addabani wala 'allamani, dia tidak pernah mengadab akhlak dan dari kemudian aku mengenal apa kewajibanku. Innama ya'tini bihubziz su, dia hanya menjadi pabrik uang, dia pergi di pasar kerja menghasilkan roti, pulang bawa uang untuk diriku, hanya itu yang kemudian dia lakukan. Ini salah satu contoh konkret bahwa kalau kita tidak bisa melahirkan generasi yang melanjutkan kesolehan kita, bisa jadi kita yang digugat oleh orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, entah itu istri ataupun anak-anak kita. Maka jadilah selalu kemudian orang yang mencetuskan kebaikan, diikuti kebaikan kita oleh anak-anak kita, diikuti kemudian kebaikan kita oleh cicit dan cucu kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Pada hari kiamat kelak kemudian kita akan bermusuhan bahkan dengan orang-orang yang paling kita cintai, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan untuk kita para ayah, setidaknya 5. Dan tanyakanlah untuk diriku dan kita semua. Semoga kemudian kita telah menunaikannya sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, apakah anak saya melihat saya sebagai teladan dalam sholat? Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menjadi teladan dalam sholat, dan beliau kemudian diikuti keteladanannya beliau oleh anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Yang kedua, kapan terakhir kali saya mendoakan anak saya secara khusus? Tanyakan kepada kita, kapan terakhir kali kita, ya Allah, perbaiki kehidupan anak saya, perbaiki agamanya, perbaiki baca Qur'annya, perbaiki sholatnya, perbaiki lisannya, perbaiki kemudian akhlaknya. Kapan terakhir kali kemudian kita mendoakan anak-anak kita? Jangan sampai sudah sebulan yang lalu, atau bahkan mungkin setahun.

0: yang lalu kita mendoakan mereka. Kita hanya mendoakan untuk diri kita masing-masing. Yang ketiga, apakah anak saya nyaman menceritakan masalahnya kepada saya? Kalau selama ini anak itu cenderung menutup dirinya dan tidak bisa bercerita apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, kegundahan apa yang kemudian berada dalam hatinya, mungkin karena kita tidak pernah bermusyawarah dengan anak. Selama ini anak mungkin hanya bisa kita katakan, "Dak, kau salah." Mungkin hanya selapa mereka dengan teman-temannya, kita tidak pernah mendengarkan ceritanya mereka. Sehingga tidak ada komunikasi yang kita bangun dengan anak kita. Yang keempat, apakah saya lebih sering menanyakan nilai sekolahnya daripada sholatnya? Kalau selama ini yang kita sering tanyakan, bagaimana pelajaran matematikamu, bahasa Inggrismu, hanya itu saja yang menjadi orientasi kita dalam sekolah, mungkin perbaiki pertanyaan kita. "Nak, sudah mikau sholat? Kalau belum sholat, ayo sholat sama Abi." Bisa mungkin melaksanakan sholat sunnah, walaupun kita melaksanakan sholat sunnah, anak melaksanakan sholat wajib. Setidaknya anak melihat bahwa ayahku bukan cuma menyuruhku, tetapi kemudian mengajariku tentang sholat. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya meninggal hari ini, nilai agama apa yang sudah saya wariskan kepada anak-anak? Apa yang sudah kemudian saya tanam buat anak-anak? Jangan sampai kemudian kita khawatir tidak ada warisan untuk mereka kemudian nikmati setelah saya meninggal, tapi tidak pernah kita wariskan hal-hal yang baik dari agama yang kemudian kita anut hari ini. Itu hendaknya kemudian menjadi pertanyaan dan PR kita masing-masing. Jawablah dalam kemudian saat kita pulang ke rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya, menjadi aset terbaik sepanjang kita kemudian masih hidup di kehidupan dunia ini, dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berjumpa lagi dengan mereka, tetapi di kondisi yang kita harap semuanya jauh lebih baik. Kita dibela oleh anak-anak, kita diberikan syafaat dengan bacaan Qur'annya mereka, kita dipakaikan mahkota sebaik-baik mahkota kelak di hari kiamat dengan banyaknya hafalan yang mereka tilawahkan setiap harinya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
1: Baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang telah masuk di kami. Kita bacakan langsung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, anak saya seorang santri tetapi selalu minta mau keluar dari pondok dengan segala keluhannya. Kadang sebagai orang tua hampir luluh hati mengabulkan permintaan anak. Bagaimana menyikapi permintaan anak agar tetap semangat belajar di pondok? Syukron.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dipraktikkan bisa tidak, tetapi kemudian mungkin bisa menjadi pertimbangan bersama. Anak-anak itu sebelum mereka kemudian masuk ke pondok, ajari mereka kemudian urgensi masuk pondok apa. Jangan hanya kemudian dicekoki dari awal, "Nak, kau masuk pondok karena kau nakal atau apa." Bukan itu yang kemudian kita bangun. Yang pertama kali kemudian kita ajarkan kepada anak-anak, "Nak, kamu maunya seperti apa?" Jelaskan kepada anak-anak bahwa begini loh kalau kita tinggal di pondok, apa plusnya saat kemudian kita tinggal di pondok, mulai dari terjaga sholat, nah, kemudian terjaga kemudian rutinitas yang baik-baik, tidak kemudian terlalu bebas, setidaknya memiliki basic untuk mengenal apa itu pesantren, bukan hanya kemudian langsung masuk pesantren. Kalaupun ada masalah dalam pesantren, maka komunikasikan dengan si anak, "Kenapa kau nak mau keluar? Apa alasanmu? Hanya karena kemudian jauh dari rumah, kau tidak nikmati lagi HP-mu, kau tidak nikmati lagi kemudian kasurmu yang empuk?" Kalau cuma alasannya itu, maka ajari anak-anak, seumpamanya anak-anak, kalau seandainya bapak, mama sudah tidak ada, dengan kondisi kayak sekarang, maka apakah kemudian bisa melanjutkan kehidupanmu sebagaimana apa yang hari ini kau nikmati di rumah dan kemudian semua fasilitas yang ada? Saya kasih contoh teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya kita kebayang. Ada guru kita di sini, Ustaz Abdul Alim Ba'asir. Oke. Beliau dulu itu waktu pertama kali masuk di Polinggona di Baitul Arqom, menangis 2 minggu, hampir setiap hari dia datang ke wartel, dia minta kepada Allahu yarhamhu, bapak kita semuanya, orang tua dari guru kita yaitu Ustaz Zezen, Bapak Okip Sumpena, dia minta, "Pak, saya mau menelpon." Menangis setiap hari. Dia telepon kakaknya, ada namanya Ibrahim, kebetulan beliau tinggal di Unaha. Beliau telepon, "Jemput saya." Sampai kemudian kakaknya sudah tidak betah, setiap hari dia menelpon. Kalau hari itu dia iyakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya yang lain mungkin beliau berada di tempat yang lain. Akhirnya karena setiap hari dia menelpon, dijemput sama kakaknya pulang. Terus si bapak bilang, dia tidak kemudian memarahi si anak, tidak memarahi Ustaz Abdul Alim, tidak memarahi

0: Si anak cuma bapak bilang, "Enggak apa-apa nak, kalau kamu di rumah, enggak apa-apa, sekolah di rumah saya. Tapi ikut bapak kerja." Oke? Okay? Ustaz Alim bilang, "Oh iya." Pagi harinya, setelah sholat subuh berangkatlah ke kebun, berangkat ke sawah, kerja sawah. Pulang, hampir maghrib baru pulang. Setiap hari, dia rasa capek. Ketika sudah dia rasa capek, si bapak, si ayah mengatakan, "Ini nak yang kau rasakan kalau kau tidak belajar dengan serius. Kalau kau hanya berpatokan bahwa kau mau tinggal di rumah, ini yang kau rasakan sebagaimana bapak yang bapak rasakan sekarang. Menjadi petani yang setiap hari berangkat setelah sholat subuh, pulang menjelang maghrib. Itu yang kau rasakan." Setelah dia berpikir, sudah dia bisa diajak diskusi. Setelah dia berpikir, "Kalau seandainya kehidupanku nanti cuma begini-begini terus, maka tidak ada yang berubah. Ayah akan tetap jadi petani dan saya juga kemudian endingnya akan tetap jadi petani. Dia pulang dengan sendirinya. Saya mau pulang ke pondok. Saya capek kerja setiap hari begitu." Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya si anak minta pulang, ajari mereka dengan kerasnya apa yang dirasakan ayahnya untuk mencari nafkah. Ajari mereka bahwa kehidupan itu yang tidak dibangun di atas ilmu, yang tidak dibangun di atas pengetahuan yang cukup, bahwa kita tidak memiliki skill, maka akan berat kehidupan ini. Terkhusus kemudian ajari mereka bahwa kalau kau tidak mengenal penciptamu, tidak mengenal tentang siapa Tuhanmu, apa kewajibanmu, kelak akan lebih susah kehidupanmu kelak di akhirat. Wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, karena waktu yang membatasi kita, maka harus kita akhiri kajian di kesempatan sore hari ini. Dan mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz dan juga seluruh sahabat Muas dimanapun Anda berada, para pemirsa serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kita menuju masjid ini, menuju kajian ini sebagai amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan apa yang kita dengarkan di kesempatan sore hari ini dapat menjadi atau memberikan perubahan di kehidupan kita kemudian. Kita akhiri kajian ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal,
1: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
2: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
2: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
4: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya.

0: Xbox barangnya.
1: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Muad bin Jabal.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Matmin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore menjelang sholat maghrib. Di kesempatan hari ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, kenikmatan keimanan dan ketakwaan adalah ketenangan hati yang mendalam serta rasa manis dalam beribadah yang dirasakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Dan wujud nyata ketakwaan tersebut adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para perempuan tentunya
2: Allahu akbar Allah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz, jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika seorang wanita haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
1: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang, ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
0: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas.

0: Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebih kubur, maka kita wajib melarang sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan ayat suci. Nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia

0: dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
7: Epis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
3: Hehehe. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
11: dari أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, berkata hadis hasan sahih.
9: قدوات نبوية
10: عن أبي هريرة رضي الله

0: الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: قدوات نبويه.
0: عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hacintai, untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبويه.
0: عن ابن مسعود تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: والنفس بالنفس كل دين. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim, pertama, telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبويه.
0: عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Akan mendengarkan yaitu kajian ba'da salat maghrib dengan pembahasannya yaitu kajian manzuma sulam al-wusul ila ilmi al-wusul bersama dengan Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LSC MPD Hafizahullahu Ta'ala, di mana kembali kita akan mendengarkan siaran ulang dengan materinya yaitu memahami sifat ulu dan fauqiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan langsung mendengarkan siaran ulang kajian manzumah sulam al-usul ila ilmi al-usul, memahami sifat ulu dan fauqiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mahat bin Jabal Kendari 94.3 FM.

Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat keistiqomahan sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezin Zainal Mursalin.

0: Ani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'uhayikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Karena hidayah adalah merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang mukmin. Oleh sebab itu dalam setiap rakaat sholat kita, kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidayah tersebut selalu dicurahkan kepada kita sekalian. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk pada jalan yang lurus. Karena hidayah merupakan kenikmatan terbesar. Kenikmatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba menjadi sia-sia dan tidak bermakna apabila dia tidak memiliki hidayah. Harta, jabatan, kekuasaan, apapun yang dimiliki oleh seseorang menjadi tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala manakala seorang hamba tidak memiliki hidayah. Oleh sebab itu, nikmat hidayah patut untuk senantiasa kita syukuri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian, kita berjumpa dengannya sebagaimana hal itu telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan bagi kita sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kamu meninggal kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, kita membahas beberapa bait dari manzumah Sulamul Wusul yang oleh rahimahullahu ta'ala masih dalam tauhiyah da'ala kita aku wa qahrin wa uluwa sya'n jalla anil adna jalla anil adna andadi wal a'wan. Allah subhanahu wa ta'ala, dia kuasa memaksakan kehendaknya dan tinggi kedudukannya, bersih dari tandingan yang dan bersih dari penolong. Ya, penterjemah rahimahullah atau hafizahullahu ta'ala di sini nampaknya juga beliau agak kesulitan untuk memilih kata dalam bahasa Indonesia yang bisa mengungkapkan apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Bait ini adalah merupakan salah satu bait yang membahas tentang akidah yang sangat detail dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kelompok yang menisbatkan diri pada umat ini tergelincir di dalam memahami sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak dari kelompok kaum muslimin yang keliru di dalam memahami sifat ulu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha di atas, sehingga pada akhirnya mereka karena ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menafikan atau menghapuskan sifat itu. Lari dari satu kesalahan, dari satu lubang, tapi kemudian terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Sehingga mereka karena tidak ingin terjerumus ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka justru

menafikan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi. Oleh itu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ali, Al-A'la. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat fauqiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas. Nah, tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi uluwu qahrin. Kemahatinggian Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentang Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dan ya kuasa memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menentang Allah. Inilah yang dinamakan dengan uluwu qahir. Uluwu qahrin wa uluwu sya'nin atau wa uluwu sya'n. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi kedudukannya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha tinggi zatnya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha tinggi kedudukannya. Jalla anil adnadi wal a'wan. Bersih dari tandingan dan bersih dari penolong. Bersih dari tandingan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, ya, tidak ada yang semisal, dan tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah As-Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu dan semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla anil adad. Adad adalah jamak dari dhid, dari lawan. Tidak ada yang sekutu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal a'wan jamak dari ya aun atau penolong, mu'in. Ya, tidak ada penolong, satu penolong pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-samadiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tayib. Kemudian di sini disebutkan kadzalahul uluwu wal fauqiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Ya, di sini pun terjemahannya menurut saya menjadi kurang pas. Jadi perlu kita bedakan antara ulu, sifat ulu dan sifat fauqiyah. Ulu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, Al-Ali, Al-A'la. Sedangkan fauqiyah ya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas. Ya. Apa perbedaannya? Sifat ulu tadi, sifat Allah itu di atas, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas hamba-hambanya dengan zatnya tadi dan sifat-sifatnya, kekuasaannya dan kedudukannya. Allah maha di atas. Jadi di sana ada yang dinamakan dengan uluwu zat, maha tingginya sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas
makhluk ciptaannya dengan zatnya, ya berada di atas arsy-Nya. Uluwul qadar artinya azimus sya'an. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya. Tidak ada sekutu dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Uluwul qahr maha tinggi kekuasaannya, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di atas hamba-hamba-Nya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi, "Wa huwal aliyul azim." Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat uluw. Kemudian adapun sifat fauqiyah, lidalahul uluw wal fauqiyah, oleh sebab itu Allah memiliki sifat uluw, memiliki sifat kemahatinggian, wal fauqiyah sifat bahwa Allah itu di atas. Apa perbedaannya? Tadi kalau uluw sudah kita ketahui Allah maha tinggi. Kalau sifat fauqiyah adalah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluk ciptaannya. Dan ini adalah merupakan sifat yang lebih khusus daripada ulu. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arah dan tempat. Ulu. Maknanya bahwa kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas makhluk ciptaannya, di atas 7 lapis langit, di atas ars. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 50, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Orang-orang yang beriman itu mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Oleh sebab itu sifat ulu dia lebih umum daripada sifat apa? Daripada sifat fauqiyah. Sifat Allah maha tinggi lebih umum daripada sifat Allah berada di atas. Ya. Kemudian fauqiyah ini adalah berkenaan dengan masalah zat. Berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat fauqiyah dia meliputi uluw zat, uluw sifat dan uluwul qahri wal ghalabah. Ya. Kemudian berikutnya kita mengatakan menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dengan makhluknya. Ya, sedangkan sifat ulu itu adalah menunjukkan pada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya yang sangat mutlak. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita tanyakan apa bedanya sifat ulu dengan sifat fauqiyah. Setiap fauqiyah, setiap kata fauq yang artinya di atas itu ya berarti ulu, berarti dia tinggi. Walaisa kullu uluwin fauqiyah. Tidak semua ulu yang menunjukkan ketinggian itu berada di atas, ya. Jadi ini masalahnya sangat dakik, sangat apa namanya terperinci. Kemudian di sini penulis mengatakan lidzalahul uluwu wal fauqiyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha tinggi dan maha di atas. Sebagian orang
tangan

Asy'ariyah. Kalangan ulama-ulama Asy'ariyah atau dai-dai yang berakidahkan Asy'ariyah saat ini di negeri kita, banyak dai-dai yang viral, itu lari dari menetapkan Allah berada di atas. Ya, kalau Ustaz Abdul Somad kan beliau mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Allah itu berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan lampu, katanya. Allah di atas, lampu di atas, berarti kita menyerupakan Allah dengan lampu. Nah, ini adalah logika yang sangat rusak. Kita menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Al-Qur'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menetapkannya di dalam sunnah yang sahih. Ya. Sekarang kita katakan kepadanya, kalau Anda mengingkari sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat atau tidak? Pasti dia akan mengatakan apa? Allah maha melihat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, berarti Anda juga telah menyerupakan Allah dengan manusia karena kita pun melihat. Pasti jawabannya akan mengatakan apa? Oh, tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Maka kita katakan juga kepadanya, keberadaan Allah di atas itu tidak sama dengan keberadaan makhluk yang ada di atas. Karena al-qaul fi sifat fi ba'dhi sifat kal qaul fi ba'dil akhar. Pernyataan kita dalam sebuah sifat sama dengan pernyataan kita pada ya sifat yang lain. Misalnya kita menetapkan ya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar apa tidak? Pasti semua orang akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Tapi kita mendengar apa tidak? Kita pun mendengar. Apakah kita katakan mendengarnya Allah sama dengan mendengar kita? Kita katakan pasti tidak. Kenapa? Karena laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ya, demikian juga dengan sifat ulu. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Di atasnya Allah, tingginya Allah itu tidak sama dengan sifat di atas dan tingginya makhluk. Karena kaidahnya selalu kembali kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ulu ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Allah Azza wa Jal berfirman, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Orang-orang yang beriman itu mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Oke, selesai. Allah ada di atas. Ya, kalau masih ngeyel juga, kita katakan kepadanya kalau ingin cepat agar debatnya atau diskusinya segera selesai, kita katakan a'anta a'lamu amillah. Sudah selesai, jangan panjang-panjang deh kalau diskusi itu, nanti debat jadi debat kusir. Ya, kalau ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunahnya yang sahih, ketika dia ngeyel, Allah menekan, langsung saja kita keluarkan kartu as. Ya, biar cepat KO. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, "A anta a'lamu amillah?" Apakah kamu yang lebih faham tentang Allah ataukah Allah sendiri? Sudah, dia tidak bisa kemana-mana tuh. Kalau dia mengatakan dirinya lebih paham, lebih mengetahui daripada Allah, kafir dia. Kalau seandainya dia mengakui Allah lebih mengetahui, dia harus mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Ya, seperti itu. Kalau ada orang mengingkari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung kita katakan mana yang lebih paham tentang Allah, Anda atau Allah? Kalau dia katakan saya toh, oh, kafir dia. Kalau seandainya dia mengatakan ya Allah yang lebih mengetahui, sudah. Kalau Allah yang lebih mengetahui, sudah.

Anda cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "A'amintum man fis sama'?" Dalam surat Al-Mulk. Apakah kamu beriman kepada Allah yang ada di langit? Sudah. Sementara ada ustaz tadi, dia mengatakan alladzi ayyana aina la yuqalu annahu aina, katanya gitu. Itu katanya perkataan Ali bin Abi Thalib. Tunjukkan sama saya riwayatnya sahih, riwayatnya itu dari Ali bin Abi Thalib kalau itu memang sahih. Yang telah menentukan di mana, maka tidak boleh ditanya dia di mana. Bingung kan? Sedangkan Nabi SAW, beliau bertanya kepada seorang budak wanita yang dipukul oleh tuannya. Nabi SAW, beliau bersabda, Aynallah, di mana Allah? Budak tadi mengatakan, Fisama, Allah ada di langit, sesuai dengan fitrahnya. Taib, bagaimana mungkin pernyataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, katanya, yang telah menentukan arah tidak boleh ditanya di mana arahnya. Tapi yang lucunya juga, kalau dia berdoa atau menunjukkan sesuatu, dia menunjukkan juga ke atas. Karena itu sudah fitrah, ikhwah. Antum suka nonton Piala Dunia kah? Ya, biar tidak suka menonton, antum misalnya menonton cuplikan bagaimana para pesepak bola itu ketika melakukan selebrasi. Sering di antara mereka bagaimana? Karena itu fitrah. Ya, fitrah bagi manusia, bagi binatang. Kalau enggak begini ya. Katanya begitu. Ini bukan karena saya, karena yang di atas. Itu fitrah. Sebagaimana saya katakan, saya sering baksos ke daerah-daerah terpencil, ke pulau-pulau yang sangat jauh. Ya, kita biasa mengumpulkan anak-anak, anak-anak di pulau yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemahaman. Atau kita tanyakan kepada kakek-kakek dan nenek-nenek tua yang ada di kampung-kampung. Kita tanyakan di mana Allah. Jawabannya itu seragam. Katanya di atas. Pak, Anda ini nanam pohon jangka panjang. Apakah Anda yakin Anda nanti bisa mengalami panen? Ya, dari pohon yang Anda tanam ini. Dia katakan, ya itu kita serahkan saja kepada yang di atas. Memang, karena itu adalah fitrah. Bahkan para ulama rahimahumullah mengatakan, fitrah itu sampai ada pada binatang. Binatang, coba kalau antum berkurban, ya antum berkurban, sapi dijatuhkan, matanya terbelalak kemana? Ke atas. Para ulama mengatakan seakan mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dikurbankan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada ratusan bahkan ada 1000 lebih dalil sahih yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Tidak kita ragukan. Ada dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma' para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini semuanya bersepakat, para ulama mereka telah ya bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Dalil Al-Quran, dalil sunnah, dalil ijma', dalil akal, dalil fitrah. Ya, dalil akalnya seperti apa? Sekarang mereka yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ya, kita katakan mengapa Anda tidak mengatakan Allah berada di atas? Karena apabila mereka katakan kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan makhluk yang ada di atas. Terus kalau Anda mengatakan
Allah itu berada di mana-mana, di mana kemudian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian kita katakan, ada enggak makhluk yang ada di mana-mana? Dia katakan tidak ada. Maka kita balik, berarti Anda pun telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kalian menuduh kita yang menetapkan sifat ulu dan fauqiyah bagi Allah, Anda tuduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang ada. Maka kita katakan Anda berarti telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mana yang lebih parah? Akhirnya kemudian dia pun akan mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kita pun demikian, kita pun mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu as-sami' al-basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Baik, mendengar, melihat, bukankah itu sifat Allah? Dia katakan iya. Bukankah makhluk juga melihat dan mendengar? Dia katakan iya. Berarti Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka katakan, wah beda melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Kita katakan demikian pula dalam sifat yang lain. Karena ungkapan kita dengan dalam sebagian sifat sebagaimana ungkapan kita di sebagian yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan wal fauqiyah ala ibadihi bila kaifiyah. Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas hamba-hambanya bila kaifiyah. Bila kaifiyah ya artinya tidak perlu lagi kita menanyakan tentang keadaannya. Tanfa kaifiyat. Pokoknya kita menetapkan Allah ada di atas. Bagaimananya tidak perlu kita tanyakan. Itu di luar batas kemampuan nalar berpikir kita. Sudah Allah mengatakan Allah di atas, kita tidak perlu lagi bertanya bagaimana di atasnya itu, dalam keadaan apa. Tidak perlu kita tanyakan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, i'lam anna lil aqli haddun yantahi ilaih. Ketahuilah sesungguhnya bagi akal kita itu ada batasan yang tidak boleh kita lampaui. Cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Ya, kita pun tidak bertanya bagaimana ulunya Allah, kemahatinggiannya Allah, maha di atasnya Allah. Karena masalah kaifiyah tentang keadaan dan kondisi bagaimananya itu adalah sesuatu yang majhul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau ditanya tentang istiwa, bagaimana istiwa Allah, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu merupakan satu kalimat yang maknanya diketahui, wal kaifu majhulun. Sedangkan kaifiyah bagaimananya itu sesuatu yang tidak diketahui, wal imanu bihi wajib. Iman kepadanya perkara yang wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana kondisinya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kemudian berikutnya penulis mengatakan wa ma adza muttaliun ilaihim. Ya, dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, mengawasi makhluknya. Jadi walau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi makhluk-makhluk ciptaannya. Bi ilmihi muhaiminun alaihim. Mengawasinya dengan apa? Mengawasinya dengan ilmunya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas sedangkan ilmunya ada di mana-mana. Ini benar. Zatnya ada di atas tetapi ilmunya ada di mana-mana. Bi ilmihi muhaiminun alaihim. Ya Allah mengawasi mereka. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Tetapi walau demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu.
Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis pada diri kita. Sebagaimana yang diyakini oleh wihdatul wujud atau al-haluliyah. Orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Ini akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Itu akidah yang sangat rusak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan orang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana, fi kulli makan, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa masuk menitis kepada makhluknya, akidah ini lebih sesat daripada akidah Yahudi dan Nasrani. Kenapa bisa? Ibnu Taimiyah mengatakan dari dua sisi sesatnya. Yang pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis bersatu dengan makhluk ciptaannya, itu hanya terbatas pada makhluk ciptaan Allah yang mereka muliakan dan mereka agungkan. Misalnya orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Dan kedua makhluk ini adalah merupakan sesuatu yang mereka agungkan. Sedangkan wihdatul wujud atau al-haluliyah, mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di semua tempat. Baik di tempat yang baik, di tempat yang buruk, di tempat yang najis sekalipun. Bahkan mereka mengatakan Allah itu masuk ke semua benda, ke semua makhluk. Ya, seperti pernyataan Ibnu Sab'in misalnya atau Al-Hallaj, dia mengatakan saya tidak memandang di helmku ini kecuali di sini juga ada Allah. Sampai kemudian dia pun mengatakan al-abdu rabbun wa rabbu abdun. In kuntu anal abdu fa ana rabbu wa in kuntu anal rabbu anna ukallaf. Katanya gitu. Tuhan sama dengan hamba. Hamba sama dengan Tuhan. Kalau aku menjadi hamba, berarti aku pun menjadi Tuhan. Kalau aku menjadi Tuhan, lantas mengapa ada kewajiban? Karena mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menitis kepada semua makhluk, terhadap pada dirinya sendiri. Dia pun mengatakan, saya tidak memandang di jubah saya ini, kecuali di sini. Ini kan akidah yang sangat rusak. Lebih buruk daripada akidah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab mereka mengatakan Allah menitis kepada makhluk tapi pada kalangan terbatas. Ini enggak. Dan bukan pada sesuatu yang mereka agungkan. Ya, coba perkataan dari Al-Hallaj ini, al-abdu rabbun. Hamba sama dengan Tuhan. Wa rabbu abdun, Tuhan sama dengan hamba karena kan nyatu. Maka kesimpulan dia, in kuntu anal abdu fa ana rabbu. Kalau aku ini hamba, maka aku pun Tuhan. Kalau aku Tuhan, mengapa kemudian ada kewajiban? Akhirnya dia tidak sholat, dia tidak menjalankan ajaran-ajaran syariat. Alasannya apa? Ya karena kan aku hamba, tapi kan ada Tuhan juga di sini. Kalau aku Tuhan, kenapa kemudian ada kewajiban? Ya sudah. Akhirnya dia lepaskan seluruh kewajiban dari dirinya. Ini akidah yang sangat berbahaya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa ma adza muttali'un ilaihim, dan walau demikian Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengawasi mereka bi ilmihi, dengan ilmunya muhaiminun alaihim, mengawasi dan menjaga mereka. Ya, wadzikruhu lil qurbi wal ma'iyah. Ya, dan mengingatnya sebagai sarana mendekatkan diri dan kebersamaan dengannya,
lam yanfi lil uluwi wal fauqiyah tanpa

menghilangkan ketinggian dan keunggulan sifat-sifatnya. Yakni, ya penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan kita mengatakan itu dekat dengan kita, bersama dengan kita, tidak berarti, ya tidak berarti kita menafikan sifat kemahatinggian dan kediatasan Allah gitu. Ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat dengan kita sekalian, tidak berarti kemudian kita menafikan atau menghapuskan sifat bahwa Allah itu di atas. Allah subhanahu wa ta'ala maha di atas, maha tinggi, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat juga dengan hamba-hambanya. Kok bisa? Kita katakan bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang menafikan sifat ini adalah karena dia berilustrasi terlebih dahulu dalam akal pikirannya. Dia selalu memperumpamakan dulu Allah dengan makhluk, karena sehingga dia muncul dalam bayangannya ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu dia menghapuskan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, kalau seandainya saja makhluk itu berada, bisa berada di atas, tapi selalu bisa bersama dengan kita, ya, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya dalam pernyataan harian kita, matahari di atas kita kan di waktu siang, tapi walau demikian dia bersama dengan kita. Ungkapan orang Arab mengatakan misalnya sirna fit tariq, kita berjalan dalam sebuah perjalanan, wasyamsu ma'ana, sedangkan matahari bersama dengan kita. Dia tetap berada di atas, tapi dia bersama dengan kita. Artinya apa? Cahayanya sampai kepada kita. Walillahil masalul a'la, ini bukan memperumpamakan Allah dengan matahari loh. Perlu dipisahkan. Ya, ini adalah untuk mendekatkan pemahaman kebersamaan dengan kebersamaan, bukan menyerupakan Allah dengan matahari. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di suatu malam pada malam perjanjian Hudaibiyah bersama dengan para sahabatnya. Saat itu bulan purnama yang sangat terang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satarauna rabbakum, di akhirat kelak kalian akan melihat Tuhan kalian, Rob kalian, seperti kalian melihat bulan ini tanpa ada sedikit pun awan yang menghalanginya. Ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Allah dengan bulan. Sama sekali tidak, tetapi memperumpamakan apa? Pandangan dengan pandangan, itu bedanya. Ya, menyerupakan pandangan dengan pandangan. Demikian juga dengan contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, sirna kata orang Arab, kami berjalan wasyamsu ma'ana. Ya. Sedangkan matahari bersama dengan kita. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan di bait terakhir yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, fa innahul aliyyu fi dunuwihi, maka dia itu tetap al-ali, yang maha tinggi, walaupun disifati dengan dekat. Ya, di sini salah nih terjemahannya, salah lagi nih. Ya, di sini disifati dengan turun, bukan turun. Di sini dunu itu dekat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat maha tinggi, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah

Allah Subhanahu wa taala bukan sifat murahkan kita tentang beberapa sifat-sifat Allah dan seterusnya akan kita taib alhamdulillah wassalatu wassalam itu semakin baik. Dha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhda'na bil qawl, maka janganlah kalian memerdukan suara kalian. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, karena orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia akan memiliki ketamakan. Rasa ingin tahunya akan tumbuh, akan terfitnah dengan suara itu. Karena kebanyakan kaum wanita suaranya merdu. Bahkan sebagian wanita suaranya lebih cantik daripada wajahnya. Wallahi. Saya ada teman orang India, sama-sama kita dai di Islamic Cultural Center di Saudi Arabia dulu. Beliau orang Kerala, orang Malayalam. Ya, dia dengarkan sama saya lagu ya yang sangat viral saat itu di awal tahun 2000-an. Coba antum dengarkan ini katanya. Dengarkan suara ini. Suara lagu India, saya tidak paham juga. Nehi-nehi atau apa begitu. Tapi yang jelas suaranya luar biasa, sangat merdu. Antum dengarkan ini. Bagaimana suara ini? Saya bilang luar biasa. Ya. Akhirnya HP-nya dia balik. Dia balik seperti ini, dia tidak lihatkan layarnya sama saya. Menurut antum, suara perempuan ini katanya usia berapa? Mungkin saya bilang 20 tahun, 30 tahun. Akhirnya dia ketawa. Coba antum lihat. Nenek-nenek. Ya, katanya subhanallah, bagaimana itu fitnah suara itu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Janganlah wanita itu meliuk-liukan, memerdukan suaranya. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, karena orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu akan terfitnah. Apalagi bercadar. Wanita bercadar itu, saya yakin semua laki-laki yang normal, ya kalau tidak sepakat berarti tidak normal dengan saya. Ya. Setiap wanita itu semakin tertutup, maka rasa keingintahuan kita terhadap apa yang ada di balik cadar itu lebih besar. Kalau kita lihat wanita-wanita di pinggir-pinggir jalan yang pakai pakaian-pakaian yang kurang bahan itu kita tidak tertarik karena sudah tahu begitu. Kita itu juga susahnya juga. Ada salah seorang ikhwah itu susahnya juga Ustaz kalau kita lihat orang tidak pakai jilbab. Ya katanya sudah jelek, kita berdosa juga. Ya, taib. Tapi kalau wanita yang bercadar itu punya sensasi tersendiri. Maka ketika dia berbicara, apalagi dia memerdukan suaranya, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, sekarang konten kreator seorang wanita. Sekarang banyak sekali wanita-wanita bercadar menjadi konten kreator. Banyak laki-laki yang terfitnah. Sekarang ada lagi siapa tuh yang lagi di TikTok? Ada banyak, tapi dia tidak bercadar. Ya. Jadi konten kreator, pengikutnya sampai ratusan ribu, bahkan juta mungkin sekarang. Ternyata dia itu AI, orang ketipu juga. Tapi ketika suaranya merdu, orang terfitnah. Oleh sebab itu guru saya, namanya Dr. Abdul Khalid Asy-Syamrani, hafizahullah kalau beliau masih hidup, rahimahullah kalau beliau sudah meninggal. Beliau itu dosen nahwu di Universitas Islam Madinah, tetapi sebelum mengajar atau setelah mengajar pasti beliau sisipkan nasihat-nasihat biasanya berkenaan dengan raqaiq, nasihat-nasihat yang berkenaan dengan tazkiyah. Selalu masya Allah, walaupun dosen nahwu tapi selalu memberikan nasihat.

0: sebutkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah turun ayat yang mulia ini, ketika mereka meriwayatkan hadis, itu mereka meriwayatkan hadis kepada para sahabat dan tabiin itu sambil menggigit jari mereka pakai hijab. Tapi ketika Allah melarang untuk memerdukan suara, meriwayatkan hadis Nabi SAW sambil menggigit jarinya.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: suaranya menjadi tidak merdu. Fala takhdha'na bil qaul. Sekarang konten kreator wanita bercadar tapi ingin tampil, ingin dilihat. Nah, itu kan musibah. Oleh sebab itu, ya, kita katakan hindarilah, karena itu adalah bertentangan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatannya, termasuk di antaranya adalah tidak menjadikan suaranya sebagai sumber fitnah dari kaum pria. Wallahu taala ala.
2: Baik, kemudian kami persilakan kepada jemaah. Baik, silakan.
0: Nanti kita akan bahas itu, insya Allah akan tiba waktunya. Ya, ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ya yang tampak kontradiktif. Itu bagaimana cara memahaminya? Bismillah Taala akan kita bahas nanti. Ini masih dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala karena perlu penjelasan yang lebih rinci. Maka bismillah Taala akan kita bahas di nama-nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam tauhid ma'rifah wal isbat sebagaimana disebutkan dalam mandhumah oleh al-Imam Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Nah.
2: Baik, kemudian kami persilakan satu pertanyaan terakhir dari jemaah kalau ada. Dan baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, keikhlasan ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita jaga dan kita pertahankan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min mu'alajati an-nafs, gitu ya. Atau alajtu nafsi, dalam riwayat yang disebut, yang lain disebutkan alajtu nafsi alal ikhlas 40 sanah hatta istaqamat au kama qala. Ini beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki daripada diriku, daripada mewujudkan ikhlas. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, saya telah berusaha untuk meluruskan niatku ini selama 40 tahun. Diusahakan selama 40 tahun. Baru merupakan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu pembahasan tentang ikhlas dalam setiap amalan kita, terutama di dalam menuntut ilmu, setiap diingir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dalam menuntut ilmu. Karena ikhlas itu harus ada sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah kita beramal. Ikhlas itu harus benar-benar kita jaga. Termasuk tadi di dalam ikhlas, di dalam menuntut ilmu. Awal kita, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, maka kemudian niat itu mulai bergeser. Oleh sebab itu para ulama kita tidak pernah bosan mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullah memilih ya hadis ini.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja.

0: tidak ada dalil tegas dalam masalah ini.
1: Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslim, demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu salat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan dibuat jamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban berakal dan dewasa adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan, karena waktu itu seluruhnya adalah aurat. Maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya menerima solata yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum saat sholat dan ia mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Fa'altu, aku telah mengerjakannya, atau mengabulkan permintaanmu." Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang salat dan ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa thaharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika berhadas sampai berwudu. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis sahih? Dan bagaimana kita membukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rawati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang.
5: Bayangkan, ketika malam tiba, ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan senama sedekah Laziz Mu'adz. Konfirmasi transfer Anda, mereka kehilangan harapan. Laziz Mu'adz, mitra Anda.
6: Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga.
4: Dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamok. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih
1: Jabal 94.3 FM bersama
7: Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam
8: Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata, lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Awsan radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: قدوات نبويه.
10: عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
8: Dari bin Junada dan Abu Abdurrahman, bertakwalah kepada Allah, iringilah kesalahan dengan kebaikan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia

0: berkata, "Hadis ini hasan." Dalam sebagian naskah, ia berkata, "Hadis hasan sahih."
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي العباس عبد الله بن كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ وإذا استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: dari أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata، pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, "Hadis hasan sahih." Dalam riwayat selain Tirmidzi, "Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu."
3: Pastikan Wekurman Aziz Mu'adz atas nama Fidyah
4: waktu dekat.
5: Nah, ketika alaihi wasallam dihak terhadap seorang anak wanita, anak laki-laki adalah ibunya, anak dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita, ya. Mudahkan dia untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai menjadi seorang ibu, berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua.
6: Ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya, masya Allah. Siapa ini, nenek atau bapak ibu? Wallahu alam. Kemudian bapak untuk saya dan adik saya, apa boleh? Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala masing-masing berzakat di mana dia berada?
7: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada kelain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya.

0: apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Ya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk, maka itu sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan, ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahu a'lam.
1: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya, kan? Diktat itu jenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
2: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
3: Ih, memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar serta bertanda SDPPI atau DJID, atau lebih gampangnya lagi tes sirani saya.
5: Pastikan perangkat telekomunikasi, laptop, printer wifi, hingga aktivitas SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. PAN 11-4020-2003.
6: Melot lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusan. Bakar rezeki yang gurih.
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Gri, dengan lebih dari 1000 samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafret Chicken. Soal rasa, Kafret.

0: Juaranya Cafe Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Udah tak ada art keren yang menyiapkan jang keren. BTN Unhalu, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
5: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 3 FM.
1: Bagus Dinda.
2: Ganti LCD, ganti tombol Indomaret setelah SMA 5. Buka pagi 5.
3: Dan produk lainnya dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas serta tersedia konsumsi apapun kegiatan Anda. Paraya nomor 1 dekat jembatan
4: Kendari. Tersedia berbagai custom sesuai selera Anda. Toko olahraga Askota di Jalan Kolonel
5: dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أردت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Radio Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muad Jabal Kendari 94,3 FM bersama Meriti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:32 baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Yasser Al-Dosari. Semoga tentu saja bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an tentunya. Dan juga sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di tengah padatnya aktivitas kita, kita mungkin tidak sempat biasa membawa Al-Quran atau mungkin mushaf secara fisik, sehingga terkadang kita menggunakan perangkat elektronik seperti mungkin HP atau mungkin kita membaca di tab atau mungkin membaca di laptop. Nah tentu saja sahabat Muad, misalnya kalau kita punya yang namanya perangkat elektronik, apalagi yang memiliki konektivitas wifi, ini hendaknya ada yang harus kita perhatikan. Mengkega atau fiturnya saja. Tetapi yang harus kita pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita punya ini sudah tersertifikasi atau mungkin memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak. Nah, cara mengetahuinya gampang sahabat Muad. Kita tinggal perhatikan kemasannya. Kita tinggal pastikan apakah terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store sahabat Muad dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur dengan mungkin harga yang murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Ayo menjadi konsumen yang cerdas sahabat Muad. Sebelum membeli, sertifikasinya kan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa saat lagi akan kita dengarkan bersama program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik yang akan kami perdengarkan secara

0: Cara siaran ulang atau rerun, sahabat. Jadi apabila dan dengan waktu kami perdengarkan merupakan program siaran ulang. Jadi, barakallah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. خذ من أموالهم صدقة

0: Sami'un 'alim.
1: Harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat pemirsa Muaz TV dan seluruh pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali melanjutkan pembelajaran yang boleh dikatakan harusnya seorang muslim mempelajarinya. Nah, yaitu pembelajaran bahasa Arab kita sekalian. Terlebih ini adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Al-Qur'an menjadi petunjuk kita sekalian karena itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasil furqan. Bulan Ramadhan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kurang lebih sekitar 47 hari menuju Ramadhan. Ya, kurang lebih 40. Nah, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Sekarang tinggal 47 hari lagi. Lalu apa persiapan yang kita lakukan? Seharusnya di antara selain ibadah dan sebagainya, yang harus kita usahakan ialah mempelajari bahasa Arab ini dan memungkinkannya. Kenapa? Karena tentu kita sudah tahu semuanya, di bulan suci Ramadan pasti seluruh kaum muslimin akan gemar kembali membaca Al-Quran. Dan alangkah indahnya, alangkah khusyuknya kalau kita beribadah kita bisa tahu artinya, bukan cuma menghayal dan sebagainya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran bisa mengetahui, itu lebih bagus sekali. Hadirin dan hadirat pemirsa Muaz TV dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung. Dan Masya Allah ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada seluruh ikhwah yang baru bergabung pada kesempatan kali ini. Nah, ya Masya Allah, ini kayak awal-awal dulunya. Nah, hampir sama ya. Nah, oke, sekarang kita ambil kembali, kita akan merojaah dulu bab keempat sebelum kita lanjutkan. Tafadhal sekalian semuanya, dan yang baru mengikuti, tidak apa-apa, kita merojaah sama-sama. Nah, Masya Allah, kita merojaah dulu.

0: mufradatnya dan hiwar. Jadi al-wahdatul rabi'ah al-hayatul yaumiyah. Mana al-hayatul yaumiyah? Kehidupan al-hayah, kehidupan al-yaumiyah sehari-hari. Nah, ya. Jadi kita baca dulu sama-sama. Nah, al-hiwar awal. Sama fadal sebentar, setelah itu kita ganti-ganti. Baca wahin Selasa.
1: Mata tas terai.
0: Semuanya ya, bukan yang copi yang mikrofon. Nah, yang ada bukunya silakan, tapi yang tidak bukunya mungkin bisa ke sini untuk supaya dekat dengan ini. Ya, yang belum memiliki dapat, atau PDF-nya mungkin sudah tersebar. Nah, wahid Isnin Selasa.
1: Mata tastaqizu
0: astaqizu
1: fajr.
0: Aina tusol
1: usolli al-fajr fil masjid
0: as-salah.
1: Aqra'ul
0: Abu
1: Sa'at as-Sabi'ah.
0: Kita ambil mufradnya dulu. Mamana yanamu?
2: Tidur.
0: Tidur ya, yanam. Yastaqizu
2: bangun.
0: Mumtaz. Bangun ya.
1: Fahaluk ahi bila?
2: Alhamdulillah.
0: Bukhair. Maknanya apa?
2: Hafilat.
0: Hafilat. Mumtaz. Madrasah.
2: Sekolah.
0: Sekolah. Jamak madrasah?
2: Madrasah.
0: Madrasat. Salah ya. Madaris. Nah, ini nah. Bisa maju-maju. Ikhwah yang di sana bisa maju-maju ke sana. Nah, boleh. Nah. Jadi kita berikutnya. Fadal mikrofonnya ya. Nah, sekarang saya ucapkan ya, ahlan wa sahlan bagi yang mau datang. Jadi untuk awal-awal ini memang kita dilatih untuk berbicara. Jadi kalau ada sebelumnya bekalnya, maka bisa dicampur, bisa ditambahkan di sini. Tapi ini adalah latihan berbicara terlebih dahulu. Oleh karena itu sering berbicara. Nah, kita baca sama-sama semuanya.
1: Haza yaumul udla. Haza yaumul amal.
0: Naam.
1: Maza satafarik.
2: Sa'ak nusu ghurfatal julus.
0: Wa maza sataf'alina ya Fatima. Sa'ak nusu ghurfatal naum. Wa maza sataf'alu ya Ahmad. Sa'aksilul malabis. Alina sa'akwil malabis. Ana sa'aksilul atbaq. Sebelum kesalis, coba di sini. Ini al-um, di sini al-ab. Ya, supaya semuanya berbicara. Di sini al-um, perhatikan yang tulisan biru. Di sini yang tulisan kuning. Fadal. Wahid Isnin Selasa.
1: Hadza yaumul mutlah.
2: Hadza yaumul amal.
1: Madza sataf'alu ya Tariq?
2: Sa'aknusu ghurfatal julus.
1: Madza sataf'alina ya Fatimah?
2: Sa'aknusu ghurfatan naum.
1: Wa madza sataf'alu ya Ahmad?
2: Sa'akwil.
1: Wa madza sataf Latifah?
2: Sa'akwil.
1: Ana sa'aksilul.
0: Mumtaz. Wa ana sa'akra'ul Quran. Masyaallah. Sekarang kita pindah ke al-hiwar salis. Nah, mikrofonnya silakan diberikan. Ah, sebelum itu, yaumul amal, mufradat apa? Hari kerja, mumtaz. Yaumul utlah,
1: libur.
0: Hari libur, mumtaz. Atbak,
1: piring.
0: Mufradnya apa? Tobakun, masyaallah, mumtaz ya. Kemudian. Yaknusu, mana yaknusu?
1: Nyapu.
0: Menyapu ya. Nah. Malabis,
1: pakaian.
0: Pakaian, pakaian. Jamak ya dia dari kata apa?
1: Libasun.
0: Libas. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masyaallah. Nah, hunna libasul lakum malabis. Libas malabis itu di juz 2. Nah, bisa antum. Yagsilu. Mana yagsilu?
1: Mencuci.
0: Mencuci ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an apa? Ayat tentang berwudu di juz 6. Ada yang sudah hafal? Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 6 di juz 6. Ya ayyuhalladzina faghsilu, ghusala yaghsilu. Perintahnya faghsilu. Cucilah wujuhakum, wajah. Basuhlah wajah. Wa aydiyakum, dan juga tangan. Ilal marofik. Nah, yaghsilu ya. Sengaja sebutkan karena ini akan berpengaruh dengan mufradat yang kita baca dalam Al-Qur'an. Kenapa sebutkan? Oh, ini ada di juz ini, ada di juz ini. Nah, supaya kalau kita baca Al-Qur'an, oh ini saya pernah dapat ini mufradatnya. Ghusilu. Nah. Yakwi. Menyetrika. Nah, ada dalam Al-Qur'an? Ada yang sudah hafal? Yang dari pondok atau dari penyambung hafal? Juz 10 ada. Tapi tukwa dia. Dari kawayak puja tukwa nanti. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Itu balasannya orang yang menahan-nahan hartanya untuk mengeluarkan zakatnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Maka dia akan di fatukwa, akan distrika di

0: apa diberikan azab. Fatukwa akan distrika. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, di antaranya dadanya semua. Hadza ma kanastum li anfusikum. Demikianlah karena kalau orang kenari bilang apa?
1: Ata taistakizu yaum astajumu'ah usul
0: apa? Bir. Mufradat kitab, mana kitab?
1: Buku.
0: Yaitu kitab jamak kun, mumtaz. Suhufu Ibrahim. Nah, ya, lembaran. Tilfaz, mana tilfaz? Si. Nah. Menyaksikan ya atau
1: pagi.
0: Nah, sore apa? Kemarin kita ambil. Kalau siang? Ron. Kemarin kita sudah ambil ya. Kalau malam? Malam Lailat. Lail, Lailah. Nah. Besar, kabir, besar. Nah, lawannya kabir?
1: Sogir.
0: Sogir. Di dalam juz 15 surah Al-Kahfi. Antum sering bacanya. Sudah hafal? Al-Kahfi. Ya, di juz Al-Kitab. Sogirat wala kabiratan illa ahsaha. Nanti orang-orang yang berdosa kitabnya dan akan melihat bukunya, kenapa buku ini? Ada apa dengan buku ini? Mali hadzal kitab la yugadiru sogira. Dia tidak la yugadir, tidak menyatakan sogi wala kabiroh dan oh, kecuali sudah dihitung. Dianjurkan baiknya selalu senantiasa untuk bertobat kepada Allah, baik itu dosa kecil ataupun dosa
1: lebih awal.
0: Lebih awal ya, mubakiran. Nah, ta'ak, Masya Allah. Masya Allah. Tidak terlalu perlahan-lahan beliau memberikan kita jalan-jalan untuk mahir dalam berbahasa Arab. Nah, kita sudah sampai di halaman berapa kemarin? Abu Hatim? Sudah di 98. Oh, di sini. Nah, oke, okay, siap. Hadza Abu Hatim, yang ini? 98 ya. Mubakiran, dipegang. Sama-sama dulu. Astaikidhu mubakiran.
1: Astaikidhu mubakiran.
0: Muntas. Sekarang mutaakhiran, fadal.
1: Astaikidhu muta.
0: Astaikidhu.
1: Astaikidhu
2: sabi'ah.
0: Ulang-ulang, astaikidhu.
1: Astaikidhu as-sa'atu sabi'ah.
0: Sama-sama dari astaikidhunya. As-sa'ata sabi'ah. Wa'id Senin Selasa.
1: Astaikidhu as-sa'ata sabi'ah.
0: Naam. Khamisah.
1: As-sa'atu as-sa'ata khamisah.
0: Mumtaz. Rabi'ah.
1: Astaikidhu as-sa'ata rabi'ah.
0: Mumtaz. Mikrofon yang langsung diberikan ya, saya akan acak. Naam. Sudah sesuai mikrofon ya. Fadal, Ustaz.
3: Astaikidhu as-sa'ata sabi'ah.
0: Mumtaz, dari kelompok ini. Medi. Fadal Medi.
4: Astaikidhu as-sa'ata rabi'ah.
0: Mikrofon langsung kasih lagi. Kasih bergilir ya, mikrofon ya. Nah, fadal.
3: Astaikidhu mutaakhir.
0: Mutaakhiran. Nah, mumtaz. Fadal. Nah.
3: Astaikidhu mubakiran.
0: Mumtaz, Masya Allah. Abu Hatim.
1: Astaikidhu sa'at al-khamisah.
0: Mumtaz. Mana akhir? Naam. Fadal akhir dar.
1: Astaikidhu as-sa'at as-sabi'ah.
0: As-sa'ata.
1: As-sa'at as-sabi'ah.
0: Mumtaz. Yang mana Fedi maunya ni?
5: Astaikidhu as-sa'at rabi'ah.
0: Masya Allah. Mumtaz. Fedi, Masya Allah. Kaif haluk Abu?
6: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. No. Padahal Abu.
5: Astaikidhu saat khamisah.
0: Masya Allah, Mumtaz. Beliau ini yang banyak istilahnya sudah Masya Allah. Sudah memiliki berapa ini. Masih semangat. Apalagi kita yang belum gitu kan. Sama kemarin yang pertama-pertama siapa kemarin? Pak Mas Duki ya. Mas Duki. Nah, tapi kata Allah beliau chat saya. Itu umurnya sudah 78 kalau atau 80. Tapi kata Allah ada perintah dari dokter tidak boleh terlalu larut tidur. Jadi tidak bisa tidur kembali. Nah, berikutnya. Masya Allah. Nah, Mas muka?
7: Ismi Abdul Wahab.
0: Abdul Wahab, Masya Allah. Abdul Wahab, tafadhal Abdul Wahab.
7: Astaikidhu mubakiran.
0: Astaikidhu. Coba, mikrofon.
7: Astaikidhu.

0: Mubakkirun.
1: Mubakkirun. Mubakkirun. Nah, mubakkirun.
0: Mubakkirun.
1: Nah. Insyaallah. Fadal.
2: Astaikizu mutaakhiran.
1: Mutaakhiran. Nah.
3: Astaikizu as-sa'atal khamisah.
1: As-sa'atal khamisah. Terakhir. Nah.
4: Astaikizu as-sa'atal rabi'ah.
1: Mumtaz. As-sa'atal rabi'ah. Yang di belakang mungkin masih ada ya? Yang enggak. Oh, masya. Nah, enggak masalah ya. Ini kita pindah ke latihan berikutnya. Nah, at-tadribul rabi. Perhatikan. Akmilil hiwar. Mana akmil? Sempurnakan. Akmil. Jawabannya sudah ada. Astaikidu indal fajar. Tinggal apa soalnya? Mafhum? Nah, berikutnya usallil fajr fil masjid. Ini jawabannya. Berarti tinggal soalnya. Berikutnya juga la anamu ba'dal fajr. Ah, ini gampang sekali ya. Nah, madza wa mata tadhhab. Oke. Okay. Ada yang mau jawab? Boleh menulis di depan ya, langsung tulis. Nah, akmil hiwar. Dijawab. Silakan jawab di bukunya antum, jawab juga di sini. Nah, jawab di papan tulis boleh. Fadal. Medi juga boleh. Ada dua di sini. Fadal. Yang ada bukunya silakan langsung dijawab di bukunya. Tinggal dijawab soalnya, tulis soalnya. Nah, sudah ada jawabannya. Nah, yang masih belum memiliki buku bisa di usahakan bukunya, karena itu akan mempengaruhi dalam murojaah nanti. Kalau ada bukunya akan lebih semangat. Apalagi insya Allah bab 5 itu lebih banyak lagi. Fadal, yang berikutnya siapa yang mau isi? Alhamdulillah ya, semakin banyak peserta kita yang bertambah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya alhamdulillah sudah semakin banyak yang mau belajar bahasa Arab. Ketika di luar sana mereka fokus atau banyak mempelajari bahasa-bahasa asing lainnya, tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang pelajari bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, tafadhal, yang lain juga bisa ikut andil dalam tulisan ke depan. Fadal, berikutnya. Aihilal. Nah, ada yang salah? Masya Allah, sebelum di ini masih bisa. Nah. Fadal, siapa berikutnya?

Nah, fadal yang berikutnya. Pak Yadi. Nah, sudah ada jawabannya. Tinggal soalnya apa? Nah. Nah, masya Allah. Nah, tafadhal yang lain, ikhwah. Sebelum kita pindah di halaman berikutnya. Akhir Rashid. Mau jawab di situ, masya Allah. Siapa yang mau jawab berikutnya? Boleh, yang sudah maju mau maju boleh, tidak masalah. Kalau ini, ya, sesuaikan pertanyaannya dengan jawabannya. Masya Allah, fadal. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting jawaban sendiri ya, bukan jawaban orang lain.

Masya Allah. Mumtaz. Kayaknya langsung dijawab itu boleh. Mumtaz. Langsung jawab ya, karena itu. Napa-napa? Akan muncul sebentar. Ilal. Nah, Masya Allah. Berikutnya. Akhirnya. Tinggal dua terakhir. Poin satu ya, satu, dua, enam, tinggal dua, fadal. Yang sudah maju lagi boleh, mau maju lagi boleh. Setelah itu yang sudah jawab, silahkan gantian bukunya ya, supaya saling memeriksa apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, fadal, siapa yang mau maju lagi? Mary, fadal. Masya Allah. Kalau yang pakai PDF, baku tukar PDF kalau begitu. Nah.

Masya Allah, Mumtaz. Satu lagi, siapa yang mau jawab di sininya? Ada yang terlupakan di sini? Ma'adha taf'alu ba'da sholah? Nah. Anamu fil masjid, misal, boleh, tidak masalah. Ma'adha taf'alu ba'da sholah? Masya Allah.

0: Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kita bergerak sama-sama, fadal. Nah, jadi apa ini? Terkan tadi ya, terhapus nama salah. Oke, bismillah, kita jawab sama-sama. Fadal, silakan yang punya buku, yang sudah menjawab silakan gantian buku supaya diperiksa jawabannya. Nah, kita periksa sama-sama. Sudah gantian bukunya? Atau belum selesai? Nah, pertama, akmil hiwar. Jawabannya, astaikidu indal fajar. Berarti pertanyaannya apa? Mata atas taikidu. Sahih. Mata ini tulisannya terhapus tadi ya. Mata atas taikidu. Nah, mata atas taikidu, astaikidu indal fajar. Jawabannya usallil fajr fil masjid. Berarti jawaban soalnya aina tusallil fajar. Entas. Aina tusallil fajar. Nah, ini apa ini? Fajar ya? Tanda tanya. Oh, masya Allah. Saya ini tanda tanya ya. Nah, jadi enggak masalah ya. Nah, aina tusallil fajar. Nah, berikutnya. Nah, saya. Berarti coba satu orang. Yang jawab ini siapa tadi? Fajar. Berikutnya. Okay. Usallil Jumu'ah. Tum tanya di sini. Nanti tanya ke sana lagi. Semuanya ban ya.
1: Usallil Jumu'ah ICM.
0: Maghrib, Isya, masa fadal. Akhirnya. Li, Rail, siapa?
2: Aina tusallil

0: Ya.
1: Oh, mikrofon. Mau bercakap ya?
2: Usallil Jumu'ata fi Masjidi Raudatul Jannah.
1: Fi Masjid Raudatul Jannah, masya Allah. Kayaknya semua masjid-masjid besar di Kendari kayaknya sudah hampir semua. Tapi nama.
2: Usallil Asro ya Akhi Darul.
1: Sudah kan, Darul? Nah. Ya Abu Naam. Dipanggil Abu siapa ini, Pak Erwin?
3: Abu Farel.
1: Abu Farel.
2: Aina Troya Abu
1: Farel? Naam, Aba. Naam.
3: Usalli fi Masjidil Babul Khair.
1: Babul Khair. Masyaallah, Babul Khair. Fadal.
3: Aina tusalli fajar ya Fulan.
1: Aki Fulan. Abu siapa ini, Pak Edi?
4: Abu Hilal.
1: Nah.
4: Soli usur fi Masjidil Ikhlas.
1: Ikhlas, nah. Yang belum, Akhir Rashid. Ali juga belum, ya, nah. Akhir Rashid.
4: Lail Rosid.
1: Akhir Rashid.
5: Lail Fil.
1: Masya Allah, mungkin. Tung, masih ada yang di

0: Ya Wahid.
1: Mukhtalifah fi kulli majmu'ah. Masyaallah barakallahu fiik. Yang berikutnya, yang berikutnya, tafadhol. Jangan sampai salah ya. Ini sudah jelas benar ya. Nah, yang pertama, tadi yang saya jawab tanam, ya nam. Yang berbeda adalah ya nam. Karena di sini adalah ya, di sini ta, mumtaz, fadhol. Di sini atsalisa, asania. Berarti yang berbeda apa? Atsalisa. Karena di sini sania. Dua di sini tiga. Ini mumtaz, berarti benar. Berikutnya tusyahid. Anamu ba'da shalah. La anamu. Berarti yang berbeda apa? Sa'aksilul malabis. Gampang kan? Nah, untuk sementara ya. Nah, adhabu sa'ata adhabu al bait, mada tadhabu ilal? Berbeda? Kalau yang seperti itu, ini yang Masya Allah. Sudah. Yaqra'ul Qur'an fil gurfah. Jim. Saya, karena tidak mungkin ba, saya. Ya, semua. Jim. Sahih. Madrasah sa'ata thamina. Undur. Nah, di sini perhatikan. Ada gambar angka menunjuk ke 8. Berarti sahih. Fil malabis fil hammam. Ini kan mesin cuci. Berarti sahih. Terakhir, karena tidak ada jawaban lain. Naam. Taknusu sil baina sual wal jawab. Masya Allah. Mata tastaikidu masjidil kabir. Aina tusallil fajr? Sholal fajr fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah? La. La anamu ba'da sholah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jawab dulu ini. Naam. Tafadhal, silakan mikrofonnya. Silakan mikrofon, kita baca sama-sama bareng-bareng. Yang tidak pegang mikrofon juga paragraf ini, kemudian jawablah. Ustu
2: Ahmad la tanamu ba'da sholah yaumil utlah fatal julus wa Fatimatu taknusu gurfatan naum wa Ahmad wa jaddatu yaqra'ul Qur'an.
1: Tafadhal, sekarang naik kembali. Satu orang, dua. Madza taf'alu jaddah, madza yaf'alu Ahmad? Fadal, Ahmadi. Nah, Fadal. Mada taf'alu jaddah?

Coba saya lihat yang sudah punya buku, Keva. Nah, ini sudah di penghujung bab 4 ya. Nah.

Masya Allah. Pada? Hah? Nggak, saya mengerti, dia mengerti. Insya Allah. Oh, dikasih begini, dikasih seperti ini. Harus. Masya Allah. Nah, ini supaya cepat jawabnya ya, tinggal kasih yang kangen. Nah, masya Allah. Yang lain bagaimana ada? Akhi Wahid, Wahid, nah.

0: Naam ya. Tafadhal, kita jawab sama-sama. Madza taf'alu jaddah? Madza taf'alu jaddah? Taghsilul atbaq. Mana? Ini ya, taghsilul atbaq. Ini. Taghsilul atbaq. Sahih? Naam, al-jaddah. Naam. Berikutnya, madza yaf'alu Ahmad? Madza yaf'alu Ahmad? Yaghsilul malabis. Ah, berarti salah ini ya. Ready? Salah ya, Ahmad. Naam ini. Yaghsilul malabis ini la tanamu ba'da salah. Naam. Berikutnya, Saris, madza taf'alu Fatimah? Naam. Nah. Fatimah di sini? Fatimah. So, mumtaz taknus sahih. Takwil. Madza
1: yakun taqulu fil yaum
0: aqulu fiha. Nah, insyaallah kita akan ambil di pertemuan berikutnya untuk banyak makanan. Kalau kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan, semoga Allah Subhanahu wa taala masih meridai kita sekalian dan memberikan kita kesehatan semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Poin 3 di jalan istiqomah.
3: Halo, ada yang bisa di bisa di ban enggak? Wah, murahkanlah segala. Aduh.
4: Eh, tidak boleh mengeluh apakah?
3: Masya Allah, klien semua menerimaan terlambat. Banyak barang yang rusak, Masya Allah. Dan pengantin, biar satu.
4: Apa? Biasa saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya taulah.
5: Sakinah Indonesia. Wedding CRE and Event Organizer. Walimah. Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, kontak.
2: Dan pembentuk.

0: di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Amanda.
1: Kesempatan ini kami ucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian.
4: Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah

0: cincin berlian emas sepenuhnya.
1: Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi binatang.
2: Baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khayla.
0: Wahai yang mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan.
1: Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
0: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kita kepada di bawah cinta.
0: Allah mengajak kepada sorga.
1: Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan
4: akan pun melakukan segala sesuatu ketaatannya, entah ketaatan.
5: Nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
6: Menjaga di
7: yauma la yukhzillahun nur.
8: Hai orang-orang

0: Dan hambila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata untuk orang mereka.
1: Sungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati.
2: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir bi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
3: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir, maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan
6: awal kehidupan manusia. Tanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu.

Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, sehingga Allah memasukkan Subhanahu wa ta'ala. Kembali kami hadirkan sebuah kisah di kesempatan ini, kisah tentang air ini hanya untuk insinyur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, lokal asli Saudi, kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan. "Hei! Kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur." Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya terdiam menahan haus. Ia tahu ia hanya anak miskin lulusan sekolah dasar. Kalaupun ada pendidikan yang ia banggakan, ia lulusan lembaga Tahfidzul Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, "Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa segelas air saja sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka?" Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum baginya untuk membangkitkan sikap positif. Muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja keras siang hari dan melanjutkan sekolah di malam hari. Hampir setiap hari, ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang, olok-olok dari teman-teman pun diterimanya. Membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda itu lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya, ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini, ia sudah menaklukkan rasa sakitnya. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Apakah kisah ini sampai di situ saja? Tidak. Karirnya melesat terus. Ia sudah terlatih bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Dalam pekerjaan pun karirnya menyusul yang lain. Karirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum sampai akhirnya bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Ada kejadian menarik ketika ia menjabat, kini justru jadi bawahannya. Datang menghadap karena ingin minta izin libur dan berkata, "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian kekasaran dan keburukan perlakuan di masa lalu." Apa jawaban sang wakil? "Aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam karena kau melarang aku minum saat itu. Yang dulu aku benci padamu, tapi setelah izin Allah, kamulah sebab." Kini, sikap positifnya sudah membuahkan hasil. Lalu, apakah ceritanya hanya sampai di sini? Tidak. Akhirnya, mantan pegawai sebagai presiden direktur pertama yang berasal dari perusahaan itu adalah Aramco, Arabian American Oil Company, perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Kini perusahaan ini menghasilkan 3,100 ladang migas di Arab Saudi dengan total cadangan 264 meter kubik dan 253 triliun untuk menjabat sebagai menteri perminyakan.

0: minyakan dan mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Ini adalah kisah Ali bin Ibrahim An-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini menjabat langkah. Hanya dengan mengembangkan hinaan menjadi hal yang positif, isu air segelas di masa lalu membentuknya menjadi salah seorang penguasa minyak yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan sikap hadap kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita, tapi kita sepenuhnya punya kendali bagaimana menyikapinya. Apakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun perbedaan yang ada adalah respon dan tanggapan yang kita berikan terhadap hal tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata, bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3
2: Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an.
3: Hadukum minu hadukum hatta yuhibbal la yu'minu hadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasulullah SAW. Seorang yang dirinya sendiri

0: واتقوا علكم تفلحون.
1: Jikan kepada seorang muslim cinta yang bercampur kebencian, maksiat.
2: وعن أبي موسى عبد الله مغربها
3: adakah
4: bahwasanya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan akhlak.
5: Utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi.
4: Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi ditanya masukkan orang ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik adalah terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada. Berarti dia kurang beriman. Syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam memberikan derajat pencinta alam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi menjadikan derajat juga dengan akhlak.

0: yang mulia. Nabi SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajatnya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau menghartakan pada banyak manusia. Bisa memberi banyak orang dengan senyum. Pun setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat. Kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang. Mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum. Senyum kita dibagi untuk mereka semua. Tidak susah. Mudah. Itulah akhlak mulia. Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa'ahsin khuluki, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar dalam ketika berbicara, dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda nggak suruh istri, scan diri anda. Luar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, di waktu yang sangat baik ini kita berkumpul, kita bersua dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah iman kita dan ketakwaan kita, karena ilmulah yang membuat seseorang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya pun bergetar. Hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya pun bertambah. Di kajian ini kita akan membacakan ayat-ayat Allah. Maka inilah cara yang sangat efektif untuk menambah keimanan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, para ulama itu semangat sekali dalam belajar. Karena mereka merasa butuh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Merasa butuh meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Dan seringkali mereka gak kenal waktu untuk belajar. Gak kenal waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana contoh berikut ini. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Huffaz. Bahwa Ali bin Al-Hasan bin Syakik. Al-Imam Ali bin Hasan bin Syakik. Itu pernah mengatakan, kumtu ma'a Abdillah bin Al-Mubarak fi lailatin baridah. Aku pernah beranjak dari sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di sebuah hari, sebuah malam yang dingin, lailatin baridah. Jadi dua nama besar ini, yang satu Ali bin Al-Hasan bin Syakik, yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak. Mereka berdua beranjak dari dalam masjid di sebuah

malam yang dingin, liyakhruja minal masjid. Mereka ingin keluar dari masjid tersebut. Mungkin mereka mau pulang dan seterusnya. Lalu ketika mereka beranjak, mungkin jalan, fadzakarani indal babi bihaditsin wa dzakartuhu. Maka ketika kita sampai di pintu masjid, di pintu masjid nih, Al-Imam Ibn Mubarak menyampaikan atau mengingatkan aku, mengajak aku membahas tentang sebuah hadis. Fadzakartuhu atau wadzakartuhu. Maka aku merespon, aku udah dibahas. Misalnya udah sampai pintu masjid, kalau kita nih misalnya, mas, masih ingat gak hadis tentang innamal amalu binniat? Oh iya aku ingat tuh, Muslim, iya. Wah kemarin tuh aku baru ikut kajiannya. Oh bagus banget ya faedah dan pelajarannya. Terus aja dibahas. Famazala yudzakiruni hatta ja'al muadzin fa'adzana lil fajar. Maka kita terus membahas di situ, terus meluas pembahasannya sampai tanpa terasa pembicaraan kita dihentikan oleh azan. Masya Allah. Jadi mereka bicara dari ba'da isya mau pulang di pintu masjid, diangkatlah sebuah hadis. Akhirnya bicara dan bicaranya bukan ngalor ngidul, tentang ayat, tentang hadis, tentang faedah, tentang ilmu, terus bicara. Dan akhirnya diskusi yang penuh dengan mutiara hikmah dan ilmu tersebut terhenti dengan azan subuh. Masya Allah. Jadi kalau kajian cuma sejam 10 menit mah singkat jamaah. Dulu itu para ulama dari pada isya sampai subuh gak bosan. Mereka menikmati. Kenapa? Karena niat mereka benar, niat mereka ikhlas, dan mereka membicarakan ilmu, mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu itu dalam rangka meningkatkan iman. Bukan hanya pamer, show off, terus memperlihatkan kemampuan kita, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan iman dan menambah iman kita. Gak terasa masuk subuh. Itulah salah satu contoh yang indah di tengah-tengah para ulama kita. Wallahu ta'ala alam isaw. Oleh karena itu kita harus semangat hadirin. Dan jangan kajian cuma sejam diisi dengan ngantuk lah gitu loh. Sambil mantau grup lah gitu loh. Lalu balas-balas WA lah, baca email lah. Gimana mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan iman. Oleh karena itu waktu yang sesingkat ini maksimalkan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang tercinta beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi doakan dengan doa ta'ala dan dibersihkan hati-hati kita dan semua kita agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Kembali berada di awal bab al-muraqabah. Bab merasa diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa Allah sedang mengawasi kita. Bab yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim apa jemaah? Ini adalah induk dari semua amalan-amalan hati. Induk dari semua amalan-amalan hati. Dan ulama mengatakan muraqabah itu tanda cintanya seorang hamba kepada Allah. Itu dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Al-Abbas. Beliau menyatakan rahimahullah, alamatul hubbi lillah al-muraqabatu lil mahbub. Tanda cinta kepada Allah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.

selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, Masya Allah. Dan begitu juga Allah kan memperhatikan dan mengawasi kita. Dan itulah tanda cinta Allah bagi orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini bab yang sangat penting. Dan kita sudah membahas ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi, atau lebih tepatnya dua ayat yang menjadi dalil pertama. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat keempat, ketika Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayatnya cukup panjang kalau kita baca dari awal, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di selama 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. Berada dan tinggi di atas 'arsy. Dan Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu poinnya jamaah. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirin Allah muliakan. Lalu penutupannya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan atau yang kamu kerjakan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Ini ayat yang sangat sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Terhadap ayat ini. Kita butuh terhadap ayat ini. Hadirin Allah muliakan. Allah bersama kalian, bersama kamu. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kamu. Allah bersama kalian. Dimanapun kalian berada. Hadirin, ayat yang ketiga ini mengandung banyak, ayat yang kedua ini mengandung banyak pelajaran. Mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, secara tegas, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Bersama kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Baik kita berada di daratan maupun kita berada di lautan atau di sebuah sungai atau mungkin sedang berada di danau. Berada di daratan atau berada di atas kapal atau di atas perahu. Aufijau, atau ketika kita ada di atas udara, kita sedang naik sebuah pesawat di ketinggian ribuan kaki, Allah bersama kita. Aufidzolama, aufidzia, atau pada saat kita berada dalam kegelapan, atau pada saat kita berada di tengah-tengah cahaya. Wafi ayi halin huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dalam kondisi apapun, Allah bersama kalian. Allah bersama kalian. Di kondisi apapun. Di saat susah. Sebagaimana di saat senang. Allah. Di saat kita lagi banyak uang. Atau pada saat hari-hari kita gak punya duit. Allah bersama kita. Di saat kita bersama keluarga atau di saat rumah tangga kita utuh atau pada saat kita harus berpisah karena maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita atau karena ada sebuah masalah yang Allah takdirkan

kita berpisah dengan dia. Kita enggak bersama dengan istri dan suami kita. Tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang harus kita camkan. Di saat kondisi normal maupun di saat kondisi pandemi seperti sekarang. Di saat kita aktivitas atau kita sedang diisolasi atau mengisolasi diri. Ingatlah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat di rumah sakit, di saat sedang berada di kamar sendirian dengan penuh rasa kesepian, gak ada siapapun. Ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat orang-orang terdekat kita tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang erat, tidak bisa kita peluk. Ingatlah ayat ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita jemaah sekalian. Kita yang tidak merasakan hal tersebut. Kita yang berusaha menjauh. Kita yang gak mendekat. Kita yang gak berdoa kepadanya. Kita yang gak sujud kepada Rabb-nya. Padahal Rabb kita sudah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan bahkan ketika kita maksiat pun, di tempat-tempat yang haram, gak ada yang tahu. Pasangan kita gak tahu. Istri kita gak tahu. Suami kita gak tahu. Orang tua kita gak tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah tahu. Karena ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin Allah muliakan. Perlu kita camkan apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kita tahu tafsir Tabari adalah salah satu tafsir terbaik atau bisa dikatakan yang terbaik yang ada. Beliau katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maknanya adalah wa huwa syahid lakum ayyuhan nas. Dia mukum. Dimanapun kalian berada, Allah tahu. Allah tahu tentang kalian. Wa ya'lamu a'malakum. Dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu kita sedang sujud tadi malam atau sedang maksiat tadi malam. Allah tahu kita sedang rukukkah atau kita sedang minum misalnya. Sedang tenggelam di dalam syahwat yang haram. Allah tahu. Wa mutaqallabakum wa mathwakum. Allah tahu gerak-gerik kalian. Wa huwa ala arsyihi fawqasan. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang tujuh tersebut. Allah di atas, tapi Allah menyaksikan. Jadi kebersamaan ini bukan berarti kebersamaan secara fisik, tapi sebagaimana kata Imam At-Tabari, wa huwa syahidun lakum ayuhan nas aina ma kuntum ya'lamukum. Allah menyaksikan kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu kalian dan Allah tahu apa yang perbuatan kalian dan gerak-gerik kalian. Dan Allah berada di atas arsy-Nya, di atas tujuh lapis langit. Hadirin Allah muliakan, inilah dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Man fis sama, yang berada di atas langit. An yakhsifa bikumul

arda, ia bisa menjungkir balikan bumi yang berada yang sedang kalian tempati itu. Fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit. Tapi di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang kebersamaan dan kedekatannya dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan apabila hambaku fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa memohon kepada aku. Jadi Allah katakan aku dekat. Aku dekat. Aku dekat. Jadi dalam ayat-ayat Allah mengatakan Allah itu tinggi, seperti tadi surat Al-Mulk ayat 16 atau ayat yang familiar di kita-kita lah. Al-A'la ayat 1. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, di atas semuanya. Tapi di waktu yang sama, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Tinggi, dekat. Makanya kaidah para ulama mengatakan huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi azza wa jal. Allah itu tinggi Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Masya Allah. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Itu yang dijelaskan para ulama di kita. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Hadirin Allah muliakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ketika kita sudah diberikan taufik untuk memahami hal ini, bahwa Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Sekarang marilah kita melangkah ke poin berikutnya. Kita berbicara tentang kebersamaan Allah dengan hambanya. Ulama mengatakan, ketika kita membahas tentang kebersamaan Allah, karena ayat ini tentang kebersamaan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan berbicara tentang kebersamaan, jemaah sekalian, kebersamaan itu punya beberapa fungsi, punya beberapa peran, dan semua peran dan fungsi itu penting bagi tumbuh kembang iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Sekali lagi, meyakini kebersamaan Allah dengan kita itu memiliki beberapa fungsi dan peran dalam kehidupan kita. Dan semua fungsi dan peran ini sangat kita butuhkan dalam tumbuh kembang iman kita. Yang pertama, kata para ulama, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfungsi dan berperan sebagai ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira. Berfungsi menjelaskan bahwa Allah meliputi hambanya. Allah itu meliputi hambanya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dan dengan pengaturan-pengaturannya. Jadi Allah meliputi hambanya dengan ilmunya. Allah bersama dengan hambanya dengan ilmunya. Jadi Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah meliputi dan bersama hambanya dengan ilmunya. Dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kekuasaan.

ciptaan dan dengan pengaturannya. Jadi, sekali lagi, ketika kita meyakini Allah bersama kita, maka fungsinya, perannya adalah kita meyakini Allah itu mengetahui kita. Jadi ilmu Allah itu meliputi kita. Dan Allah punya kemampuan untuk itu semua. Dan Allah yang berkuasa akan kehidupan kita. Dan Allah yang ngatur. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau misalnya surat Al-Mujadilah ayat 7. Ketika Allah mengatakan bahwa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati fil ard ma yakunu najwa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa, ini poinnya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa wa huwa sadisu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara empat orang kecuali Allah lah yang kelima. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara lima orang Allah lah keenam. Wala adana min dhalik. Dan tidak juga ada pembicaraan rahasia di bawah itu. Tadi angka paling kecil disebutkan dalam ayat ini berapa? Tiga. Jadi wala adana min dzalik. Tidak juga lebih kecil dari itu. Dua orang misalnya, pembicaraan dua orang. Wala aktsar atau pembicaraan rahasia yang lebih dari itu. 5, 6, 7 kecuali Allah. Illa huwa ma'ahum. Melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah keempat. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak juga bilangan yang lebih kecil, tidak juga jumlah yang lebih besar. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Apa fungsi atau apa tujuan Allah menjelaskan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama dengan mereka? Apa fungsi Allah menjelaskan kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia bertiga, Allah keempat loh. Kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia berlima, Allah keenam loh. Dan ini hanya sampel. Kalau kalian melakukan pembicaraan berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau di atas 5, di atas 6, di atas 7, Allah pun berada di sana. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini memberikan pesan kepada setiap orang-orang yang sedang melakukan pembicaraan rahasia. Ingat, Allah mengetahui apa isi pembicaraan kalian. Karena Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan kemampuan dan kekuasaannya, dengan pengaturannya. Maka kalau ada pembicaraan rahasia, jangan yang haram, jangan bicarakan maksiat, jangan bicarakan makar, jangan bicarakan hal-hal yang buruk, jangan bicarakan dosa. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah bersama kalian. Allah tahu. Dan ingat, kalian melakukan pembicaraan itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dan di bawah peraturan Allah. Artinya, itu pembicaraan rahasia yang negatif itu tidak akan bisa terwujud. Tidak akan membuat kalian sukses kalau itu bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan bisa. Walaupun pasangan kalian nggak tahu, istri kalian nggak tahu, suami kalian nggak tahu, anak-anak.

Nah, kalian nggak tahu, keluarga kalian nggak tahu, orang tua kalian di kampung atau di Indonesia, kalian di luar, atau lawan bisnis kalian yang kalian ingin jatuhkan itu dengan meeting terbatas dan tertutup itu, dia nggak tahu. Dalam meeting tertutup ini dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan kalian meeting dan tidak akan bisa berkah, tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sejati kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Gak akan bisa. Itu hanya misi bunuh diri. Kalaupun terkesan berhasil, itu semua itu hanya di episode tersebut. Kan masih ada episode berikutnya.

Dan kenapa Pak? Kenapa Allah sebutkan najwa di sini atau pembicaraan rahasia untuk menekankan mau terang-terangan kayak mau bicara rahasia kayak Allah bersama kalian, Allah bersama mereka. Jangan berpikir kalau kalau itu pertemuan tertutup atau meeting terbatas lalu semua tidak ada yang boleh bawa alat komunikasi, kalau bawa harus yang jadul dan seterusnya, Anda bisa selamat, mungkin Anda selamat dari penyadapan. Tapi tidak selamat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat dari ilmu Allah. Karena semua di dalam lingkupan ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Allah. Enggak akan bisa. Mungkin terkesan misinya berhasil. Apa yang direncanakan dalam pertemuan rahasia itu berhasil diwujudkan. Iya. Emangnya kehidupan berhenti sampai di sana? Kan akan dilanjut. Baru dia lihat bagaimana tidak berkahnya itu misi. Bagaimana itu misi merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak orang-orang terdekatnya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena semuanya di bawah ilmu Allah, di bawah aturan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridho dengan keburukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi kebersamaan memberikan pesan bahwa semua hal yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Itu kan kebersamaan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masuk ke lingkup kekuasaan Allah. Walaupun terkesan enggak ada orang. Terkesan gak ada orang kan apa yang Anda bisa lihat dengan mata Anda yang terbatas. Terkesan gak didengar orang kan itu sesuai dengan pengetahuan Anda yang terbatas. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang merasa tidak ada yang mendengar, ternyata dia disadap sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Bagaimana dengan Al-Basir yang maha melihat? Bagaimana dengan Al-Alimul Khabir? Terkesan gak ada siapa-siapa. Tapi kan terkesan. Dan itu keterbatasan ilmu kita. Allah bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebersamaan yang pertama, jemaah. Kebersamaan yang kedua, kata para ulama, adalah kebersamaan yang tujuannya tahdid wal indar. Tujuannya memberikan peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan, saya bersama engkau loh, itu berarti ada pesan mengancam dan memperingati. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mari kita lihat artinya yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Sembunyi-sembunyi dari manusia. Tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari manusia. Silent operation atau silent meeting. Bersembunyi dari manusia. Karena ingin melakukan hal-hal yang buruk. Wala yastaghfuna min Allah. Tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Ayat ini tentang munafik, hadirin sekalian. Ketika merupakan manusia dan memperlihatkan kekufuran itu ketika hanya berada di tengah-tengah sesama mereka, Allah mengetahui hal itu semua. Ketika mereka mau melakukan pengkhianatan, ingin melakukan pengkhianatan, mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tapi mereka gak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Ini ancaman dari Allah. Kalian gak bisa bersembunyi dariku loh. Makanya jemaah sekalian, kita yang menyembunyikan dosa-dosa kita dari manusia. Yang menyembunyikan

menyembunyikan skandal kita dari pasangan kita, yang menyembunyikan kemaksiatan kita dari anak-anak kita. Emangnya kita bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Wala yastakhfuna min Allah. Mereka enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka ketika mereka maksiat. Allah bersama mereka ketika mereka buat skandal. Allah bersama mereka ketika mereka lakukan dosa. Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tabu, yang enggak pantas dan seterusnya. Allah bersama mereka. Walaupun istri mereka yang baik, lugu dan polos itu enggak tahu, ingat loh, ingat. Ketika ada orang dikatakan oleh Pak Polisi, kamu dalam pantauan, itu aman? Enggak, Anda dalam pantauan. Menghindari. Kita seringkali dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi pada saat sejatinya kita rapuh, kita kurang beriman kepada Allah Ta'ala. Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha menyembunyikan. Walaupun semua manusia bilang Masya Allah, luar biasa. Hal yang dibenci olehnya, hal yang mengundang murkanya, Allah tahu. Allah bersama mereka. Idh yubayituna ma la yardha minal qawl. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati-hati dalam maksiat, hati-hati dalam dosa. Dan apabila kita melakukan kekhilafan di masa lalu atau sebelum kita mengkaji bab muraqabah ini, segera taubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Buka lembaran baru. Dan selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita, walaupun enggak ada siapapun. Allah bersama kita pada saat kita membuka gadget kita, pada saat kita membuka sosial media kita, atau pada saat kita membuka internet kita, walaupun enggak ada siapa-siapa. Keluarga enggak ada semua. Pasangan enggak ada. Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha sembunyi di hadapan manusia. Wa la yastakhfuna min Allah. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, yang perlu kita camkan bersama-sama, kalau kita berusaha menyembunyikan aib kita, skandal kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan manusia, seharusnya kita lebih semangat untuk menyembunyikan hal-hal itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menyembunyikan di sini berarti kita harus baik zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Itu yang hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Makanya para ulama kita mengingatkan kita tentang masalah ini. Sebuah kalimat yang sangat dalam. Mereka katakan, la taj'alallaha ahwana nadhirina ilaik. Para ulama kita mengatakan, Anda jangan jadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak yang melihat perbuatan Anda. Anda jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala pihak yang paling rendah, pihak yang paling remeh dari pihak-pihak yang pihak-pihak yang melihat Anda. Jadi jangan pernah lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau dilihat manusia, kita malu, kita minder.

0: Tapi ketika manusia tidak ada, ketika manusia tidak ada, yang artinya hanya Allah yang melihat kita, kita tenang-tenang saja melakukan hal tersebut. Kita tenang-tenang saja melakukan hal-hal itu. Bisa dipahami? Jadi kalau manusia ngelihat, kita merasa malu, kita merasa minder, kita nggak tenang, kita takut, takut dilaporin misalnya, takut diadukan. Kenapa? Karena dilihat oleh orang. Karena dilihat oleh orang. Tapi begitu nggak ada manusia sama sekali melihat perbuatan kita, melihat maksiat yang kita lakukan. Artinya, ketika semua manusia nggak ada nih, artinya kosong? Enggak. Artinya hanya Allah yang melihat kita. Dan kita lakukan itu tenang-tenang saja, santai. Gak ada merasa bersalah, gak ada merasa takut, gak ada merasa malu. Gak ada rasa khawatir. Itu kata para ulama, itu menjadikan Allah pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Allahu Akbar. Pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita lakukan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengangkat kita. Allah sudah memuliakan kita. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan. Kita telah dimuliakan. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kecerdasan kepada kita. Allah kasih kecantikan kepada kita. Allah kasih ketampanan kepada kita. Allah kasih harta kepada kita. Allah kasih fisik yang sempurna. Allah kasih kemampuan, kasih skill, kasih bakat. Allah kasih kita keluarga yang menyayangi dan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka. Allah kasih pasangan, Allah kasih anak-anak. Lalu balasannya, Allah kita rendahkan secara seperti itu. Bahkan kita lebih malu terhadap anak kecil dibanding malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melakukan maksiatan, dilihat anak kecil nih. Kita deg-degan, kita takut, kita khawatir, setengah mati. Anak kecil. Anak kecil. Lalu ketika gak ada siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gak ada perasaan apapun, kita tenang-tenang saja. Maka Allah kita letakkan di bawah anak kecil tersebut. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan ini yang dijelaskan para ulama kita, diantaranya hal-hal ini juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Oleh karena itu, jangan jadikan hal tersebut, jangan jadikan Allah sebagai pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Padahal dialah yang punya neraka. Allah lah yang punya surga. Allah lah pemilik hari kiamat kelak. Allah lah yang akan memberikan nikmat atau azab di dalam kubur kita. Hati-hati dengan hal ini. Yang terakhir, hadirin sekalian, kebersamaan yang terakhir adalah kebersamaan yang tujuannya memberikan, atau kebersamaan, tujuan kebersamaan adalah memberikan pesan pertolongan, dukungan, dan mengokohkan kita dan seluruh pesan-pesan positif lainnya. Jadi seluruh pesan-pesan positif lainnya. Di antaranya surat An-Nahl ayat 128. Ketika Allah berfirman, "Inna Allaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, peran dan fungsi dari kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah akan tolong hamba-hambanya, Allah akan dukung hamba-hambanya, dan Allah akan kokohkan hamba-hambanya. Allah akan kuatkan hamba-hambanya. Ini kebersamaan yang ketiga. Kebersamaan yang ketiga. Yang dijelaskan para para ulama. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah surat At-Taubah ayat 40. Sebuah kisah sejarah yang sangat ikonik. Di saat Nabi SAW bersembunyi di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di saat mereka sudah terpojok, jalan buntu yang ada di hadapan mereka, mereka dicari oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tidak ada jalan lain karena mereka berada di gua di atas gunung Thawr tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat mencekam itu? Dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruh faqad nasarahullah." Illa tansuruhu faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. حاضرين الله مليكان الله برفرمان, jika kalian tidak menolong dia, jika kalian tidak menolong dia, dia di sini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menolong Rasul, atau jika kalian tidak menolong Rasul, Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Allah katakan, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan mereka berdua dari Mekah. Idhuma fil ghar. Dan akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua, Gua Thawr. Siapa mereka di sini? Nabi SAW dan Abu Bakar. Yang harus keluar. Karena orang-orang Quraisy sudah sampai pada titik ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Lalu beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, lalu untuk mengecoh, maka beliau menggunakan jalur selatan, lalu naik ke Gunung Thawr dan bersembunyi di bukit di dalam gua tersebut. Makanya Allah katakan idhuma fil ghar, ketika mereka sedang bersembunyi di dalam gua. Dan pada saat itu terjadi pelacakan besar-besaran, penyisiran besar-besaran, dan mereka pun mengecek Bukit Thawr pada saat itu, dan mereka naik dan berada di puncak, dan apabila mereka menengok, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu benar-benar khawatir, bukan khawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat mencekam itu, yang apabila orang kafir Quraisy menengok ke bawah, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Dalam riwayat Nabi katakan, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar apabila ada dua orang dan Allah ketiganya? Tenang aja, kita bukan berdua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan down. Kita enggak berdua nih. Ada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Bukankah ini harusnya meresap di dalam diri kita? Pada saat kita menjalankan pandemi seperti ini, hanya dengan pasangan kita gak punya anak, hanya berdua dengan pasangan kita, Kapan kita pernah mengatakan kepada istri kita, jangan khawatir, kita gak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat gak punya uang, pada saat sedang sakit, atau mungkin kita positif, atau istri kita positif, atau dua-dua kita positif, lalu kita duduk, kita bicara dari hati ke hati dengan istri kita. Pada saat mungkin jiwanya sebagai perempuan sedang sedih, bahwa suaminya positif atau dirinya positif, lalu suaminya katakan, jangan sedih, kita gak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika anak-anak kita sakit, lalu istri kita bingung, atau suami kita mungkin agak down, lalu kita datangi beliau, atau kita datangi istri kita mengatakan, jangan sedih, kita gak menghadapi ini berdua saja, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat misalnya suami kita down karena usahanya berantakan, atau pada saat istri kita sedih karena bingung bagaimana mensekolahkan anak, kapan kita mengatakan kepada dia, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, kita gak berdua, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kalimat yang sangat powerful zaman sekalian, yang disampaikan oleh Nabi kita SAW di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah akan tolong kita. Inilah fungsi kebersamaan. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah bersamanya itu penting untuk mengangkat moralnya, untuk mengangkat keyakinannya, untuk mengangkat kepercayaan dirinya, untuk mengangkat harapan-harapannya, untuk membuat dia berpikir positif kembali. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim bersama dia, Al-Muhsin itu bersama dia, Al-Qadir Rabbul Alamin bersama dia. Makanya kelanjutan ayat tersebut apa? فَأَنْزَلَ اللَّهُ alaihi wa وَأَيَّدَهُ بِجُنُورٍ لَمْ تَرَوْهَا. Maka kami turunkan ketenangan kepada dia. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah SAW. Dalam riwayat, Allah turunkan ketenangan ke hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Allah tenangkan mereka berdua. Dan Allah dukung dengan tentara yang tidak pernah mereka lihat. Atau belum pernah mereka lihat. Hadirin, dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah lihat. Dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah tahu. Sampai kita wafat kita gak tahu. Ternyata kita diselamatkan Allah melalui si A, melalui si B, melalui si fulan, atau melalui benda, melalui makhluk Allah yang lain. Bijununin lam tarauha. Dengan tentara yang Anda tidak lihat. Huja'ala kalimat alladzina kafaru sufla. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimat Allah yal ulia. Dan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Seberat apapun masalah finansial pada hari ini, kita gak punya uang, kita sakit, positif COVID, lalu kita diisolasi. Pada saat kita isolasi di kamar sendirian, ingatlah ayat ini. Kita gak sendirian. Allah bersama kita. Cuman kita gak mau mendekat kepada Allah. Kita lupa sama Allah. Bukannya isolasi itu menjadi kesempatan mendekat kepada Allah, justru kita habiskan dengan gadget kita. Kita habiskan kuota kita. Bukan gak boleh, tapi kapan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan waktu untuk Allah? Sama hadirin yang Allah muliakan. Manusia sama manusia saja. Kita punya istri cantik misalnya, tapi kita gak pernah ngobrol sama dia. Kita gak pernah libatkan dia dan seterusnya. Kita gak pernah sentuh dia. Kita gak pernah deketi dia. Apa gunanya punya istri cantik di rumah? Kita punya istri yang baik, pendengar setia segala macam, tapi kita gak pernah ajak dia ngobrol. Dan kita gak pernah inikan dia. Terus gimana kita bisa menikmati punya istri pandai mendengar dan pintar dalam memberikan masukan dan seterusnya. Kita punya suami yang Masya Allah, suami yang mendidik, suami segala, tapi kita gak pernah minta advice kepada dia, gak pernah minta arahan kepada dia, gak pernah minta bimbingan kepada dia. Padahal dia bersama kita. Kita punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang helpful, yang suka bantu, yang siap apa. Tapi kita gak pernah libatkan mereka. Kita gak pernah bicara sama mereka. Kita gak pernah punya waktu sama mereka. Kita gak pernah punya kesempatan bercengkrama dengan mereka. Kita gak punya quality time dengan mereka. Lalu apa fungsinya anak-anak, punya anak-anak hebat itu di samping kita? Hadirin Allah muliakan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita gak pernah sujud. Kita gak pernah doa. Kita gak pernah mengangkat tangan dan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kita gak pernah bilang, tolong Ya Allah, tolong Ya Allah. Kita nggak pernah mengatakan Allah merzuqni, Allah merzuqni, ya Allah berikan rezeki kepada aku. Kita nggak pernah sujud dengan seluruh hati dan jiwa. Lalu bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini yang perlu kita camkan, kebersamaan Allah sama kita jangan pernah kita lewatkan. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan untuk semakin dekat dengannya, manfaatkan untuk munajat, manfaatkan untuk menjaga diri dari hal yang haram karena dia bersama kita. Pantaskah kita melakukan hal yang haram sedangkan Rabbul Alamin bersama dengan kita? Lalu yakinlah bahwa kita ini selalu di bawah dan diliputi ilmunya. Jadi yakinlah bahwa seberat apapun hari-hari ini, Allah gak tinggalkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Dan itu kekuatan besar bagi hati orang-orang yang beriman. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dilindungi darinya. Dan semoga Allah menerima kajian kita sebagai amal soleh. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin lanfa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: أليس الصبح بقريب؟
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: من سجيل منضود.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

0: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Baqiyatullahi khairul

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
0: Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: ito.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah rasul-rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf

0: Hai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قول فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Yusuf, kanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

0: Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma'amsa bina, Allahumma ma'asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kajian kita memasuki pembahasan ayat yang ke-39 dari surat Hud. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 38 sampai ayat 39 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasna'ul

0: قال الله تبارك وتعالى فسوف تعلمون كلاك kalian akan mengetahui may ya'tihi adabu yukhzih siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya wa yahillu alaihi adabun muqim dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ayat yang mulia ini tentunya masih berkaitan dengan pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan kaumnya, di mana di dalam ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana tahapan akhir dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk membuat sebuah bahtera karena Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azabnya kepada kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian membuat perahu dan kemudian pembesar-pembesar kaumnya pun memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam sehingga kemudian Nabi Nuh beliau memberikan ancaman kepada mereka, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, jika kalian mengejek kami maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Maka di ayat yang ke-39 ini Nabi Nuh alaihi salam memberikan ancaman lain selain ancaman bahwa beliau akan mengejek mereka di hari kemudian. Nabi Nuh kemudian memberikan ancaman akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak lama lagi kepada mereka. Sehingga beliau mengatakan fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabu yukhzih wa yahillu 'alaihi adzabun muqim. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab Allah yang akan menghinakannya dan siapa pula yang akan ditimpa oleh azab yang kekal dan abadi. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala fasawfa ta'lamuna idza jaa'a amrullahi bidzalik. من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي يهينه وينزل به في الآخرة عذاب دائم لن كتاع له
0: قال المفسرون رحمهم الله فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك maka kalian akan mengetahui apabila perintah Allah telah datang karena hal itu. Manil ladzi ya'tihi fid dunya adzabullahi alladzi yuhinuhu? Siapakah yang akan ditimpa oleh azab Allah di dunia yang akan menghinakannya? Wa yanzilu bihi fil akhirati adzabun adzim adzabun daim lan kita'alahu. Dan akan diturunkan baginya di akhirat azab yang abadi yang tidak akan pernah putus. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fasawfa ta'lamun, maka niscaya kalian akan mengetahui, artinya akan mengetahui dalam waktu dekat siapa di antara kami, maksudnya di antara Nabi Nuh dan kaumnya, yang akan ditimpakan azab yang menghinakan baginya di dunia dan siapakah yang akan diberikan azab yang abadi di akhirat kelak. Dari sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan putusannya yang maha adil dalam menyikapi kaum Nabi Nuh Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dalam kurun waktu yang cukup lama, beliau menyeru kaumnya kepada kebenaran. Akan tetapi kaumnya tetap berlarut-larut di dalam kebatilan. Bahkan mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jemari mereka. Dan bahkan mereka pun mengejek dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan mengejek para pengikutnya. Maka oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang dapat memuat seluruh pengikut beliau dan memuat berbagai macam jenis binatang berpasang-pasangan, sehingga Allah kemudian menurunkan azabnya kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan orang-orang yang zalim sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat berikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang sangat menarik dalam pembahasan ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman melalui lisan Nabi Nuh kepada kaumnya yang kufur akan ditimpakannya azab kepada mereka. Ada perbedaan yang sangat menonjol. Terkadang pertanyaan selalu kemudian muncul, apakah bentuk-bentuk bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu mesti merupakan azab atau dia itu musibah dan cobaan? Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Yani misalnya ketika di tahun 2004 yang lalu kita dikejutkan dengan peristiwa tsunami yang sangat luar biasa. Ya, apakah itu bentuknya azab? Apakah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dia itu adalah merupakan musibah? Sekarang bencana gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan azab atau itu adalah merupakan bentuk musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui sebuah bencana yang menimpa seorang muslim atau orang-orang yang beriman, apakah itu merupakan bentuk sanksi dari Allah atas maksiat yang dilakukannya atau dia itu adalah merupakan bencana untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Musibah dan ujian di dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki dua sebab yang langsung. Selain tentunya di balik itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penetapan qada dan qadarnya. Tetapi ada dua sebab utama yang menjadi penyebab datangnya bencana atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebab yang pertama adalah sebab karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Baik itu adalah karena dosa-dosa besar atau hanya sebatas kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji para pelaku dosa dan kemaksiatan tersebut dengan musibah sebagai bentuk sanksi yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Para ulama tafsir mengatakan famin nafsik ai bidzanbik, karena dosamu. Ya, demikian juga di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan tidak ada sesuatu pun yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu akibat dari tangan-tangan kalian atau akibat dari ulah tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Demikian pula di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Sunan Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau

sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pada hari kiamat kelak. Jadi sebab yang pertama datangnya musibah dan bencana itu adalah karena dosa dan kemaksiatan. Sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang mukmin yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Sehingga kemudian dia diberikan musibah agar supaya dia mencapai derajat ridha terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jal, agar dia bersabar di dalam menghadapi musibah tersebut sehingga kemudian dia akan mendapatkan pahala dan balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang-orang yang beruntung, dan agar supaya ia akan menjadi temannya para nabi dan orang-orang saleh di akhirat kelak. Ya, oleh sebab itu di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablughuha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah derajat yang tinggi di akhirat kelak, namun amalannya tidak mencukupinya untuk mencapai derajat tersebut, maka Allah akan menguji hamba tersebut baik pada jasadnya atau hartanya atau pada anak-anaknya. Ya, jadi seseorang itu misalnya sudah ditetapkan derajatnya pada kehidupan akhirat kelak di derajat yang tinggi, namun amalannya tidak mencukupinya untuk bisa mencapai derajat tersebut. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah, Allah kemudian berikan kepadanya berbagai macam musibah pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sehingga dia bersabar, sehingga dengan kesabaran itu kemudian dia dapat mencapai derajat tersebut. Ya. Oleh sebab itulah di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala', sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha di dalam menghadapi musibah tersebut maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang tidak ridha di dalam menyikapi musibah maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sebab inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ma yusibul mu'mina min syauqatin fama fauqaha. Ya, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim baik itu karena duri atau di atasnya lagi. Jadi duri yang menimpa seorang muslim pun dia merupakan musibah atau bencana yang lebih besar daripada itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dengan musibahnya tersebut satu derajat, wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya kesalahan. Ya. Jadi musibah itu adalah sebabnya dua. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin agar dosa itu dihapuskan dari seorang hamba dengan dipercepatnya sanksi kepadanya sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bersih dan dia tidak akan mengadabnya lagi di akhirat kelak. Atau sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat hamba tersebut.

0: tersebut setelah dia sabar dan ridho di dalam menghadapi musibah. Adapun azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia semasa di dunia, maka sebabnya itu adalah karena kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, karena kesyirikan. Dan azab, ada salah satu ciri azab. Ciri daripada azab itu adalah istiqsal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, maka tidak ada satu kaum pun yang tersisa. Jadi orang-orang kafirnya langsung dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Nuh misalnya, atau kepada kaum Ad, kepada kaum Samud dan seterusnya. Jadi azab itu akan membinasakan mereka semua, sehingga generasi itu habis, generasi orang-orang kafir itu habis. Itu adalah azab. Kalau bencana atau ujian, tidak, ya dia tidak menghabiskan, ya. Walau terkadang sebuah bencana, terkadang dia azab bagi suatu kaum dan musibah bagi kaum yang lain. Dan ini adalah yang terjadi pada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, karena bagian daripada doa Nabi alaihi salatu wasalam bahwasannya beliau telah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menimpakan azab kepada umat beliau yang menghabiskan seluruh orang-orang kafir dari umat dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga ini tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan putusannya menjelang hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Satu ayat dari surat Hud, biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nas'alullah taala ayyarhamana wa yaghfirana wa yaghfir lana wa ay yu'allimana ma yanfa'una wa ya'juruna fi masa'ibina innahu sami'un mujibud da'awat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sebagai penuntut ilmu pemula, apakah kami perlu berhati-hati kepada siapa kami mengambil ilmu? Saya sering dengar dengan istilah manhaj. Apakah manhaj itu perlu, Ustaz? Apakah ini dapat menjadi tolok ukur utama sebelum kita belajar agama? Mohon penjelasannya, syukran.
0: Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu saja di dalam menuntut ilmu agama kita perlu memiliki sifat kehati-hatian dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Track record orang yang hendak kita ambil ilmunya haruslah jelas, sehingga para ulama salaf dahulu ketika mereka hendak mengangkat seseorang menjadi guru mereka, mereka banyak bertanya tentang orang yang hendak ia angkat menjadi guru tersebut. Sehingga sebagian orang bertanya kepada mereka, mengapa kamu banyak bertanya tentang si fulan, seakan-akan kamu hendak menikahinya. Jadi orang ketika mau mengangkat seseorang menjadi guru seperti seseorang yang hendak mencari jodoh gitu. Ya. Sehingga ada seorang ulama salaf ketika dia terus bertanya tentang seseorang yang hendak ia jadikan guru, ya, ditanya oleh orang lain, "Kamu ini kenapa gitu? Kamu ini kayak mau menikahi dia saja, kok nanya-nanya terus tentang dia?" Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian berhati-hati dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, dan tentu hal ini dapat kita lihat, seseorang yang hendak kita ambil ilmunya dari dua sisi. Pertama adalah dari segi kualitas ilmunya itu sendiri. Dari mana dia mempelajari ilmu agama yang difahaminya. Ya, apakah dia itu benar-benar seorang alim atau dia adalah muta'alim. Muta'alim artinya adalah seorang ulama gadungan. Ya, apakah benar-benar dia mengetahui ilmu agama? Kalau seandainya benar ia mengetahui ilmu agama, dari mana dia belajar? Apakah dia memiliki guru-guru yang memang siqah, dapat dipercaya? Dari mana sumbernya? Atau kemudian dia justru mempelajari agama ini ya dari orang-orang yang tidak jelas, bahkan mungkin dia mempelajarinya dari orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah faktor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia memiliki sifat adalah atau sifat adil baik di dalam agamanya atau dari sisi muru'ahnya. Dari faktor agamanya, kriteria minimalnya adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan menjauhi larangan-larangan Allah yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Jadi kriteria minimalnya dari segi agamanya, dia adalah harus melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan menjauhi larangan-larangan Allah yang sifatnya dosa besar. Kemudian juga harus adil dari muru'ahnya, dari segi etikanya. Dia harus menjauhi hal-hal yang dipandang tidak etis dan tidak elok untuk dilakukan oleh seorang alim, dan dia harus meninggalkan setiap perkara yang tercela untuk dilakukan. Oleh sebab itu ada dua syarat pokok tadi yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak kita ambil ilmunya. Pertama, dapat kita pertanggungjawabkan kadar ilmunya, track record ilmiahnya jelas. Ya, kemudian yang kedua adalah dari segi keimanan dan ketakwaannya. Ya, karena misalnya ada seorang yang mengaku sebagai seorang alim, ya, tapi ternyata dia jauh dari nilai-nilai Islam. Dia ternyata tidak pernah kita lihat melaksanakan sholat misalnya, ya, tapi dia selalu berbicara tentang agama. Ya, atau dia adalah mempraktikkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sebagai contoh misalnya ada sosok tokoh yang dikenal dengan tokoh, salah seorang tokoh Islam Nusantara yang menyatakan bahwa kita harus bangga dengan kenusantaraan kita dan seterusnya. Ya. Dia menyandang gelar doktor, dia juga membubuhkan gelar masyarakat Kiai Haji. Kiai Haji Dr. Gus Nuril siapa gitu. Ya, kita lihat bagaimana. Ya, dia mengaku dia punya ilmu. Tetapi kita lihat bagaimana amalannya. Yang sekarang menjadi viral di jejaring sosial itu dia dengan murid-muridnya dalam satu majelis mengajarkan ilmu kekebalan dan semisalnya, bahkan isim-isimnya itu adalah bukan lagi ditulis di kertas. Ya, tetapi di badan-badan mereka, ya. Dan ini tentu adalah jelas sebuah kesyirikan yang sangat nyata. Maka kita tidak boleh belajar dari orang-orang seperti itu, walaupun dia mendakwakan bahwa dirinya ya mempelajari atau mengetahui ilmu agama. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua tadi adalah berkenaan dengan manhaj. Manhaj itu sebenarnya apa? Manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, seseorang apabila dikatakan dia adalah lurus manhajnya, artinya dia istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan tidak difahami bahwa manhaj itu adalah kemudian menjadi manhaj berarti adalah ijtihad dari kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok yang lain. Sehingga kemudian manhaj tidak bisa diklaim oleh sekelompok orang tertentu yang apabila orang lain sama dengan ijtihad kelompok tersebut maka berarti dianggap ijtihadnya benar, apabila berbeda ijtihad maka dipandang manhajnya salah. Ini enggak benar di dalam memahami manhaj. Karena manhaj itu sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak kemudian lantas masuk ke dalam masalah-masalah ijtihad. Yang kita tentu di dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh memaksakan orang yang berbeda ijtihad dengan kita dan mengharuskan dia untuk mengikuti ijtihad kita. Selama itu adalah masalahnya masalah ijtihadiyah, maka berarti masuk ke dalam ranah ijtihadiyah dan tidak boleh kita pandang bahwa itu adalah masuk ke dalam ranah manhaj, karena manhaj itu sendiri adalah Alkitab wasunnah serta pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, apakah boleh kita bertakziah di hari ketujuh kematian dengan niat hanya menghibur keluarga yang ditinggalkan? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar laki-laki yang sholat menggulung celananya hukumnya makruh. Bagaimana dengan wanita yang sholat mengikat rambut karena gerah? Apakah hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Melakukan takziah, ya, tidak mesti kita menunggu hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40. Melakukan takziah atau takziah kita lakukan di saat kita mendengarkan seseorang mendapatkan musibah, tanpa kemudian harus menunggu hari-hari tertentu. Namun ternyata apabila kita tidak memiliki, ya, waktu kecuali pada hari tersebut, maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan takziah sebagaimana hari-hari yang lain. Namun kemudian apabila diketahui bahwa keluarga yang mendapatkan musibah tersebut melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu-waktu yang dimaksud, maka seyogianya kita tidak datang melakukan takziah pada hari-hari tersebut, walaupun tujuannya hanya sekedar untuk takziah, karena kehadiran kita tentu dapat, ya, memperbanyak jumlah mereka dan seakan memberikan dukungan pada kebid'ahan yang dilakukan, kecuali manakala kedatangan kita dapat menghilangkan kemadharatan yang ada atau dapat minimal mengurangi kemaksiatan yang dilakukan pada saat itu, maka kita menghadirinya, ya, untuk kepentingan itu. Adapun jika roh kita tidak bisa melakukan perubahan atau minimal meminimalisir kemaksiatan yang terjadi, maka tidak diperbolehkan untuk datang pada waktu-waktu yang kita ketahui saat itu keluarga mayit telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua,
1: menggulung celana.
0: Ya, hukum menggulung celana pada saat kita melakukan sholat, ya, hal itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk menggulung celana di saat kita melakukan sholat. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang akan hal itu. Dan tentu menggulung pakaian tidak sama dengan, ya, mengikat rambut. Ya, berbeda antara menggulung pakaian dengan mengikat rambut, ya. yang tidak diperbolehkan adalah menyibak rambut. Ya, menyibak. Menyibak artinya menyibak rambut, yaitu seperti seseorang yang memiliki rambut yang panjang atau dia memiliki poni di depannya. Ketika dia sujud, maka kemudian dia menyibak atau menyingkirkan rambutnya dari dahinya. Ini yang dilarang. Adapun kemudian mengikatnya dari awal sehingga kemudian misalnya itu adalah dapat mengurangi kegerahan yang ada pada dirinya sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan, maka wallahu ta'ala alam, dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena kalau seandainya saja kita disyariatkan untuk mengakhirkan waktu sholat apabila cuaca dalam keadaan panas, maka demikian pula berarti seluruh wasilah yang dapat memberikan kesejukan kepada kita dan dapat mengakibatkan kehusuan kita di dalam sholat kita, maka itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustadz, apakah boleh mengkhitbah akhwat, misalkan khitbahnya pada tahun 2018 namun pernikahannya tahun 2019, sedangkan orang tuanya dan akhwat itu ridho akan hal tersebut? Apakah ada dalil yang melarang khitbah seperti ini, Ustadz? Syukran.
0: Ya, tidak ada larangan untuk melakukan khitbah seperti itu. Ya, dan itu relatif. Apabila ada seorang yang melakukan khitbah atau pelamaran di pekan terakhir dari bulan Desember, kemudian dia menikah di pekan pertama dari bulan Januari, ini pun satu tahun. Ya, maka diperbolehkan. Tetapi yang jelas adalah sunnahnya bahwa setelah proses khitbah itu harus sesegera mungkin dilakukan akad nikah. Ya, jangan kemudian ditunda sampai setahun, dua tahun, karena syaitan akan senantiasa membisikkan banyak hal ya kepada kedua calon pengantin ini. Ya, mengapa kemudian kita mesti tergesa-gesa melakukan khitbah? Yang dirugikan saat itu adalah pihak keluarga akhwat. Sehingga kemudian dengan dilakukannya khitbah, kita telah menutup pintu khitbah bagi pria lain yang mungkin jauh lebih baik daripada kita yang ingin melamar akhwat tersebut. Ya. Oleh sebab itu seyogianya setelah khitbah dilakukan, sesegera mungkin untuk dilakukan pernikahan. Kalau seandainya kita belum siap untuk menikah, maka jangan terlebih dahulu untuk maju melakukan pelamaran. Jangan takut kemudian kehilangan jodoh. Jangan takut kemudian ya kita akan kehilangan calon istri kita, karena jodoh itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, melihat begitu banyaknya musibah di negeri kita, baik itu kecelakaan atau berupa bencana alam lainnya, seakan-akan datang silih berganti. Apakah hal ini menjadi ukuran bahwa umat Rasulullah di negeri kita ini sudah jauh dari perintah Tuhannya? Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu semua tentu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab datangnya musibah tadi adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Maka banyaknya berbagai macam bencana yang menimpa negeri kita, ya itu adalah sebabnya karena dosa dan kesalahan yang banyak merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sekalian di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Waspadailah oleh kalian dari sebuah musibah atau fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Artinya baik orang yang zalim atau orang yang saleh, maka akan tertimpa dengan fitnah tersebut. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari berbagai macam dosa dan kesalahan yang kita lakukan, karena itu adalah merupakan penangkal utama dari bencana dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya. Wallahu taala alam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mau tanyakan ini sholat tahajud.
0: Iya, bisa dikecilkan radionya terlebih dahulu Ibu.
2: Sholat tahajud.
0: Iya. Yeah.
2: Dan saya rajin Pak Ustaz mengaji, tapi ini saya mengaji nggak mau keluar air mata itu.
0: Yeah.
2: Baru saya tidak tahu juga artinya tajwidnya. Terus ini sholat tahajud sampai jam berapa Pak Ustaz? Ya saya jam 3 saya bangun, saya takut nih. Nggak mau sembahyang sholat ini tahajud, tinggal sholat witir saja. Terus ininya ayatnya, kalau kita sholat tahajud ayatnya apa yang kita ambil. Terus ini sembahyang tobat waktunya biar sembahyang tobat Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Menangis di saat membaca Al-Quran, baik baca Al-Quran tersebut kita lakukan di dalam sholat atau di luar sholat, adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan artinya diperbolehkan. Namun dia adalah bukan merupakan syarat dan bukan merupakan sebuah keharusan. Dan di sana ada sebuah hadis, namun hadisnya adalah hadis dhaif, hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya ayuhan nas ubku fa illam tabku fatabaqau fa inna ahlan nar yabkuna hatta tasila dumu'uhum fi wujuhim ka'annaha jadawil hatta tanqati'u dumu' fatasilu dima fatafrahul uyun. Ya, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai manusia, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis gitu ya. Sehingga kemudian menangis adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang berzikir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Di antara 7 kelompok itu adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadhat ainah. Seorang pria yang mengingat Allah dalam keadaan ketersendirian, lalu kemudian kedua matanya berlinang. Dan orang-orang yang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, juga disebutkan bahwa apabila mereka melaksanakan salat tahajud, wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum ya khusyu'a. Mereka apabila di waktu tahajud mereka kemudian tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dalam keadaan menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, sholat subuh. Kemudian beliau membaca surat Yusuf. Lalu kemudian beliau menangis sehingga mengalirlah air mata ya ke pipi beliau ya. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain beliau pernah melaksanakan sholat tahajud dari mulai isya ya sampai kemudian subuh ya, beliau terus menangis. Ini mengisyaratkan bahwa menangis pada waktu sholat ini adalah merupakan sesuatu yang baik, tetapi dia adalah bukan merupakan sebuah kemestian dan keharusan. Dan tentu banyak hal yang dapat membuat kita menangis. Yang paling utama adalah hati kita ya, kehusuan kita, dan itu adalah dapat dicapai dengan bacaan kita yang baik, demikian juga pemahaman kita sekalian tentang apa yang kita baca. Ya, adapun berkenaan dengan waktu sholat tahajud, maka sholat tahajud itu dilakukan atau boleh dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isya sampai fajar terbit. Ya, boleh dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isya, bukan setelah masuknya waktu isya. Oleh itu diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat tahajud kata para ulama sebelum waktu isya. Apabila seorang misalnya menjama sholatnya, jama takdim, ya sholat isya ditarik ke waktu maghrib, maka setelah itu dia sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, dan tidak ada doa dan bacaan khusus untuk sholat tahajud, mesti surat dan ayat mana yang harus kita baca. Semua ayat-ayat suci Al-Quran diperbolehkan untuk dibaca. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz yang kami cintai karena Allah, ada seorang wanita tua muslimah, dia pekerjaannya adalah pemulung. Saya sering temui hampir setiap pagi untuk memberikan sesuatu padanya sebagai sedekah. Suatu hari saya temui dia di depan rumah ibadah agama non-muslim dan dia sedang memulung di sana. Namun di hati saya ketika ingin bersedekah kepada dia, saya tidak enak karena dilihat oleh non-muslim. Sehingga saya pun singgah dan menghampiri dia, menasihati agar tidak singgah di tempat ini lagi. Setelah itu sang ibu tadi kemudian melihat ke belakang, ternyata ini adalah rumah ibadah non-muslim dan dia pun menangis. Pertanyaan saya Ustadz, salahkah tindakan saya menasihati ibu tersebut? Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tentunya apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan ya, dan tidak salah. Justru itu adalah harus diberikan agar supaya kemudian kita juga dapat menampakkan izzah kita sebagai kaum muslimin di hadapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, dan memberikan santunan dan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah merupakan sebuah amal soleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi kulli kabidin rotbatin sodakoh. Memberikan makanan, bantuan kepada setiap makhluk hidup adalah merupakan bentuk sedekah dan bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal.
3: Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong. atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
10: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
10: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
10: دري أبو الأباس عبد الله بن أباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
10: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.

0: dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah SAW. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
1: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma Anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
3: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya

0: maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya, setelah itu, sudah. Kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Binjabal.
1: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah taala. Dan sebagaimana kajian kita sebelumnya, bahwa insya Allah jika setelah pemaparan materi jika masih memiliki waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0852 555 943. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Mulai kajian kita, dan kepada Ustadz kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ketujuh dari surat Al-Ahzab. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dari surat yang ke-33 ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum

0: موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi. Wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya? Di dalam ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang menjadi kewajiban orang-orang yang beriman terhadap Nabi mereka Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam ayat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hak Nabi atas orang-orang yang beriman. Maka di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi tugas Nabi terhadap orang-orang yang beriman.

yaitu menunaikan amanah dalam bentuk perjanjian yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala ya, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala telah menjelaskan, wadhkur ayuhar rasulu hina akhadna minan nabiyina al-ahdal mu'akkada bitabligir risalah. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika kami mengambil janji yang kokoh dari para nabi untuk menyampaikan risalah. Wa akhadnal mitsaqa minka, dan kami telah mengambil perjanjian itu darimu. Wa min Nuhil, perjanjian itu dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa putra Maryam, dengan pendapat yang terkenal. Wa mereka perjanjian yang dikuatkan untuk menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Wa ayyusaddiqa ba'dhum ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa iz, dan ingatlah ketika, gitu ya, kita sekalian sebagai umatnya untuk merenungkan dan ingatlah peristiwa tatkala kami akhadna minan nabi misaq. Ya, misaq ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar artinya adalah al-ahdul. Ya, dalam konteks ayat yang telah memberikan amanah kepada para nabi untuk menyampaikan risalah, untuk menunaikan amanah, yaitu untuk menegakkan tauhid, untuk membenarkan kebenaran yang datang dari Allah, sehingga satu nabi dengan nabi yang lain itu saling membenarkan, saling menguatkan, bukan saling mentahdir antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau itu tugas nabi, para nabi dan rasul, maka para dai, para ulama pun semestinya adalah sebagai pewaris para nabi, menguatkan satu sama lain, bukan menyerang satu sama lain. Inun nabihi walatan surunnah. Sungguh ya, kalian harus beriman dan harus menolongnya. Jadi kalau datang nabi yang terakhir, harus, kalau masih hidup semasa, maka harus apa? Harus beriman kepadanya dan harus menolongnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini tentang isi kandungan misaq, yaitu agar supaya masing-masing nabi dan rasul itu saling menguatkan, saling beriman kepada mereka dan saling membenarkan. Di sini disebutkan wa id akhadna minan nabiyyin. Nabi, ya, nabi itu secara bahasa diambilkan dari kata-kata naba. Naba itu berita besar. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan surat apa? An-Naba. Karena di dalamnya terdapat informasi berita yang sangat besar, yaitu tentang hari kiamat. Nabi dikatakan nabi karena dia membawa informasi dan berita yang besar. Ya, naba juga secara bahasa artinya adalah al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Dan nabi juga dikatakan nabi karena mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah tatkala kami telah mengambil dari para nabi mitsaqahum, janji kuat mereka sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Wa minka, dan darimu. Subhanallah, disebutkan secara umum para nabi, kemudian Allah menyebutkan secara khusus wa minka, dan darimu wahai Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari Nabi Isa putra Maryam. Di dalam ilmu balaghah ada satu kaidah yang mengatakan zikrul khas

0: ba'dal am li ta'dhimi syai'il makhsus, menyebutkan yang khusus setelah yang umum untuk menunjukkan keagungan dan kedudukan yang khusus. Kita lihat dalam ayat yang mulia ini, wa id akhadna minan nabiyyin, secara umum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi, secara umum, yang jumlahnya berapa? Ada 100.000 lebih. Sebagian ada yang Allah kisahkan kepada kita, dan sebagiannya Allah kisahkan kepada kita. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kisahkan kepada kita, baik di dalam Al-Quran atau Sunnah, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan ini memberikan faedah yang lain, bahwa ketika kita beramal untuk din, ketika kita beramal untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, nama kita enggak mesti disebut. Ya, nama kita tidak mesti disebut. Ya, oleh sebab itu para nabi dan rasul pun banyaknya, kebanyakan dari mereka tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Tapi pahala mereka pasti tetap akan terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apabila kita beramal untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, tidak mesti selalu nama kita disebut. Karena sebagian orang kalau namanya tidak disebut, ya, itu ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, bahkan kalau di Indonesia tradisinya itu, kalau kita memberikan pidato sambutan, di depan kita ada para pejabat atau orang-orang penting, itu mesti disebut satu persatu. Kadang seperempat jam hanya untuk menyebut nama-nama mereka. Ya, berbeda kalau misalnya di kalangan orang Arab itu paling disebut satu dua saja yang terpenting, setelah itu kemudian langsung, ya, masuk ke tema, tidak membuang waktu untuk menyebut fulan dan alan. Ya. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah dan janji dari para nabi secara umum, wa minka, dan darimu wahai Muhammad. Ya. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disebutkan empat nabi setelahnya, karena mereka ini adalah para ulul azmi minar rusul. Ulul azm, azm itu artinya tekad. Karena lima rasul ini adalah para nabi yang memiliki ekstra kesabaran dan keteguhan yang sangat luar biasa bila dibandingkan dengan nabi-nabi, ya, selain mereka, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Di sini disebutkan yang terdahulu, lebih dahulu daripada penyebutan para ulul azmi minar rusul yang lain, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi urutannya ada di paling belakang untuk menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi yang paling baik adalah Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi paling baik Nabi Muhammad, kemudian setelah itu adalah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam, baru kemudian ulul azmi yang lain. Allah azza wajalla berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati dari ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh kemudian disebutkan setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, karena Nabi Nuh ini adalah merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah nabi, atau setelah terjadinya kesyirikan antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, itu ada 10 generasi. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam tidak terjadi kesyirikan. Iya, di sana ada terjadi pembunuhan, ada terjadi perzinahan dan beraneka ragam tindak kriminal, tapi manusia tidak melakukan kesyirikan kecuali pada zaman Nabi Nuh. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi atau rasul yang pertama kali diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah azza wajalla dalam surat An-Nisa. Allah azza wajalla berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama. Sebagaimana juga di dalam hadis syafa'ah, ketika manusia di padang mahsyar berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat, maka Nabi Adam alaihissalam menunjukkan mereka kepada siapa? Nabi Nuh. Dan beliau menyebutkan karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang sangat gigih dan sabar dalam berdakwah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau berdakwah itu adalah alfa sanatin illa khamsina ama. Berdakwah selama 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya 950 tahun. Namun beliau tetap bersabar, memiliki mentalitas yang sangat luar biasa. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, padahal tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa hasil cepat itu bukan ukuran keberhasilan dakwah. Ya. Ukuran atau hasil yang cepat di dalam rekrut mad'u bukan merupakan indikator utama di dalam keberhasilan dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min Nuhi wa Ibrahim. Dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga seorang rasul yang sangat mulia. Bahkan beliau juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ummah. Ummah itu sebagai pemimpin. Bayangin beliau sendirian dikatakan ummah. Jadi sendirinya bagaikan ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat yang taat kepada Allah dan hanif. Seorang nabi yang lurus, yang tegak di atas tauhid. Ya, beliau memerangi kesyirikan, memerangi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus menghadapi tekanan masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya diintimidasi, beliau sampai dibakar hidup-hidup oleh umatnya, tapi beliau tetap teguh. Wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa. Dan juga kami telah mengambil perjanjian ini dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga selama hidupnya beliau berdakwah menghadapi penguasa yang zalim, harus menghadapi pemimpin yang sangat durjana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sosok Fir'aun. Ya. Tapi walau demikian Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan hikmah, dengan penuh kesabaran, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada beliau. Faqula lahu qaulan layyina. Berkatalah engkau kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita sekalian, bahwa ketegasan terhadap kebatilan tidak berarti meninggalkan hikmah di dalam metode dakwah. Sebagian orang itu tidak puas kalau tidak bicara kasar gitu ya di depan pemimpin yang zalim. Wah, ini ustadz ini atau kiai ini misalnya kurang menggigit perkataannya gitu ya. Harusnya pemimpin yang zalim itu dikata-katain dengan perkataan yang buruk misalnya. Enggak juga. Ya, jadi ketegasan dalam menolak kebatilan ini tidak berarti kita mengenyampingkan hikmah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa yang paling durjana, tetapi beliau tetap menjaga prinsip-prinsip hikmah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa bin Maryam, dan juga kami telah mengambil sumpah dan perjanjian itu dari Nabi Isa putra Maryam. Isa ibni Maryam, ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalam bukan seorang Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, karena beliau itu adalah anak dari seorang wanita suci yang bernama Maryam. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jalla berfirman, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi." Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkannya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ajaran para nabi dan rasul itu satu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya walaqad ba'atsna, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara seayah. Ya, agama mereka satu tapi ibu mereka berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, dan masing-masing mereka menyerukan agar manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi risalah mereka satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna. Nah, di sini diulang kata-kata akhadha. Ya, dalam ilmu balaghah dinamakan alasannya adalah litulil fawasil, karena tadi kata-kata akhadna di awal ayat terus diselingi, disisipi dengan beberapa kalimat dan perlu diulang kembali untuk penegasan karena sudah terlalu panjang. Wa akhadna, dan kami sungguh telah mengambil minhum dari mereka mitsaqan ghalidha. Ya, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kata-kata ghalid itu maknanya kuat, kokoh, teguh, berat. Ya, ini menunjukkan bahwa amanah yang diberikan kepada para nabi untuk menegakkan tauhid, untuk menyampaikan risalah, untuk membenarkan satu sama lain, ini adalah bukan merupakan perkara yang ringan, bukan merupakan tugas yang ringan bagi mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mitsaqan ghalidha, merupakan perjanjian yang sangat kuat. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaik, wahai rasul, sampaikanlah olehmu apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ini adalah merupakan amanah, dan ini juga menjadi suatu pelajaran penting bagi mereka, pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, bahwa menyampaikan risalah ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi ini adalah amanah. Ya, terutama kita yang mengambil gaji atau honor dari tugas yang kita tunaikan, ya, maka kita ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seyogyanya bukan hanya sekedar asal menyampaikan dan menunaikan tugas, tetapi harus dipandang bahwa ini adalah merupakan amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelaslah bagi kita sekalian, ikhwah sekalian, korelasi antara ayat yang ketujuh dengan ayat yang keenam. Di ayat yang keenam Allah menjelaskan kepada kita sekalian tentang hak para nabi, atau lebih tegasnya adalah hak Rasulullah SAW. Namun di ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kewajiban rasul dan para nabi sebelumnya. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita, tafsir dan pelajaran yang ada di surah Al-Ahzab di ayat yang ketujuh. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya yang kemudian dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikan, kita kemudahan untuk kita bisa berjumpa kembali dan mengambil ilmu dan barakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر.
3: Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu saja, lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke.
5: Okay?
4: absen kok dititip.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai

0: Yang dengan itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan ke FM.
1: Bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong.
0: Beras basmati dan ayam kampung super frozen yang berasal pun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah menuju kampus baru UHO. Baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga
2: Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah
3: akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ya, kajian yang telah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan kajian, mari kita bertala. Kita bersama-sama menenangkan hati kita dan bersama-sama kita lantunkan
4: azkarus sabah.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun S.Pd. Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94.3 FM dan Muat TV.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
6: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah ya sahabat semua, senang sekali rasanya kembali di pagi hari ini bersama saya Raden Muhammad yang bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin ya, tepatnya di penanggalan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 September 2026 Masehi. Dan insyaallah sahabat teman, saya di sini akan menemani hingga 3 jam ke depan ya, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi ya sahabat teman semuanya. Apa kabar nih pagi ini ya? Masih semangat kan? Harus semangat dong ya. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan di pagi yang baru ini, hari yang baru ya, dan tentunya kesempatan baru untuk melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita. Dan Senin pagi tepatnya di pukul 6:31 menit ya waktu Indonesia Tengah, waktunya kita kembali nih beraktivitas. Ada yang sudah siap berangkat kerja mengantar anak ke sekolah, atau mungkin ada juga nih sahabat yang sedang bersiap membuka toko, mulai usaha, atau mungkin menjalankan bisnisnya. Ya, apapun aktivitasnya sahabat teman di pagi ini ya, semoga Allah itu mudahkan setiap urusan kita, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat teman, dimanapun Anda berada, suasana pagi ini juga terasa menyenangkan ya, karena berdasarkan informasi dari perkiraan BMKG untuk kota kita ini, kota kita tercinta, kota Kendari ya, kondisi pagi itu diperkirakan akan cerah. Jadi bagi sahabat muat yang sedang beraktivitas di luar rumah, semoga perjalanan dan juga kegiatannya berjalan lancar. Tapi ingat ya sahabat muat, meskipun cuaca itu cerah, jangan sampai nih kita terlena dan juga berkendara dengan terburu-buru ya sahabat muat. Bagi sahabat muat yang menggunakan sepeda motor, pastikan helm sudah terpasang dengan betul ya, dan jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan, jaga jarak aman juga ya di depan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan menggunakan handphone ketika berkendara sahabat semuanya. Kalau misalkan ada nih pesan atau telepon yang harus dibalas, maka kita bisa untuk menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Karena yang perlu kita ingat sahabat muat adalah tujuan kita itu bukan sekedar sampai dengan cepat, tetapi bagaimana sampai dengan selamat. Jadi sahabat muat semuanya, tetap hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan, dan semoga perjalanan kita semua di pagi ini tuh selalu dalam lindungan Allah SWT.

0: taala. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekarang kita akan beralih ke sesuatu yang tidak kalah menarik nih di pagi ini ya, khususnya bagi sahabat muat yang sedang menjalankan usaha ya atau punya cita-cita untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena Raden mau coba nih mengajak sahabat muat untuk membayangkan sebentar saja ya, punya usaha sendiri itu memang menyenangkan ya guys. Kita bisa menjual produk, melayani pelanggan, dan tentu saja berharap mendapatkan keuntungan ya kan. Tapi pernah tidak sahabat muat merasa penjualan itu sudah lumayan ramai nih misalkan ya, pelanggan juga terus berdatangan, transaksi juga banyak, ketika dihitung-hitung ternyata keuntungan yang tersisa itu belum sesuai dengan harapan. Nah kalau sudah begini sahabat muat pasti muncul nih pertanyaan, sebenarnya uangnya ini kemana sih? Nah, salah satu hal ya yang mungkin perlu kita perhatikan adalah biaya transaksi, sahabat muat. Loh, memangnya biaya transaksi ini bisa berpengaruh terhadap keuntungan usaha? Nah, tentu saja jawabannya bisa, sahabat muat ya, karena setiap metode pembayaran itu bisa memiliki biaya yang berbeda. Kalau misalkan kita tidak memperhitungkannya dengan baik, biaya-biaya kecil yang muncul berulang kali itu bisa ikut mengurangi keuntungan bisnis kita, sahabat muat. Makanya ya, seorang pengusaha itu bukan hanya perlu pandai meningkatkan penjualan, tetapi juga harus cermat-cermatnya, sahabat muat, untuk mengelola pengeluaran. Jangan sampai penjualan itu terlihat ramai, tapi keuntungan itu justru diam-diam tergerus oleh biaya yang sebenarnya bisa dikelola dengan lebih baik, seperti itu. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, kita akan bersama-sama ya mendengarkan informasi yang menarik tentunya, yang membahas strategi ya untuk menekan biaya transaksi, seperti itu. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, sebentar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting sekali ya sahabat-sahabat, buat para pelaku usaha. Karena ternyata ya, ramainya penjualan itu belum tentu nih menjamin keuntungan tetap maksimal kalau misalkan biaya-biaya kecil itu dalam transaksi tidak dikelola dengan baik. Nah, seperti apa sih sebenarnya sahabat-sahabat caranya untuk menekan biaya transaksi agar margin keuntungan itu tetap terjaga? Nah, di kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan membahas mengenai 5 strategi menekan biaya transaksi agar margin tetap terjaga. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya membangun kanal penjualan sendiri itu menjadi salah satu cara bagi bisnis ya untuk mengurangi ketergantungan pada marketplace sekaligus memiliki kendali lebih besar atas biaya transaksi. Namun sahabat muat yang dirahmati Allah, tentu memiliki kanal sendiri itu bisa dibilang belum cukup ya sahabat muat, karena agar margin keuntungan itu tetap terjaga, maka bisnis juga perlu untuk menyusun strategi pembiayaan yang efisien, mulai dari bagaimana memilih metode pembayaran yang tepat hingga menggunakan payment gateway dengan struktur biaya yang sesuai kebutuhan tentunya. Nah, biaya transaksi itu sering dianggap sebagai komponen yang sulit diturunkan dalam bisnis ya sahabat teman, padahal sebenarnya ya besarnya biaya ini tuh sangat bergantung nih pada metode pembayaran yang digunakan pelanggan dan juga struktur biaya penyedia layanan. Nah, bagi pelaku bisnis menengah nih misalkan ya, tentu memahami cara menekan biaya transaksi itu sangat-sangat penting ya sahabat muat, agar margin keuntungan itu tetap terjaga seperti itu. Nah, salah satu solusi efisien yang dapat digunakan adalah dengan payment gateway yang menerapkan skema bayar per transaksi yang kompetitif seperti doku ya, sehingga memang biaya itu dapat bergerak mengikuti omset seperti itu. Nah, tentu dengan berbagai strategi yang tepat sahabat teman, kita bisa nih untuk mengurangi beban biaya transaksi tanpa harus mengorbankan harga jual. Nah, di kesempatan pagi ini sahabat teman ya, kita akan membahas mengenai beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menekan biaya transaksi agar margin itu tetap terjaga. Yang pertama, strategi yang pertama adalah bagaimana kita mengenali 2 pola biaya yang berlaku. Nah, sahabat teman, tentunya pemilihan metode pembayaran itu harus didasari oleh pemahaman pola biaya yang berlaku, sahabat muat. Karena ada dua pola utama nih ya, biaya transaksi. Yang pertama itu adalah bagaimana biaya flat yang tidak berubah berdasarkan nilai transaksi, seperti misalkan virtual account yang umumnya itu dikenakan Rp4.000 per transaksi. Nah, selain itu biaya pembayaran di minimarket juga itu biasanya flat ya sahabat muat, yakni sekitar Rp5.000 sampai Rp6.500 tergantung gerai seperti Alfamart, Alfamidi atau mungkin Indomaret seperti itu. Dan untuk pola kedua adalah biaya persentase dari nilai transaksi yang dibebankan pada pengguna seperti kris dengan 0.7% ya. Lalu kemudian ada e-wallet yang berkisar antara 1.5% sampai 4%. Lalu kemudian ada kartu kredit ya dengan biaya 2.80% plus Rp2.000. Dan kita bisa menghitung semuanya ini sahabat muat ya, menghitung biaya efektif dengan membagi biaya transaksi dengan nilai transaksi agar terlihat persentasenya seperti itu. Tentunya pemahaman pola biaya ini sahabat teman itu menjadi dasar ya untuk bagaimana kita menerapkan strategi agar efisiensi biayanya itu maksimal seperti itu. Lalu untuk strategi yang kedua adalah bagaimana kita mengarahkan transaksi bernilai besar ke biaya flat. Nah, strategi pertama sahabat teman adalah bagaimana kita mengarahkan transaksi dengan nilai besar di atau ke metode pembayaran dengan biaya flat. Nah, virtual account itu sangat cocok nih sahabat teman untuk keperluan ini karena biayanya itu Rp4.000 per transaksi tetap tanpa melihat besar nilai pembayaran. Misalnya nih, ya untuk transaksi Rp200.000 biaya flat itu akan setara 2%, namun pada transaksi Rp2.000.000 biaya efektifnya itu hanya 0.2% saja seperti itu. Dan strategi selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana mengarahkan transaksi kecil ke metode berbiaya persentase rendah sahabat-sahabat ya. Untuk transaksi misalkan berharga kecil, maka penggunaan metode pembayaran dengan biaya flat itu justru memberatkan ya sahabat-sahabat. Misalnya nih, pada transaksi Rp30.000 menggunakan virtual account, maka biaya flat itu setara Rp4.000, setara dengan 13.3% ya seperti itu. Nah, untuk e-wallet populer lain seperti misalkan ada OVO itu mengenakan biaya mulai dari 2% sampai 3.18% ya, seperti kemudian ada Link aja itu 2% hingga 3.5% atau Rp2.500 per transaksinya seperti itu. Nah, yang kota lima sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, untuk itu sahabat muat jangan kemana-mana nih ya, tetap bersama Radin dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Ya, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama Raden di sini tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan sahabat Mu'adz, kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di strategi yang keempat ya, yaitu bagaimana memanfaatkan kris untuk transaksi harian. Karena sahabat Mu'adz ya, tentu kris ini menjadi metode pembayaran yang paling efisien ya untuk transaksi harian dengan biaya itu hanya 0,7%. Nah, kris ini sahabat Mu'adz itu ada dua jenis nih, yaitu ada kris statis yang cocok untuk gerai fisik dan juga kris dinamis yang digunakan di proses checkout online ya. Dan selain murah, kris ini juga dapat mempercepat proses pembayaran sehingga mengurangi resiko transaksi batal di tengah jalan seperti itu. Dan untuk strategi yang terakhir adalah bagaimana menghindari biaya tetap yang tidak terpakai ya sahabat teman, karena biaya tetap seperti biaya setup atau biaya bulanan itu sering menjadi beban usaha, terutama nih ya ketika penjualan itu sedang sepi atau bagi usaha musiman seperti itu. Dan biaya ini tetap harus dibayar tanpa memandang omset yang masuk, sehingga memang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan usaha kita seperti itu. Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya pembahasan kita di kesempatan ini mengenai 5 strategi menekan biaya transaksi agar margin keuntungan tetap terjaga. Dan semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama pagi ini sahabat teman bisa menjadi tambahan wawasan ya, dan juga juga inspirasi, khususnya bagi sahabat muat nih yang sedang merintis maupun mengembangkan usaha. Karena yang perlu kita ingat sahabat muat adalah bagaimana dalam menjalankan bisnis itu bukan hanya penjualan yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana kita mengelola setiap pengeluaran dengan cermat. Karena keuntungan yang sehat tentu berawal dari pengelolaan usaha yang baik. Dan semoga usaha dari sahabat teman sekalian semakin berkembang ya, semakin dimudahkan dalam setiap urusannya, dan tentunya menjadi jalan rezeki yang halal serta penuh berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat teman yang dirahmati Allah, demikian kebersamaan kita di program Spirit Pagi, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi. Maksudnya tetap bersama kami dalam 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
15: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
16: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang, dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya udah sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kita akan kembali diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran tentunya. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini semoga setiap ayat yang akan kita baca ini bukan hanya menjadi lentunan di lisan kita ya, tapi juga bagaimana membawa ketenangan dan juga kebaikan bagi hati kita. Nah, khususnya bagi sahabat Muadz yang saat ini sedang bersiap untuk menghafal Al-Qur'an, kita mengajak bersama untuk menyiapkan mushafnya dan juga meluruskan kembali niat kita, karena kita akan bersama lagi dalam program acara Qur'an for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, sahabat Muadz yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Az-Zukhruf yang dilanjutkan di Surah Ad-Dukhan yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Kanaki hafizallahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, sahabat Muadz, bisa semakin menguatkan hafalan kita dan juga semakin membuat kita mencintai Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Salam sapa anak soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar!
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
0: Radio Muadz bin Jabal.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat ya untuk sebuah acara istimewa itu sebenarnya bukan sekedar mencari gedung semata ya kan. Karena kita tentunya ingin ya tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, kapasitasnya juga sesuai ya kan. Dan yang paling penting sahabat mod itu mampu memberikan suasana yang sesuai dengan konsep acara kita. Nah, kalau misalkan sahabat mod itu sedang mempersiapkan momen spesial di Kota Kendari ini, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini bisa menjadi jawabannya sahabat mod ya. Karena di sini tuh tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Lalu ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan untuk 1000 tamu undangan ada paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Jadi kita bisa memilih nih sahabat muat paket sesuai dengan jumlah tamu undangan kita dan menyesuaikannya dengan kebutuhan acara yang kita impikan. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat muat, karena di sini juga itu tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat sekalian. Dan untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Said Aziza itu juga menyediakan nih berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Dan untuk sahabat muat yang ingin menikmati fasilitas untuk aktivitas bersama keluarga ya, di sini tuh tersedia juga kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan yang terbaru kini juga hadir nih sahabat muat, fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Satu tempat, banyak kebutuhan, dan semuanya hadir dengan konsep syariah. Jadi sahabat muat, apapun acara yang sedang dipersiapkan ya, mulai dari wedding, akikah, hingga kebutuhan meeting dan juga perusahaan, percayakan ya kepada Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat muat bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi ya sahabat muat bisa menghubungi 0811 45 1117 atau di 0811-4393-838. Sahabat Muat, mau acara apa aja? Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
2: Sahabat Muaz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah.

itu terjadi. Padahal sahabat muat, tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang bisa kita usahakan, tetapi hasilnya tetap berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang, ia membuat hati kita semakin lelah, bukan hanya masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga keinginan kita untuk memastikan bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pengingat indah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa tidak ada yang lebih menenangkan daripada menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti kita menyerah begitu saja terhadap keadaan, tetapi kita belajar memahami bahwa setelah berusaha, ada saatnya kita harus mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh memiliki banyak rencana, kita boleh mempunyai cita-cita yang tinggi, kita boleh berharap agar kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun jangan sampai harapan itu membuat kita lupa bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan ternyata belum baik untuk kita. Dan bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai justru menyimpan kebaikan yang belum mampu kita pahami hari ini. Karena itu sahabat muat, jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita tetap berusaha, kita tetap berdoa, dan kita tetap belajar menerima bahwa tidak semua jawaban harus kita ketahui sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Masya Allah sahabat muat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketenangan hati sangat erat kaitannya dengan mengingat Allah. Ketika pikiran kita mulai dipenuhi kecemasan, kita kembali mengingat Allah. Ketika kita merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk menceritakan kesedihan, kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan keluh kesah itu dalam doa, Allah sudah mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Maka jangan pernah merasa bahwa kita harus menghadapi semuanya sendirian. Ada Allah, tempat kita memohon pertolongan. Ada Allah, tempat kita mengadukan segala kesulitan kita. Dan ada Allah yang selalu mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa belajar menyerahkan segala urusan kepada Allah? Yang pertama, kita lakukan apa yang memang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita sedang mencari pekerjaan, kita terus berusaha mencari dan memperbaiki kemampuan diri kita. Kalau kita sedang membangun usaha, kita terus belajar, bekerja dengan jujur, dan memperbaiki cara kita menjalankan bisnis. Kalau kita sedang menghadapi persoalan keluarga, maka kita berusaha menyelesaikannya dengan cara yang baik. Jangan menjadikan tawakal sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Dan yang kedua, kita perbanyak doa. Kita ceritakan kepada Allah apa yang sedang kita hadapi. Kita minta petunjuk ketika kita bingung menentukan pilihan kita. Kita minta kekuatan ketika kita merasa lemah. Dan minta agar Allah memberikan hasil yang baik bagi kehidupan kita. Meskipun hasil itu mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, adalah kita belajar menerima keputusan Allah. Hal ini memang tidak mudah. Terkadang kita sudah berusaha tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan kita. Terkadang kita sudah berdoa tetapi apa yang kita minta belum juga datang.

0: Namun sahabat muat, jangan terburu-buru menganggap bahwa Allah meninggalkan kita. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Karena tugas kita adalah berusaha dan beribadah kepada Allah. Bukan memaksa kehidupan agar selalu berjalan sesuai keinginan kita. Sahabat muat, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menyimpan banyak kekhawatiran. Ada yang sedang memikirkan masa depan, sedang berjuang mencari rezeki, atau mungkin ada yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan yang cukup menyakitkan. Untuk sahabat muat, untuk kita semua yang sedang berada dalam keadaan seperti itu, tetaplah kuat. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berdoa. Dan jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok membuat kita lupa untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap melakukan kebaikan hari ini. Kita bisa memilih untuk tetap beribadah. Kita bisa memilih untuk tetap bersabar. Dan kita bisa memilih untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang terbaik. Yang perlu kita ingat adalah, tawakal bukan tentang mengetahui bagaimana akhir dari sebuah perjalanan, tetapi tentang tetap melangkah dengan penuh keyakinan kepada Allah meskipun kita belum mengetahui apa yang menanti di depan. Semoga Allah menenangkan hati kita yang sedang gelisah. Semoga Allah menguatkan kita ketika menghadapi kesulitan. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha, berdoa, bersabar, serta bertawakal kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Radio Muad bin Jabal.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentu dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak sahabat teman ya, kita itu menemukan perangkat elektronik dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya. Lalu kita langsung tertarik nih untuk membelinya. Pernah tidak? Nah, harga ini sahabat teman itu memang sering jadi pertimbangan ketika kita belanja ya. Tapi sahabat teman jangan sampai nih, karena ingin mendapatkan harga murah, kita itu jadi lupa memastikan apakah perangkat tersebut itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu ya sahabat teman, sebelum kita membeli perangkat elektronik, ada baiknya ya kita lebih teliti lagi nih, dan juga menjadi konsumen yang cerdas tentunya ya. Dan bagi sahabat teman saat ini yang mungkin sedang mencari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas WiFi, sebelum membeli sahabat mod ya, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya. Kita harus pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana? Caranya gampang kok sahabat mod. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan bahwa terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya juga, kita bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat muat, jangan sampai ya karena tergiur harga murah, kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya. Kita harus nih menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum kita membeli, kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sahabat teman, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
6: Radio Muad bin Jabal.
7: أفلا يتدبر

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Afala yatadabbaru

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allah biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
8: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 21 September 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Kalimantan Timur juara umum MTQ Nasional 2026, Jakarta tuan rumah 2027. Badan Gizi Nasional atau BGN hentikan sementara operasional SPPG Watubangga Baruga Kota Kendari. Hamas serukan tindakan tegas terhadap pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa. Presiden Israel hapus catatan kriminal tentara pembunuh warga Palestina di Hebron. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Kalimantan Timur juara umum MTQ Nasional 2026, Jakarta tuan rumah 2027, dirilis oleh minanews.net. Kalimantan Timur ditetapkan sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Kafilah Kalimantan Timur meraih 288 poin, disusul Jawa Tengah dengan 208 poin dan DKI Jakarta 129 poin. Penetapan juara umum diumumkan pada penutupan MTQ Nasional 31 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa estafet penyelenggaraan MTQ Nasional berikutnya akan berlanjut ke Jakarta pada tahun 2027. Beliau menegaskan berakhirnya MTQ bukan akhir dari upaya membumikan Al-Quran. Justru setelah kompetisi selesai, nilai-nilai Al-Quran harus semakin hadir dalam kehidupan nyata. Menteri Agama pun menyampaikan apresiasi kepada Jawa Tengah dan Kota Semarang serta seluruh pihak yang telah menyukseskan MTQ Nasional 31. Kepada seluruh kafilah, beliau berpesan agar semangat Al-Quran yang tumbuh selama MTQ dibawa pulang ke daerah masing-masing. Kita beralih ke berita berikutnya. Anak hiu paus 2 meter ditemukan mati di pesisir pantai Bungkutoko, Kendari, dirilis oleh minanews.net. Seekor anak hiu paus berukuran panjang sekitar 2 meter ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Bungkutoko, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL, Sultra Jufri, pada Ahad lalu mengatakan bahwa pihaknya tengah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menentukan langkah penanganan lanjutan terhadap satwa dilindungi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa hiu paus dengan ukuran 2 meter tersebut ditemukan warga dalam kondisi sudah berada di tepi pantai. Untuk penanganan awal, bangkai mamalia laut tersebut rencananya dikubur di area sekitar lokasi terdampar. Mengenai asal-usul satwa tersebut, beliau menduga keberadaan anak hiu paus di bungku toko ini berkaitan dengan kemunculan hiu paus yang sempat terpantau di perairan Wakatobi beberapa waktu lalu. Namun pihak BPSPL masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan untuk memastikan keterkaitan biologisnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Badan Gizi Nasional atau BGN hentikan sementara operasional SPP